4.20 katanya. Baru dapat bensin jam 6.30. Ada lagi teman yang jam 6 tadi antri, pom belum buka, antriannya udah panjang. Aku juga ada janji penting ketemu orang hari ini tapi akhirnya dibatalkan karena dia enggak dapat bensin. Oh my god, luar biasa sekali. Terus tadi juga ikutan mini food Mbak Panca. Kemarin pulang kerja niatnya isi bensin motor tapi sepanjang jalan macet, semua SPBU yang kulewati ada lautan manusia. Jadi aku enggak ikut antri. Aku pilih antri di gym dengan niat selesai gym barulah balik ke pom bensin. Pas selesai gym mau ke pom, aku dengar ada orang ngomong kalau antrian masih panjang. Akhirnya aku enggak jadi ke pom. Pikirku besok bawa mobil aja. Kebetulan mobil masih ada isinya. Oh, enak ya kalau punya cadangan kendaraan ya. Yang ini isi dulu, terus sisanya masih bisa besok-besok nggak apa-apa lah. Oke, saatnya ada lanjut lagi baca. Ini tadi ada dokter Gongwi. Apa dikatakan dokter Gongwi nih? Bensin motor sisa 3 bar, jadi aku ketar-ketir. Katanya sih hari ini pasokan normal. Semoga ya dokter Gongwi ya, semoga ya. Ini kayaknya info dari A2 nih, bukan A1 nih. Apa A1 nih? Oke, semoga hari ini udah mulai normal biar gak pada antri. Kasian yang punya kegiatan juga kan jadinya ketunda ya, karena harus ngantri sepanjang itu. Nah ini ada yang lucu nih, Mbak Trisia Dewi. Strategi aku pantengin live TikTok pegawai pom bensin dan minta nomor HP pegawai pom bensin langganan. Nanti di WA sama dia jam berapa datang bensinnya. Jam berapa baiknya datang. Love you pegawai pom bensinku, mantap gila. Sekarang bisa dari live TikTok juga ketahuan ya. Oke, ini strategi yang bagus. Nanti kita coba scroll siapa tahu dapat ya live-nya dari ini pegawai pom bensin. Oke. Thank you Kak Trisia. Kemudian ada Mbak Adi Bejigama, mau lagunya Noah menghapus jejak. Oke, siap, ntar Ade puterin. Terus ada Mbak Dewi, selamat pagi Ade, untuk antrian BBM bypass Insinyur Soekarno panjang sekali. Requestnya teh hijau tadi udah ya. Salam buat Bibi cepat sembuh dan Ade semangat siarannya. Terima kasih. Terus ada Erike, Ade sendirian baik. Iya nih, Rihanna Shut Up and Drive udah Ade siapin. Syukurnya di Lombok belum langka bensin, tapi sebelum Bali, Lombok udah duluan langka. Semoga gak langka lagi ya, capek banget antrian panjang. Iya kan, baru kali ini dengar Wibi absen gak masuk. Iya, tumben banget kan dia. Sakit lagi, aku aja agak kaget loh. Sakit dia no. Ya tapi namanya cuaca juga ya. Doain ya biar Wibi cepet sembuh, biar besok bisa balik berdua lagi sama Ade. Terus ada Oki Rianto. Ade, Cayo, kamu bisa single siaran sendiri. Iya ya, ternyata aku bisa loh. Selama ini aku merasa lemah, lesu, letih dan tidak bisa gitu kan. Ternyata mau tidak mau keadaan yang memaksaku kayak emang ya udahlah. Tapi untung ada sahabat pengen FM yang udah request lagu juga, jadi ada bisa masukin lagu-lagu. Terus juga udah nemenin Ade ngobrol-ngobrol kayak Oki Rianto nih. Walau aku pertama kali dengar Ade siaran sendiri. Ih, memang bener. Ini adalah first time Ade siaran sendiri 4 jam Oki Rianto ya. 4 jam ya, Wak? 4 jam loh. 4 jam ini adalah siaran sendiri Ade. Kemarin kan karena Wibi telat aja. Kalau ini Ade sendiri banget nih. Jadi thank you udah dengerin, udah nemenin ya. Kalau aku sih kata Oki Rianto, untuk mengatasi kelangkaan BBM ini, aku sebisa mungkin tidak keluar kemana-mana kalau gak penting banget. Tapi sayangnya aku sales, dimana setiap hari harus keliling ketemu klien. Jadi harus tetap war kadang-kadang nih. Semangat, lagunya Britney yang work. Nanti Ade puterin, udah disiapin kok ya. Budayu, Ade emang the best, terima kasih. Tetap cetar manggelegar meskipun sendirian on air. Mantap bintang 10, terima kasih. Aku emang yang paling bintang. Salah ya. Mbak Desa Mariani, Marvin Gaye, Charlie Puth, Meghan Trainor. Ntar Ade puterin, udah Ade siapin lagunya ya Mbak Desa ya. Thank you. Jun Ajun. Jun Ajun, aku gak ngantri kok katanya buat Mbak De Ayuni ya. Ini lagi beli lauk di Mbak Inul. Wih, ngebor gak tuh Mbak Inulnya? Scoopy odong-odongku dapetnya turbo weekend kemarin, biasanya isi 30 jadi 60.000. Mantap sih kata aku ya. Langsung go to turbo banget enggak tuh, enggak kaget dia odong-odongmu. Terus nih ada Gongwi, dokter Gongwi tadi bilang pengen naik sepeda, tapi kalau PP dan pasar kita enggak lebeng aku jadinya ya bike to work. Dokternya sampai RS lepek banget, enggak apa-apa kan? Sehat, dokter harus ini memberikan contoh agar hidup sehat ya enggak sih? Semangat dokter Gongwi, di mana sekarang nih? Ade gak live ya, agak repot nih Ade masukin lagu dan lain-lain. Maafkan Ade. Terus ada Utami, tadi Mbak Utami bilang secara aku kerja tuh jauh, Ade tinggal di Panjer, kerja di Ubud. Buset,
terasa banget BBM dan listrik sekarang lebih sering pakai listrik. Iya mending pakai mobil listrik kalau ada, Mbak. Dan yang BBM sementara jarang dipakai. Dulu

kan habis 1,5 juta untuk BBM. Sekarang kalau pakai listrik, pulsanya habis berapa, Mbak Utami? Coba ngobrol sama Ade juga sekalian ya. Ntar Ade infoin lagi juga beberapa hal-hal penting. Caelah, hal-hal penting. Kayak tahu banget mobil listrik belum punya padahal ya. Doain ya biar bisa juga punya mobil listrik. Terus ada Mbak Ayu Utami tadi bilang harus sabar banget. Siap. Lanang, Lanang mau lagunya Green Day Dilema. Tadi udah Ade puterin ya. Buat Wibi GWS, terima kasih. Walaupun BBM langka katanya iya lagi hu sedih. Terus ada Sinti E minta lagunya Save Page Love Jason Derulo. Ntar ada siapin ya Sinti E, thank you. Udah sampai kantor? Udah makan belum kamu? Terus ada juga nih Mbak Ayu Lestarini. Iya ada sendiri, Wibinya sakit, mohon doa ya. Kebetulan aku pakai mobil listrik katanya, jadi gak terlalu merasakan dampak. Cuma motor masih bensin, jadi sementara kemana-mana mobil listrikku dulu. Requestnya Jin BTS yang Don't You Say You Love Me. Oh, oke, ntar ada puterin ya, ntar ada siapin. Terus ada Gewah, ada aku mau info SPBU Dalung, Gatsu Barat, Gatsu Perempatan, KFC, McD sampai Bulu Indah itu semuanya macet ya. Silakan sahabat Pingin FM cari alternatif biar gak kena macet tuh. Udah dikasih info juga nih sahabat Pingin FM sama Gewah, SPBU Dalung, Gatsu Barat, Gatsu Perempatan, KFC, McD sampai Bulu Indah macet. Jadi cari alternatif lain. Dan dia menjadi korban antre katanya. Niat mau biar gak kena antre, bangun subuh-subuh jam 4, kirain gak antre. Gila, tetapi antre, aduh penderitaan rakyat jelata tersiksa nih. Baik. Requestnya potret Mak Comblang. Ntar ada coba cariin dulu ya, kalau ada diputerin. Mbak Nina cantik, wah lagi ngantre nih. Berapa isi bensinnya, ntar ada tengok dulu. Gak kelihatan bensinnya, oh full tank akhirnya. Baik, semangat Mbak Nina. Mbak Nina gak mau lagu apa gitu Mbak Nina? Ya aku minta banget tolong dong request please ya. Dokter Tama, tumben belum update. Sudah gak keburu Dokter Tama, ini tuh kayak Ade tuh. Hebat banget loh ini teman-teman penyiar Penguin yang siaran sendiri dan masih bisa update. Itu saya kayak gak keburu. Ntar deh coba ada update ya, masih ada 2 jam lagi kan. Tunggu ya. Terus sekarang kalau lagi lewat SPBU Pertamina udah biasa, cuma numpang lewat sambil senyum tipis. Sejak pakai mobil EV, hubungan sama Pertamina jadi sebatas mantan. Asik, mantap kawan. Dulu rutin mampir, sekarang cuma saling pandang dari kejauhan. Ciat. Tapi begitu naik motor kebalikan lagi. Tabaran masih kerumunan mengantri. Iya, emang ngantri panjang mana-mana ternyata ya. Nyoman Paul tunggu apa lagi, ntar Ade siapin ya. Terima kasih Ade GWS Wibi. Okay. Ya, ntar ya mau Dek ya. Aku siapin buat kamu Dek. Putu, Mbak Putu Adi, semangat Adi siaran sendiri. Terima kasih. Banyak banget yang ngasih aku semangat, makin semangat ya aku ya. Tapi biar makin semangat lagi yuk. Sahabat Pingin FM yang lain boleh joinan sama Adi, kasih tahu Adi. Apakah Anda menjadi korban dari pengantri BBM? Apakah Anda sudah mengantri BBM? Dan kalau misalnya ada informasi di mana sih BBM yang gak ngantri, boleh banget dong diinfoin ke Ade, boleh ke 0811 393 494. Kasih tahu biar sahabat Pingin FM semua yang sedang dengerin ini bisa mewanti-wanti dan bersiap dan waspada agar tidak menghampiri pompa bensin tersebut ya. Jadi saatnya untuk berbagi informasi di sini di 0811 393 494. Ayo ngobrol sama Ade, ditemenin Adenya sampai jam 10 pagi ya, karena Ade benar-benar sendiri udah hati kosong gitu kan. Terus juga sekarang sendirian gitu, tempat bersandar tidak ada, apalagi meminta masa depan. Jadi kayak sedih banget. Tapi satu lagu ini spesial untuk Eric, Shut Up and Drive dari Rihanna. Semoga terhibur.

Linkin Park, Indian. Ya, siapa sih yang mau ada di Indian ini? Spesial buat suami Mokde Ayuni Adi Gunawan yang lagi menyetir, dan Mokde Ayuni yang sedang bermesraan di dalam mobil AC. Ya gak sih, Mokde? Aduh, seru banget. Tapi sekarang kita mau update dulu yuk Hot Headline kali ini. Jadi seperti apa Hot Headline-nya? Hot Headline. Hot Headline. Ayo update Hot Headlines dulu yuk. Apa sih yang lagi banyak diperbincangkan di media sosial? Nah, ini yang menjadi PR buat saya membaca ini ya. Karena kita bergiliran, sekarang aku baca sendiri sahabat Pingin FM ya. Ayo kita ke Hot Headline yuk. Dari CNBC Indonesia, ini Indigo menyatakan penerbangan dialihkan setelah asap terdeteksi dari powerbank milik penumpang yang terbakar. Maskapai juga menyiapkan pesawat pengganti untuk melanjutkan perjalanan ke Chennai serta menyediakan minuman dan informasi terbaru bagi penumpang. Insiden ini kembali menyoroti resiko kebakaran baterai lithium ion pada powerbank di dalam pesawat. Sebelumnya pada 5 Mei 2026 sebuah powerbank juga terbakar dalam penerbangan Indigo 6A108 setelah pesawat tiba di Chandigarh dari Hyderabad ya. Kemudian ada informasi juga, ini Belanda kembalikan 20 artefak ke Indonesia, ada berlian 38 karat. Jadi memang Belanda akan mengembalikan 20 artefak bersejarah ke Indonesia yang diambil pada masa kolonial. Salah satunya adalah berlian Banjarmasin seberat 38 karat yang pernah menjadi koleksi perhiasan Sultan Banjarmasin. Dari 20 artefak tersebut, sebanyak 18 benda dikelola World Museum dan dua lainnya berasal dari koleksi RIJK Museum ya. Pengembalian ini dilakukan sebagai upaya memulihkan ketidakadilan sejarah akibat perampasan benda budaya pada masa kolonial. Selain berlian, benda yang dikembalikan mencakup Al-Quran tulis tantangan milik tokoh perlawanan Aceh Teku Umar serta pedang tradisional Sikin Panjang. Artefak lainnya meliputi 4 manuskrip Kesultanan Aceh, 6 gulungan wayang beber dari Jawa, panel makam bersejarah, dan sejumlah batu nisan batu Aceh dengan kaligrafi Arab. Pemerintah Belanda ini memutuskan mengembalikan setelah penelitian asal-usul benda menunjukkan bahwa seluruh artefak tersebut diperoleh melalui proses yang menyebabkan pemilik sebelumnya kehilangan kepemilikan secara tidak sukarela. Seperti itu. Kemudian ada informasi juga, ini terkait dengan Cina yang cetak rekor. Jadi Cina ini, Bank Sentral Cina terus membeli emas selama 23 bulan berturut-turut. Langkah ini mencerminkan upaya Beijing mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat di tengah terbatasnya alternatif investasi aman. Mengutip dari CNBC, jadi People's Bank of China menambah cadangan emas sekitar 23 ton pada September. Pembelian bulanan terbesar dalam hampir 3 tahun sekaligus rekor pembelian beruntun terpanjang sejak setidaknya 2015. Jadi analis Julius Baer Group ini menilai aksi ini didorong motif politik, terutama keinginan China mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan obligasi pemerintah Amerika Serikat. Kekhawatiran meningkat setelah negara-negara barat membekukan aset Bank Sentral Rusia pada 2022. Emas yang disimpan dalam negeri dinilai lebih aman dan resiko pembatasan akibat konflik geopolitik. Seperti itu. Kemudian kita lihat dulu yuk yang lagi banyak diperbincangkan dari Info Denpasar. Ini sudah ada beberapa antrian yang diupdate di sini. Coba kita tengok. Satu jam lalu itu ada di SPBU Darmasabe, ngantri banget sahabat Pingin FM, bahkan sampai ada 4 layer loh. Kemudian ada juga informasi seputaran Simpang Cokro Aminoto yang juga sama padatnya. Ini diperkirakan karena adanya antrian BBM juga. Dan ini juga dari info 35 menit yang lalu. Masih setia menunggu dan semoga segera teratasi ya. Ini Pertamina Patraniaga menambah penyaluran bahan bakar minyak sebanyak 26.200 kiloliter yang dikirim bertahap menggunakan kapal tanker untuk memenuhi kebutuhan di Bali. Jadi Pertamina menyatakan tambahan pasokan BBM jenis Pertalite dan Pertamax itu dijadwalkan tiba pada Senin ya, dan Rabu 14 Oktober dan juga Jumat 16 Oktober di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem. Kedatangan kapal tersebut mendukung percepatan distribusi BBM ke SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kelancaran pelayanan. Ia menjelaskan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari, yang sekaligus menjadi salah satu acuan dalam merencanakan pasokan dan mengatur prioritas distribusi agar kebutuhan SPBU terpenuhi sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya itu dia beberapa informasi terkait dengan yang namanya BBM, terus bagaimana ada di dunia. Semoga yang lagi mengantri sekarang bisa segera mendapatkan BBM-nya ya.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
9: iya
10: ruam.
9: Tuh,
10: nah,
9: iya,
10: tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Great Expectation by Sayana Spiral, sahabat Pengen FM ya. Kalau punya ekspektasi yang memang lagi bagus banget gitu kan, semoga segera terkabul. Tapi kalau yang ini, yang lagi cari mobil keluarga yang nyaman, modern dan cocok untuk menemani berbagai aktivitas bersama keluarga, ada kabar spesial dari Mitsubishi Motors ya. Dalam rangka merayakan first anniversary Mitsubishi Destinator, Mitsubishi Motors ini menghadirkan promo spesial melalui Gebiar Auto Show di Level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026. Kenalan lebih dekat yuk dengan Mitsubishi Destinator Premium Family SUV dengan kabin luas untuk keluarga hingga 7 penumpang, fitur modern dan kenyamanan premium, cocok untuk menemani perjalanan keluarga, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menikmati liburan bersama orang-orang tersayang. Nah, ini yang paling ditunggu, ada Destinator Special First Anniversary Gift dengan penawaran menarik mulai dari 0%, ini bunganya 0%, hingga 2 tahun. Kesempatan mendapatkan Lucky Dip hingga 10 juta rupiah, ada cashback hingga puluhan juta rupiah, gratis, ada gratis Black Fu Dashcam, tambahan free service hingga 20 ribu kilometer. Nah ini nih, suka nih ya. Serta ekstra garansi 1 tahun. Masih ada promo menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi jangan cuma penasaran, sahabat Pengen FM, ayo datang dan rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Destinator serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026. Lihat langsung mobilnya, coba sensasi berkendaranya dan manfaatkan promo special anniversary-nya Mitsubishi Motors, Drive Your Ambition. Dan ini ada satu lagu spesial buat yang lagi jatuh cinta lagi. Lagi ku jatuh cinta. Masa sih enggak juga ya. Yang lagi jatuh cinta, satu lagu buat kamu, G-Rox, Falling in Love.

Shakira Zoo, spesial buat Kana. Katanya lagi kena macet mau sekolah, aduh pengen lagunya Zoo. Udah tante puterin ya Kana ya. Aduh takut banget jadi tante ya. Ini adalah anaknya dari Mbak Risa Indrawati. Cakep banget sih Kana, happy ya. Semoga sekolahnya makin happy juga. Semangat buat sekolahnya. Hati-hati di jalan Mbak Risa bersama Kana, oke? Tuh lagunya udah sampai habis kita puterin ya. Iya ada kakak ganteng Vino Bramasta, bagaimana udah OTW? Aduh Dek Bam, tolong ya kamu lebih jauh di atas aku ya Dek Bam ya. Request apa kak? Kakak ganteng ini untung ada Vino Bramasta loh. Yang tadi membantu saya akibat adanya ngelag-ngelag di sini ya. Dan tadi sempat hilang, itu bukan kesalahan radio Anda sahabat pengen FM. Di sini komputernya metong ya. Jadi saya harus menyalakan lagi dan segala macam ya. Itu di luar kuasa ya, mohon maaf banget nih, oke. Terus yang lain yang belum ada bacain, sekarang dibacain dulu deh. Ini kita baca siapa yang tadi udah joinan untuk mini food kita juga. Jadi korban antri gak sih di in this situation dengan antri BBM ini atau enggak? Gimana pengalaman Anda ya? Tadi udah sampai Mbak Desa, tadi lagunya udah, Marvin Gaye-nya udah. Jun Ajun tadi udah aku baca, kemudian juga mana nih, Lanang udah, Sinti ntar ya Savage Love-nya ada siapin, terus juga Mbak Ayu tadi udah, Gewah udah, lagunya belum ya, ntar ada siapin ya. Terus ada Mbak Nina, lagunya Jason Mraz sama Colby Khalid yang Lucky, ntar ada siapin. Terus ada Nurhana Sugiyarto, antrean BBM lagi lucu-lucunya nih Ade. Ruteku hari ini melewati beberapa SPBU dan semuanya antre. SPBU Banjaranyar Sanggulan antre, Abian Tuung Tabanan juga antre, SPBU Dharma Sabo juga ngantri, SPBU Gatsu Tengah juga ngantri semua. Get well soon buat Wibi. Oke, terima kasih. Terus ada Fapang, Rihanna Only Girls, ntar ada siapin ya, ditunggu aja. Terus ada juga yang udah request, ini adalah coba ada tengok dulu, Franz Hermanus. Pagi Ade requestnya teh hijau, tadi udah keputar. Kalau mau yang lain info ya, biar semangat antri di pompa bensin Belayu Tabanan dari jam 4:30 pagi sampai jam 8 ya. Wow mantap, sekarang belum dapat giliran. Salamnya buat Ade sama sahabat pengen FM aja yang sedang antri bensin. Semangat. Terima kasih loh, kita dikasih semangat untuk mengantri bensin. Semoga segera mendapat giliran ya. Terus ada juga tadi Mbak Putu Adi, Ran selamat pagi udah disiapin, ditunggu aja. Gus Bawo udah sampai kantor, baik, terima kasih informasinya. Terus Mode Ayuni juga tadi dia bilang beberapa SPBU emang bikin antri banget. Jadi ya udah semangat untuk kerjanya Mode Ayuni ya. Terus dari Vino Bramasta menginfokan Sunset Road Seminyak lancar, aman. Dewi Sri juga aman, oke. Training season ntar ada siapin, ditunggu ya. Buat tadi yang udah request lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan. Ini baru dapat giliran, kita dengerin bareng-bareng aja. Kalau begitu lagunya Bernadia ya kita buat menyenangkan.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Tunggu apa lagi? Sama kayak katanya Nyoman Paul ya. Jangan nunggu-nunggu lagi. Apalagi kalau mau datang nih ya ke tempat yang oke banget. Lagi cari mobil keluarga yang nyaman, modern dan cocok untuk menemani aktivitas bersama keluarga. Ayo datang. Ada kabar spesial dari Mitsubishi Motors. Dalam rangka merayakan first anniversary Mitsubishi Destinator, Mitsubishi Motors ini menghadirkan promo spesial melalui Gebiar Auto Show di Level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026. Kenalan lebih dekat dengan Mitsubishi Destinator, premium family SUV dengan kabin luas untuk keluarga hingga 7 penumpang. Fiturnya modern, kenyamanannya premium tentunya ya. Cocok banget menemani perjalanan keluarga mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menikmati liburan bersama orang-orang tersayang. Makanya tunggu apa lagi? Ada Destinator Special First Anniversary Gift dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% hingga 2 tahun. Kesempatan mendapatkan Lucky Dip hingga 10 juta rupiah, cashback hingga puluhan juta rupiah, gratis Blackview Dashcam, tambahan free service hingga 20 ribu kilometer, serta ekstra garansi 1 tahun. Masih ada promo menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi jangan cuma penasaran sahabat Pingin FM. Ayo datang dan rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Destinator serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall mulai 12 sampai 18 Oktober 2026. Lihat langsung mobilnya, coba sensasi berkendaranya dan manfaatkan promo spesial anniversary-nya. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay!
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Tastes good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Sunafam Your Sweet Music Station, Grow With Love. Yang lain gak boleh dong. Kenapa gak boleh? Karena cuma sahabat pengen FM aja yang bisa memenuhi hati ini, asik. Capek banget nyari ini deh. Nyapu kata-kata sendiri tuh capek loh sahabat pengen FM. Biasanya aku berdua saling nyapu. Sekarang aku nyapu sendiri, tapi gak apa-apa banget lah ya. Demi sahabat pengen FM yang udah nemenin Ade dari tadi banget. Lagu-lagunya udah Ade siapin semua. Ada yang belum Ade baca gak? Boleh dong sapa Ade sebelum nanti Ade akan antriin semua lagu-lagunya sahabat pengen FM. Ternyata masih banyak banget. Tadi Run belum keputer. Ada juga lagunya Savage Love belum. Terus Rihanna, Potret, Jason Mraz. Dan yang lainnya, ntar Ade puterin ya. Karena ternyata banyak juga yang request. Terima kasih loh udah nemenin Ade loh. Tadi ada Franz minta lagunya apa aja diganti. Oke, terima kasih. Terus sudah dibalas semua ya. Kayaknya udah deh, udah Ade puterin semua. Ada lagi yang mau joinan boleh 0811-393-494. Bagaimana kondisi pompa bensin di sekitaran Anda, sahabat pengen FM? Apakah sudah mulai melandai? Sudah ada tanda-tanda kehidupan yang tidak mengantri? Rian Putra minta lagunya Move Into The Sun. Aku suka banget sih lagu itu ya. Move Into The Sun, Midnight Sun. Lagu-lagu yang ajep-ajep di hari yang seperti ini ya. Karena kita panas-panasan kadang harus mengantri bensin. Semoga yang lagi ngantri bensin hari ini bisa dipermudah jalannya. Tidak sampai ngantri lama-lama. Mbak Tian, Jamie Miller, Long Way Home. Ntar Ade siapin ya. Semoga bisa keputer. Terus juga Vino Bara Masta, tolong Kuto deket Gelael macet banget. Di situ kan ada pompa bensin, kakak ganteng, ya kan ya. Jadinya macet banget, tapi bensin kamu berapa bar, Bram? Coba kamu foto berapa bar bensin kamu. Lupa, Bram mah sekarang udah pakai ini dia. Pakai mobil nuklir dia. Weh, Sultan bro, full tank dia kawan. Baik, luar biasa. Ampun suhu, hentikan guru, hentikan. Kak Betty, Cece Betiku, lagi mendengarkan juga antrian pom bensin Puputan parah banget macetnya. Masih sisa 4 bar kata Cece Betty. Oke, aman lah Ce. Masih bisa bolak-balik lagi Batu Riti tuh Ce. Iya kan, terus juga ada Sefrini. Dirimu kok sendiri? Iya, Wibi lagi sakit Sef. Dia sedang beristirahat walaupun tadi pagi saya udah gangguin dia karena komputernya metong tadi ya. Kayak, Wibi udah bangun? Kenapa Yulia, dia bilang gitu kayak kasihan gak jadi. Untung ada kakak ganteng Bram yang membantu aku tadi ya. Kita udah video callan pagi-pagi, so sweet banget kan kita. Kayak akhirnya ada yang video call aku setelah sekian lama tidak ada yang memvideo call aku. Ngechat sih ada, cuma ya video call telepon gak ada. Kayak sedih banget deh hidup ini. Tapi ya udahlah. Severin, monang-manding pemandangan kereta Puanjang. Kereta banget gak tuh bahasa Malaysia ya, kereta ya. Kereta panjang dari jam 2 pagi, buset dari jam 2 pagi banget. Oke lah kalau begitu. Sefrin, gimana keadaan kendaraan tapi sudah full tank? Jangan sampai ada celah-celah kebolongan dalam tank itu ya. Harus diisi dengan bensin karena mengingat in the situation ya. Udahlah bagus, kalau Sefrini aku percaya sih. Pasti Sefrini udah selalu siap siaga agar tidak sampai kekurangan bensin ya. Terus ada kakak ganteng, CBT aku telat tuh. Saling dengerin aja kalian. Kalian ngapain sih liputan ya? Atau ngapain? Hati-hati di jalan ya, semoga lancar hari ini. Terus buat sahabat pengen FM juga yang lain, semuanya semoga tidak mengantri yang namanya bensin ya. Kalaupun ngantri semoga gak lama. Terus juga kita berharap sih katanya ada info hari ini tuh ada tambahan pasokan ya. Semoga aja ya, jangan sampai kita harus menunggu lama seperti itu kan. Sekarang lagu-lagunya ada siapin dulu semua ya. Semoga bisa keputar semua sesuai urutan juga. Sama sesuai kebutuhan. Celah, sesuai kebutuhan banget gak tuh. Jangan lupa sarapan sahabat pengen FM sambil kerja, sambil dengerin Ade dan juga sambil dengerin single-single yang udah Ade siapin, yang udah di request sama sahabat pengen FM.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Yun FM, your sweet music station, grow with love. Kalbi Khalid sama Jason Mraz. Benar gak sih cara bacanya? Semoga benar ya. Laki spesial buat Mbak Nina. Semoga Mbak Nina masih mendengarkan, walaupun sekarang lagi beli sarapan kayaknya Mbak Nina ya. Terima kasih buat sahabat Pingin FM yang udah nemenin Ade dari tadi jam 6 sekian. Karena satu dan lain hal itu ya. Walaupun tadi juga sempat dead air sebentar. Maklum ya, akhirnya Ade berhasil guys, jalan sendiri. Bangga banget gak sih Ade Yulia? Bangga dong, sahabat Pingin FM bangga gak juga dengerin Ade. Besok semoga Ade udah kembali lagi sama Wibi. Semoga Wibi sudah sembuh ya. Jadi buat sahabat Pingin FM dengerin lagi jam 6 sampai jam 10. Setelah ini ada Bang Wi yang akan nemenin sahabat Pingin FM. So akhirnya Ade pamit dulu, sampai jumpa besok, sehat selalu, semoga tidak ada antrian yang memanjang lagi ya. Jaga kesehatan semua, sampai jumpa besok. No nightmares, when you can still see the light.

Music Station Grow With Love. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Udah Selasa loh ini, sudah tanggal 13 Oktober 2026. Dan waktunya saya, Dwi Putra, di Office Hours untuk sesi satu ini. Seperti biasa dong, akan ngajakin sahabat Grafam untuk lebih bersemangat lagi untuk bekerja sampai dengan jam 1 aja ya. Apa?

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

I know. Ternyata ya kalau di kantor itu ataupun di mana aja gitu ya, kita nggak semuanya masih kita ketahui ya kan. Ada hal-hal yang memang kita tidak ketahui karena memang belum tahu ya. Namanya juga manusia ya, pasti punya keterbatasan ya kan. Emang ChatGPT

tanya apa aja semuanya bisa gitu ya. Tapi itu justification sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga manusia sekali lagi punya keterbatasan. Dan kalau misalnya nggak ngerti, ya udah nanya aja. Agar kita gak tersesat, ya kan? Sesimpel itu loh sahabat NFM. Kalau sekarang ini pengen dengerin lagu kesukaan, udah request aja. Simpel banget kan? 0811-393-494 di WhatsApp atau Telegram, di DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya @PenguinFM Bali atau di X kita @RadioPenguinFM. Tuh, udah dikasih tahu tuh jalur ataupun channel-channel yang bisa terhubung dengan saya di sini di Office Hours. Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu lagunya, kemudian boleh juga didengerin via streaming ya, live.radiopenguinfm.com.

0: sabar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia. Memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
8: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
2: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.

0: Kinder FM Your Sweet Music Station, Grow With Love, Roar, Katy Perry, sahabat Kinder FM. Wow. Kayak gitu ya, pagi-pagi ya. Tapi kalau saya biasanya sih pagi-pagi ya senam wajah lah biasa ya. Mengaum atau yang berhubungan dengan motor boot ya, mengaktifkan otot-otot wajah dan bibir ini agar tidak belibet ya. Walaupun sudah diaktifkan agak-agak belibet juga sih. Tapi nih kita ngomongin tentang roar sahabat NFM. Ngomongin tentang apa sih? Ngomongin tentang singa, ngomongin tentang macan yang suka mengaum. Gimana kalau kita ngomongin tentang kuku nih? Karena kuku tuh selalu enak ya untuk dibicarakan, ya kan? Kuku-kuku kakiku, kuku-kuku kakiku kaku-kaku. Nggak gitu sih. Jadi kukunya udah cantik-cantik nih semua ya. Biasa diberi hiasan nail art, diberi press on nails. Tuh cantik banget ya. Sampai-sampai ngetiknya agak-agak susah nih. Menjangkau huruf-huruf di keyboard kita nih agak-agak susah. Makanya jangan berlebihan dong ya. Tapi memang sih ya kalau kuku yang telah diberi hiasan nail art atau press on nails ini memang bisa nambah kesan cantik dan menawan loh. Tapi setelah selesai digunakan tuh PR banget ya. Kuku membutuhkan perawatan ekstra agar tetap sehat dan kuat. Dan proses pemakaian dan pengangkatan nail art atau press on nails ini dapat membuat kuku kita tuh jadi rapuh loh. Kemudian jadi kering, terus rentan, patah. Bahkan bisa menyebabkan infeksi jamur jika tidak dilakukan atau dirawat dengan benar. Jadi perlu ekstra perawatan dong ternyata.
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Yap, ada ekstra perawatannya agar kuku kita nih tetap cantik, kuku kita tetap sehat ya. Walaupun sering menggunakan nail art, sering menggunakan press on nails. Yang pertama adalah lakukan pengangkatan kuku dengan benar. Kemudian gunakan pelembab kuku dan kulit sekitar untuk mengembalikan kelembapan. Oleskan minyak kutikula atau minyak alami nih, seperti minyak zaitun atau minyak kelapa pada kuku dan kulit di sekitarnya. Kemudian pijat lembut area tersebut agar nutrisi terserap lebih baik dan kulit tetap lembut. Tuh. Terus potong dan rapikan kuku dong. Kemudian berikan perawatan dengan masker kuku biar enak kukunya ya. Yang ini nih catatan banget ya. Menghindari penggunaan nail polish berlebihan karena apapun yang berlebihan jatuhnya nggak baik dong.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
6: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
5: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
6: Enggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini enggak mau, yang itu enggak mau. Bawel banget.
5: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor Bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
6: Masa, Pak?
5: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
6: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
5: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
6: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
5: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
6: Oke, Pak.
7: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk, Mama Papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

favorite music music station, Girl with Love, You Drive Me Crazy, Britney Spears. Selamat pagi saya untuk Tracy yang ada sekarang ini di kota Bangkok ya, Bangkok Thailand. Wah, senang banget. Bisa kerja dari mana aja, bisa kerja dari negara mana aja ya. Wah. Ajak dong kapan-kapan proyek-proyek seperti itu ya, kayaknya enak ya kerja dari mana aja ya, dari Bangkok, kemudian dari Portugal, dari Jepang, ih seru deh. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar, mudah-mudahan hari ini acara itu tuh, apa sih assessmentnya berjalan dengan lancar ya, amin, biar cuan-cuannya bertambah ya. Kalau cuan-cuannya bertambah bisa kelimpahan nih saya nih, amin. Yang baru join di Office Hours, apa kabar? Mudah-mudahan tidak lagi kusut ya. Kusutnya kenapa sih? Makanya kalau ada kerjaan tuh jangan dikerjain semua ya. Maksudnya jangan dikerjain berbarengan ya. Masih satu persatu sesuai dengan to-do list. Jangan sampai satu, dua, tiganya dikerjain dalam waktu yang bersamaan. Kalau satu kelar, baru kedua. Kalau dua udah kelar, ketiga. Gitu dong ya. Mentang-mentang jadi multitasker ya. Multitasking banget nih kita ini. Semuanya dikerjain dalam satu waktu sekaligus. Jawab email klien sambil nelpon. Kemudian sambil meeting ini itu. Kan puyeng jadinya ya kan. Dan mengerjakan segala hal dalam satu waktu sekaligus itu, kita berpikiran multitasking itu membuat semua tugas yang dikerjakan tuh cepat selesai gitu ya. Pikir kita dulu kayak gitu ya. Tapi ternyata nih menurut penelitian, multitasking itu gak selamanya bagus loh untuk dilakukan. Nah loh. Halo para multitasker, apa kabarnya ya? Tangannya gak cukup ya, dua ya. Perlu tangan yang banyak katanya. Perlu tangan yang banyak biar bisa jawab telepon, biar bisa ngetik, biar bisa ngemil ya. Bisa kayak gitu. Coba deh berhenti sejenak yuk. Kita ketahui jika hal yang kita lakukan saat ini hanya akan membawa dampak negatif ternyata ya. Multitasking ternyata membuat kita jadi kurang produktif. Bahkan para ilmuwan mengatakan bahwa hampir tidak mungkin nih bagi manusia untuk melakukan kedua hal bersamaan dengan baik. Jadi multitasking ini hanyalah mengalihkan pikiran kepada pikiran yang lain dengan cepat. Dan peralihan itulah yang bisa menjadi gangguan karena penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu 23 menit atau 15 detik untuk memfokuskan pikiran kembali pada tugas yang terganggu. Tuh, ternyata perlu waktu ya, gak bisa sat-sat-sat gitu. Jadi multitasking ini hanya akan buat kita tuh kehabisan banyak waktu karena harus memfokuskan pikiran pada banyak hal. Kemudian apalagi tuh yang membuat multitasking itu jadi kurang produktif. Multitasking itu bisa buat kerjaan kita tidak maksimal loh ternyata ya. Gak kelar dengan bagus, ya gak? Walaupun kelar-kelar oke, kelar, tapi hasilnya itu gak maksimal. Multitasking bisa buat kita jadi pelupa tuh karena saking banyaknya yang mesti kerjain. Dan sering terjadi nih sahabat Neva, multitasking hanya akan buat kita jadi lelah. Mudah lelah kita ya ternyata ya. Coba deh sesekali untuk menghabiskan waktu kita dengan fokus satu kerjaan saja ya. Fokus satu kerjaan saja. Pasti rasanya itu akan jauh berbeda loh daripada kita menyelesaikan semuanya sekaligus. Coba deh kita challenge diri kita yuk untuk selalu fokus pada satu tugas. Mungkin bisa mencoba Pomodoro teknik yang bisa buat kita tuh lebih produktif. Happy working ya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
5: Lebih hemat.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

cukup berteman aja deh kalau misalnya sama rekan kerja ya, takutnya nanti ada crush ataupun ada perasaan-perasaan yang gak enakan, ya kan? Apalagi cinta lokasi itu banyak cerita-cerita yang agak-agak serem. Kok agak-agak serem sih? Agak-agak gak mengenakan sih maksudnya ya, gak enakan. Antara bos kemudian dengan bawahan terjadi cinta lokasi. Nah, itu tuh apalagi ya. Mendingan udah deh, sewajarnya aja berteman, ya kan? Kalau misalnya sudah muncul benih-benih cinta itu, ya salah satu harus mengalah, harus keluar dari lingkaran pekerjaan itu, ya kan? Romi di Jimbaran, apa kabar? Romi, mau dengerin lagunya Venga Boys yang Shalalala. Salamnya untuk Dwi, semangat siaran, terima kasih banyak ya Romi ya. Mudah-mudahan hari ini kerjaannya banyak ya Romi ya. Saya doain kerjaannya banyak biar cuannya makin banyak ya, makin menumpuk ya Romi ya. Ada Ibu Dayi cantik, Ibu Dayi Asriani apa kabar? Jason Derulo dong, make me happy. Ini selalu dong. Selalu sehat, selalu bahagia ya, karena setiap pagi tuh zumba, kemudian siang hari yoga, terus sore hari jogging, terus makanannya juga makan yang sehat ya kan Ibu Dayi cantik ya. Have a great day. Ada yang ulang tahun to my little princess. Happy birthday. Long life, always happy and happiness. Gitu katanya Bu Dayu. Thank you banget ya Bu Dayu. Ada Tian, terima kasih banyak. Jessie J dong, flashlight. Flashlight. Terima kasih ya Tian ya. Lagi ngapain sih Tian? Lagi di kantor, lagi kerja, lagi di jalan sekarang ini ikut antrian. Mudah-mudahan yang ngantri itu kan diberikan kesabaran ya, kesabaran, dan jangan lupa bawa cemilan ya kalau misalnya antri-antri kayak gitu ya kan, cemilan, kemudian bawa air lah ya biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semoga semuanya aman ya. Kemudian ada Detawan, apa kabar Detawan? Detawan, ini lagunya saya carikan dulu ya Detawan ya. Pamungkas, ada gak sih Pamungkas Kenangan Manis? Coba nanti saya carikan ya, mudah-mudahan ada ya Detawan ya. Adalah siapa lagi nih? Ada DB namanya, DB, Deborah. Apa kabar Deborah? Thank you banget ya lagunya, saya carikan dulu. Makasih banget yang sudah menyapa kita di Telegram gak ada. Ya bentar lagi pasti Rian Putra muncul ya. Rian Putra muncul dong. Ada Lingga yang sudah sapa kita, thank you banget sudah menyapa. Yang lain gimana? Kasih tahu yuk lagu kesukaannya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @Pengen FM Bali, atau di X kita @radiopengenfm. Office hours untuk sesi satu ini, sahabat Pengen FM bisa dengerin juga ya via streaming live.radiopengenfm.com.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

FM Yursin Music Station, Grow With Love, arti kehidupan dari Kaldiar. Engkau bukan yang pertama katanya, tapi yang sangat berarti bagi hidupku. Bener ya katanya, liriknya seperti itu ya. Mudah-mudahan bener. Tapi ini emang bener nih sahabat FM, kalau mau tidur yang berkualitas itu jelas kasurnya juga harus berkualitas. Itu bener banget. Adalah Elite Spring Bed sahabat FM yang cocok banget ya jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitized, komponen busa pada Elite Spring Bed ini higienis dan antibakteri loh. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Dan ini merupakan pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Elite Spring Bed dong. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian latex, memory foam, ultracell, ini busa anti api ya. Dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Cus, langsung cek promonya ya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word.

0: Sekarang ini pengen banget ya punya kualitas udara di dalam ruangan rumah kita itu yang jadinya nyaman ya, jadinya segar, bersih. Dan ada satu tanaman nih sahabat Nafam yang bisa kita gunakan ya untuk hal-hal itu ya. Adalah tanaman lidah mertua nih sahabat Nafam, Sansevieria trifasciata. Ini merupakan salah satu jenis tanaman yang bisa meningkatkan kualitas udara dalam sebuah ruangan. Dan gak hanya berperan dalam memberikan udara bersih, kalau dalam pemahaman Feng Shui nih, adanya tanaman ini juga dapat melindungi rumah kita loh dari paparan energi negatif serta menarik keberuntungan. Namun demikian, tanaman lidah mertua ini harus ditempatkan di lokasi yang tepat agar memberikan dampak yang baik. Jadi bisa maksimal ya fungsinya ya.
1: Home sweet home.
0: Tapi kalau saya perhatiin sih banyak banget ya dari kita yang menempatkan tanaman ini di ruang tamu. Karena tampilannya itu yang keren banget deh. Pokoknya menarik dan mudah dirawat. Tapi ternyata nih, itu tidak disarankan. Dikutip dari laman Architectural Digest, menurut Feng Shui, tanaman lidah mertua ini sebaiknya tidak ditempatkan di ruang tamu loh sahabat NFM. Ruang tamu biasanya memiliki banyak elemen kayu di dalamnya, mulai dari meja, kursi, hingga bingkai lukisan. Dan berdasarkan prinsip Feng Shui, semua jenis tanaman termasuk lidah mertua itu juga mengandung elemen kayu. Nah, kalau elemen kayu terlalu banyak di dalam ruangan itu maka unsur ini terlalu kuat gitu. Jadi unsur elemen kayunya terlalu kuat dan akan saling bertabrakan ya, bertabrakan. Dan justru nggak baik bagi aliran energi positif di dalam rumah. Alih-alih di ruang tamu, sebaiknya ditempatkan tanaman lidah mertua ini di depan rumah dong. Untuk melindungi kita dan keluarga dari energi buruk dan menarik kekayaan. Mau nih kayak gini nih ya. Tanaman lidah mertua dipercaya bisa membantu membersihkan energi buruk yang kita bawa pulang dari orang-orang atau tempat-tempat di luar rumah. Radio station BTSN.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tuh botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Back to the past. Back to the past.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: IOU. Tuh, kan diajak senam ini kan, senam mulut ya, senam wajah. Seru juga sih ya. Tapi yang jelas masih di Office Hours, sahabat FM, siang ini mau lanjutin senamnya nggak? Senam jari nih, senam jari di atas keyboard. Kayaknya semakin kenceng ya ketikannya ya. Semakin kenceng juga nih kecepatan ngetiknya. Memburu jam makan siang biar nggak kelewat. Memburu jam makan siang biar nggak ada yang protes lagi. Memburu jam makan siang biar nggak seperti kemarin, tiba-tiba tepat, tiba-tiba perutnya begah, tiba-tiba nggak enakan. Wah, udah deh, dikerjain sekarang yuk. Ditemenin Office Hours, sahabat Ngefam, sampai dengan jam 1 siang. Kalau misalnya mau dengerin lagu kesukaannya, silakan aja. Kasih tahu via WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. DM di Instagram, kemudian komen di fanspage Facebook at Pingin FM Bali. Atau boleh juga mention X kita ya, at Radio Pingin FM. Saya tunggu loh.
1: Penguin News.
0: Sahabat Win FM, orangutan bernama Novita mengalami luka bakar serius setelah terjebak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski berhasil dievakuasi, 4 ruas jari kakinya tidak dapat diselamatkan akibat luka yang dideritanya. Novita kini menjalani perawatan intensif di Pusat Rehabilitasi Orangutan Bos Nyaru Menteng. Tim medis menyebut kondisinya mulai menunjukkan perkembangan meskipun sejumlah jaringan pada kaki dan tangannya telah mengalami kematian. Karhutla juga berdampak pada kesehatan orangutan lain yang berada di pusat rehabilitasi Bos Nyaru Menteng. Sebanyak 47 orang utan dilaporkan mengalami infeksi saluran pernafasan akut akibat memburuknya kualitas udara dalam beberapa waktu terakhir. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.

0: kan?
1: Belum pakai elit ya, Bu.
0: Emangnya elit spring bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
0: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

Queen FM, your sweet music station, grow with love. Bagaimana rasanya mendengarkan lagu yang satu ini nih, sahabat Queen FM? Memang ya, gak bisa dipungkiri nih, setiap lagu itu punya kenangan tersendiri. Setiap lagu itu bisa mempengaruhi rasa-rasa kita, ya kan? Makanya mesti hati-hati memilih lagu ya. Yang jelas, lagu-lagu yang sahabat Queen FM pilih di sini sih oke-oke sih semua. Masing-masing punya rasa-rasa, masing-masing punya lagu jagoannya untuk temenin aktivitasnya di siang ini, 13 Oktober 2026. Udah makan siang kah? Ada yang udah makan siang, kemudian ada juga yang ntar aja Dwi, sebentar lagi kerjaannya belum kelar nih, bentar lagi makan siangnya. Ada Rian Putra yang sudah sapa kita di dari Uluwatu, apa kabar nih Rian Putra? Mau dong dengerin lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Wah, telat request katanya, gak apa-apa ya. Telat request gak apa-apa, ini lagunya masih bisa diputerin kok, tenang aja ya. Kemudian yang sudah sapa kita di fanspage Facebook, coba dilihat kembali. Siapa aja sudah menyapa kita. Ada WNC aja, thank you banget ya yang ada di Ubud. Terus ada Eli. Eli di mana nih? Ini di seberang katanya. Ada Sudana di Lombok, apa kabar? Ada Dede Mahes juga. Koming, Mandira, makasih banget. Terus ada Nyoman di Klungkung. Hendra Saputra hadir, kemudian ada Dewa di Ubud. Makasih banget lo udah hadir ya. Andrian Syah, thank you banget. Wayan Berate di Batu Bulan, terima kasih sudah menyapa. Oka Mulyata dan Virgo juga sudah menyapa kita di Office Hours. Makasih lo. Yang lagi di jalan sekarang ini gimana? Masih kuat kan? Perjalanannya masih panjang, Dwi. Perjalanannya masih panjang nih. Kebetulan keluar kota dan untungnya ada Office Hours, untungnya ada Penguin FM. Wah, bersyukur ya ditemenin sama lagu-lagu yang kita play di sini. Semoga bisa jadi teman perjalanan sahabat Penguin FM sampai di tujuan ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Amin. Kita lanjut lagi ya perjalanan kita. Sampai dengan jam 1 aja di Office Hours bareng Dwi Putra. Sekarang saya mau puterin lagunya Why Don't We Eat Letters.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap
6: tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: bahagia pokoknya ya.
1: Gimana gak bahagia nih sahabat NFM di bulan Oktober ini? Beli tiket masuk Toyota Fascia itu bisa dapetin promo spesial Indonesian Favorite Package. Dimana mujair nyat-nyat, mie ayam pangsit, bakso ayam dan nasi putih dalam satu paket hanya Rp290.000 per pax. Wih, bahagia banget ya. Kemudian untuk pasangan nih akan berbahagia banget dengan mengambil couple signature. Bisa menikmati roasted duck, udang saus madu, sup jagung, sawi hijau, cah bawang putih, nasi putih dan mineral water. Rp290.000 per pax juga nih. Atau mau camp and dine, bisa menikmati day use tenda selama 4 jam sekaligus mendapatkan mie ayam dan bakso hanya Rp290.000 dengan syarat sudah membeli tiket masuk Toyota Fascia. Itu syaratnya ya, membeli tiket masuk Toyota Fascia tuh. Kalau misalnya suka berpetualang nih sahabat NFM, ini juga akan makin berbahagia nih karena bisa menikmati paket dari gunung ke danau dari Toyota Fascia hanya dengan Rp1.325.000. Bisa menikmati Sunrise Jeep Tour plus Hot Spring plus Banana Boat dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu Jeep. Kemudian kompak timnya ini, kekompakan timnya akan semakin solid, akan semakin rekat gitu ya dengan mengambil team building package sahabat NFM. Cuma Rp335.000 per orang, sudah dapat 3 ice breaking game, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Nah, kalau misalnya mau sekalian tuh nongkrong ke kawah Back and Brew, silakan ya. Menikmati kopi dan croissant favoritnya hanya Rp55.000 saja. Informasi lebih lengkap silakan sahabat NFM di WhatsApp dulu tuh 0818-0232-2888. Disimpan ya WhatsAppnya ya, 0818-0232-2888. Atau follow Instagramnya yuk @toyadevasya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Music Music Station Grow with Love. Kamu kerja apa? Dr. PM sahabat Nafam. Kamu kerja apa sih? Kamu kerjain apa sih? Kayak gitu ya, banyak intonasi ya ternyata ya. Kalau sekarang ini lagi ngerjain apa sih? Sampai segitunya, sampai menunda makan siang. Coba deh, diperhatiin lagi, diperhatiin lagi sinyal-sinyal dari tubuhnya yang sebenarnya sudah menjerit-jerit gitu ya untuk diisi. Menjerit-jerit untuk di-recharge energinya. Pengen makan siang, pengen makan nasi goreng, pengen makan soto ayam. Pokoknya pengen makan deh untuk siang ini. Cus, segera makan ya. Jangan sampai terlambat, jangan sampai energinya drain, jangan sampai energinya terkuras karena kerjaan-kerjaan yang memang kalau kelihatannya nggak bakalan habis-habisnya. Panjang soalnya ya, listnya panjang banget. Jadi udah, kalau saya juga listnya udah nggak panjang lagi, tapi list di sebelah lumayan panjang. Kalau playlist saya sekarang udah habis, tinggal satu aja, memutarkan Teh Hijau dari Tulus ya. Thank you banget sahabat Minerva yang udah bareng-bareng saya di Office Hours untuk Selasa 13 Oktober 2026. Thank you banget ya, sudah bareng-bareng kerjanya, bareng-bareng untuk nyanyi-nyanyinya, bareng-bareng curhat bos yang galak, bareng-bareng julid ya sama rekan kerjanya ya. Thank you sekali lagi, langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia dengan Tarot. Gimana kabar siangnya sahabat Pingin FM? Cetar panasnya. Sudah pada menikmati santap siang kah? Atau malahan nih masih kena macet di jalanan? Ya, seputaran Kota Denpasar nih beberapa ruas jalannya lumayan agak macet ya. Karena pada ngantri di pompa bensin. Aduh, saya jadi agak was-was sama kendaraan saya sendiri juga nih. Oke, mudah-mudahan untuk Anda semuanya yang pasti masih tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan Anda sampai ntar di jam 5 sore sebelum jamnya pulang kerja. Saya juga bakal temani Anda untuk siang hari ini dengan lagu-lagu keren dari Pinggun FM Bali. Ada lagu Indonesia mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh temani saya, kasih tahu requestannya di 0811-393-494, Facebook Instagramnya @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Bingo, Pinggun FM.

Kurniawan Afgan dan juga Maxim Butir lewat single kolaborasi berjudul Aura. Mengusung genre funk dance, lagu ini hadir sebagai mood booster segar untuk menceriakan hari para pendengarnya. Lagu ini memadukan keunikan tiga karakter dengan pesona yang saling melengkapi. Wingky Wirjawan membawa aura energetic, eclectic. Afgan hadir lewat aura elegance, perfection, serta Maxim memancarkan aura easygoing, charisma. Diproduseri oleh Wingky Wirjawan bersama Kamga, single ini menyajikan sentuhan gitar dari Wingky, ketukan drum dari Maxim, serta vokal R&B khas dari Afgan.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Pintun FM, your sweet music station, grow with love. Aryo, ini dia, Kucinta Caramu. Okay, sahabat Pintun FM, masih di office hour untuk sesi yang kedua. Dan masih bareng Surya Winata untuk kalian yang baru stay tune di 103,6 FM Bali. Ataupun juga di live.radiopinggunfm.com. Thank you banget. Gimana kabar dulu deh, saya mau sapa dulu. Terima kasih buat Mbak Ratna yang ada di Batu Bulan. Lagi di rumah aja nih katanya. Males banget keluar kalau gak penting-penting amat. Iya, panas banget ya Mbak. Macetnya juga di mana-mana. Siren dengan kamera, ditunggu. Thank you banget juga buat Mbak Tian. Halo Mbak Tian. Boyzone dengan All That I Need. Udah saya siapin juga. Gus Bawa juga terima kasih banget. Baim dengan Kau Milikku. Udah ya, udah saya siapin juga lagunya. Sabar dulu ya Gus. Terima kasih juga buat Abah Waisel, apa kabar? Dari seputaran Samplangan Gianyar juga, terima kasih udah menyapa saya. Yang lain, sahabat Pinggir FM yang masih mau menyapa saya juga, masih boleh banget, bisa langsung aja di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494, boleh juga di semua sosial media Penguin FM Bali.
1: Traffic light.
0: Ya, sahabat Pinggir FM, saya mau ajak Anda buat jalan-jalan dulu ya. Kita cari macetnya ada di mana nih sekarang. Macet kok dicari ya. Ya udah, pakai keluar dari studio Pinggir FM Bali. Ini lumayan padat ya, sahabat Pinggir FM. Ya, di traffic light-nya, tepatnya itu traffic light kargo ya, itu lumayan agak padat. Menuju ke barat sih agak lenggang, tetapi masuk ke Padang Luwi. Nah, ini di Dalung nih yang macet, sahabat Pinggir FM. Tepatnya sampai di Bundaran Dalung itu macet. Kemudian langsung lagi saya masuk ke daerah Panji. Nah, coba cek di Panji. Panji ada sedikit kepadatan, tepatnya itu menuju ke Jalan Raya Dalungnya. Ya, masuk ke arah Puspem. Di Puspem juga relatif lancar sih ini. Di Puspem Badung ya. Tapi masuk ke Cokro Aminoto, coba kita cek. Cokro Aminoto juga lancar. Oke, kemudian lanjut lagi dari Cokro Aminoto, saya coba ke ini dulu deh, Gatot Subroto Tengah ya. Coba cek di Gatot Subroto Tengah, ini lumayan macet soalnya sahabat Pin FM. Yes, dari Cokro Aminoto mengarah ke Gatot Subroto Tengah itu macet, tepatnya itu sampai di traffic light Ayani. Ayani bahkan itu juga dari Ayani Utara menuju ke Ayani Selatan ini juga macet sahabat Pin FM sampai ke Jalan Maruti. Kemudian lanjut lagi ke dari Gatsu Tengah sampai di Simpang Nangka. Simpang Nangka lumayan lancar. Begitu pula Gatsu Timur. Kemudian masuk lagi ini ke arah timur di depan Living World ini agak sedikit padat. Kemudian masuk ke arah timur lagi yang macet yaitu menuju ke Simpang Tohpatinya. Kemudian di Titibanda lumayan lancar. Bahkan Simpang Waribang juga relatif lancar. Pelabuhan Sanur agak sedikit padat pada satu sisi ya, satu arahnya. Kemudian sudah malam dari Hang Tuah dulu ya. Hang Tuah ini lumayan lancar. Perempatan sudah malam juga hanya ada sedikit kepadatan saja. Begitu pula dengan Bundaran Renon. Renon juga relatif lancar tapi ini mulai dari Simpang Kusuma Atmaja. Itu macet sahabat Pinggir FM ya. Sampai di Tukat Jinah itu ya ada lumayan macet tuh kayaknya di situ karena mungkin antrian di pom bensin ya. Kemudian langsung masuk lagi ke arah Raya Puputan menuju Dewi Sartika. Dewi Sartika lancar, Tekumar juga relatif lancar, Simpang 6 juga lancar sahabat Ngin FM. Masuk ke arah Simpang Buagan juga lancar, tapi ini Imam Bonjol saya ada ketemu macet. Wah, macetnya lumayan panjang dari Simpang Pulau Subur ya, dari pertigaan Pulau Subur yang Monang Maning itu macet sampai menuju ke arah Imam Bonjol Selatan. Kemudian dari Simpang Buagan agak sedikit padat di traffic light-nya saja, begitu pula dengan Simpang Soputan. Kemudian masuk ke arah selatan menuju ke arah Kuta juga relatif lancar. Kita langsung pindah lagi ke Sesetan. Sesetan yang lumayan padat nih di Simpang Sidakarya ya. Dari arah Jalan Sidakaryanya dan begitu pula dari Raya Sesetan. Sesetan nih macet sampai menuju ke arah Pesanggaran. Oke, kemudian Siwung Batan Kendal juga macet dan begitu pula Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur ini juga macet sahabat Pinggir FM di bypass I Gusti Ngurah Rai-nya. Oke, masuk ke arah kota kita coba cek di Ponogoro. Di Ponogoro lancar. Begitu pula ini hanya ada kepadatan tepatnya di tengah kota ya, karena ada perbaikan yaitu di Jalan Gajah Mada, begitu pula dengan Jalan Sutomo. Oke, kayak udah hampir semua. Jadi buat Anda semua sahabat Pingin FM, hati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
3: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ya, sahabat Pingin FM, siapa ini penggemar Taylor Swift? Ya, dia mencetak sejarah loh sekarang, menjadi musisi kedua dalam sejarah dan soloist pertama yang memiliki 100 minggu berada di nomor 1 tangga album populer Billboard 200. Nah, capaian ini terjadi setelah album The Life of Sugar itu kembali ke nomor 1 Billboard 200 untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut. Nah, sahabat Pingin FM, sebanyak 15 album Taylor Swift, baik versi original maupun versi recordingnya, itu berhasil menempati posisi nomor 1 dan ia kini mengumpulkan total 100 minggu di puncak tangga album. Capaian ini menjadikan Taylor Swift sebagai artis kedua yang berhasil itu menghabiskan setidaknya 100 minggu di peringkat teratas setelah The Beatles yang memiliki 132 minggu berada di nomor 1.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Meiska kembali menghadirkan karya terbaru melalui lagu berjudul Aku Cuma Punya Hati. Lagu ini merupakan versi daur ulang dari karya ciptaan Badai yang sebelumnya dipopulerkan oleh Mita Lestari pada tahun 2015. Versi Meiska resmi dirilis tahun ini di tanggal 29 September. Keputusan Meiska untuk membawakan kembali lagu ini berawal dari kebiasaannya menyanyikan lagu ini dalam sejumlah penampilan off-air. Potongan penampilannya kemudian mendapat respon dari masyarakat di media sosial hingga muncul permintaan agar lagu tersebut dirilis secara resmi dalam versi Meiska.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yeah, ini dia, Time of Your Life dari miliknya Green Day, sahabat Pingin FM. Okay, sambil temannya Anda yang masih disibukkan dengan rutinitas dan tugas-tugas kantor Anda sebelum jamnya pulang kerja, tapi kalau yang masih bisa waktunya sudah dihabiskan di rumah, hari ini kebetulan libur, atau memang ya udah stay di rumah aja, nggak mau kemana-mana, malas juga kena macet, malas juga sama panas yang cetar. Okay, saya masih ada waktu 2 jam lagi untuk temani Anda. Anda boleh temani saya lagi yuk dengan requestan Anda, kasih tahu lagi di 0811-393-494, boleh juga di social media, Facebook, Instagram, at Pinguin FM Bali, Twitter, X-nya at Radio Pinguin FM. Ardi, apa kabar Di? Selamat siang buat Ardi Pratama. Caleb G dengan It's Only Me. Okay, siang panasnya luar biasa kok. Tadi lihat kerumunan kendaraan masih lagi antre panjang di Pertamina. Iya, sabar ya Di, sabar untuk menikmati macetnya. Terima kasih Koko Surya, semangat siaran dan salam buat semua sahabat Pingin FM. Terima kasih juga buat Gus Bawa, apa kabar? Terima kasih ya Gus sudah sempat bergabung. Dia mau request lagunya itu dari Baim, Kau Milikku. Udah ya, udah saya play tadi, oke? Thank you banget buat Gus Bawa. Ada Mbak Romi juga, apa kabar? Selamat siang Mbak Romi di Jimbaran, Papa Ute. Oke, ditunggu ntar ya. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Buat Koko, semangat siaran. Sehat, bahagia selalu, dan jangan lupa kaya raya Koko. Terima kasih. Terima kasih Mbak Romi ya. Amin aja dah pokoknya. Terima kasih buat Mbak Rana juga di Batu Bulan. Ed Sheeran dengan kamera, oke. Karena gak mau kemana-mana, maunya di rumah aja. Kalau keluar, kalau gak penting-penting amat gak keluar. Oke, Mbak Resinta apa kabar? MLTR, Michael and Sturrock dengan Bring It On, udah saya play tadi ya, thank you banget. Abah Waisel juga gimana kabar? Mudah-mudahan kabar baik selalu. Mbak Tian, apa kabar Mbak Tian? Boyzone dengan All That I Need, sudah ya, udah nyanyi. Terima kasih dan selamat siaran. Baik, gimana bensin aman Koko? Syukurnya aman, karena kemarin pagi saya udah belinya. Walaupun antre tapi ya nggak sepanjang hari ini ya. Terima kasih buat Mbak Tian. Kemudian di Telegram, ini ada siapa ya? Ada Rian Putra, apa kabar? Dia pengen dengerin Fauzia dengan Unethical. Baik, ditunggu. Thanks a lot Surya. Thank you balik juga buat Rian Putra. Oke, sudah ya, udah saya baca semua yang ada di WhatsApp dan juga di Telegramnya Pinguin FM Bali. Buat yang belum, ayo sahabat Pinguin FM sekali lagi, WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Boleh juga di semua sosial media Pinguin FM Bali. Bunga Citra Lestari, Ariel Noah, menghapus jejakmu.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cung. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Berondong. Borong. Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: The Bat House. Bat House. Sweet and Health.
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingin FM, bahwa Anda sering terasa kaku di pagi hari atau Anda mengalami sensasi kesemutan yang menjalar ke jari-jari. Jika iya, nah bisa jadi ternyata salah satu penyebabnya adalah salah posisi tidur di malam sebelumnya. Banyak dari kita nggak menyadari, sahabat Pingin FM. Seseorang bisa aja tertidur dengan rileks di fase awal, tetapi bisa jadi lengan tiba-tiba tertekuk erat di saat dini hari. Tambah kita sadari itu kan. Posisi ini digambarkan seperti tidur dengan lengan tertekuk, melingkar di dekat dada, dan biasanya dilakukan saat tidur menyamping atau miring. Nah, pada fase awal, posisi tidur seperti itu boleh jadi hanya memunculkan sensasi kesemutan. Tetapi perlahan-lahan itu bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen. Nah, cara sederhana yang bisa dilakukan agar Anda, sahabat Pingin FM, bisa tidur dengan posisi yang sehat, coba lilitkan hantu kecil di sekitar siku dan kencangkan dengan perban elastis. Hal ini akan menciptakan penghalang lembut yang bisa mencegah Anda menekuk siku tersebut terlalu dalam.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Emily, buang sampah kok dicampur semua sih?
6: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
5: Nah itu tuh masalahnya. Sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
6: Dari sumber? Sumber mata air.
5: Ya bukan lah, dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya kayak rumah kita sendiri contohnya.
6: Oke. Terus pilahnya gimana?
5: Itu mah gampang, ada 3 kategori.
6: Pertama,
5: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
6: Kedua,
5: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
6: Nah, yang ketiga, pasti nih,
5: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
6: Oh, jadi jangan asal campur ya?
5: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
6: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai. Bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
5: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sareng Sami.
7: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

3 tahun setelah memperkenalkan album debut Jaguar 2, Victoria Monet akhirnya memasuki era baru lewat album keduanya Frequency of Love. Salah satu lagu yang mendapat perhatian adalah That's Why I Love You yang berduet dengan Bruno Mars. Lagu ini dibuka dengan potongan Ritornerai, lagu bolero karya Bruno Lozzi yang dirilis tahun 1963 sebelum berkembang menjadi lagu cinta dengan aransemen orkestra yang megah.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

Pinggul FM, your sweet music station, grow with love. Teh hijau dari miliknya Tulus. Jawara 14 minggu dia bertahan ya di Pinggul Hot Music Chat. Yang hadir setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore ada Wibi Nugraha dan juga ada Adi Julia di situ yang menemani Anda dengan 40 buah single yang sudah Anda selalu jagokan di Pinggul FM Bali, sahabat Pinggul FM. Jadi semakin sering Anda request di 0811 393 494 untuk lagu-lagu favorit Anda, siapa tahu lagu itu bisa jadi jawara di Pinggul Hot Music Chat ya. Terima kasih dulu buat Gustu Raditya. Halo Gustu, apa kabar? Terima kasih sudah sempat bergabung. Dia katanya apa nih? Okay, happy weekdays to the new apa nih? Okay, terima kasih ya pokoknya buat semua ya, buat Gustu Raditya. Dia nggak ada request nih ya. Okay, kemudian apa kabar juga buat Komang Ayu? Halo Komang Ayu, terima kasih udah sempat bergabung. Mita Lestari, menghapus yang terukir. Udah nyanyi, udah saya play. Buat yang tugas, thank you balik buat Komang Ayu. Kemudian apa kabar juga untuk yang ada di sosial medianya Pinguin FM Bali ya. Terima kasih buat Koming Swerty, selamat malam. Selamat sore. Ini dah sudah ke template dengan nuansa malam nih. Terima kasih buat Koming Swerty ya di Sibang Kaje. Mudah-mudahan kabar baik selalu. Ada WNC aja di Ubud. Kemudian ada Igede Sudano juga, thank you banget ya. Tumiat Idawati, Dewa Boncu di Ubud, di Kedewatan. Nova, semoga kabar baik selalu juga. Yan Sutama di Banjar Sangiang, Kekeran Mengwi. Made Hendra Saputra juga terima kasih banget dari Desa Tua Marga Tabanan. Ide Bagus Mandira Buledawa dari Kemasan. Ada Ari Dinamika, terima kasih juga buat Tumio Virgo. Kemudian ada Bobo, juga ada Oko Muliarte. Terima kasih sudah menyapa saya semua. Di Telegram tadi juga sudah ada Rian Putra yang sudah menyapa. Terima kasih banget. Mudah-mudahan kabar baik selalu juga. Dan yang lain, kita masih ada waktu 1 jam kurang. Anda masih pengen request lagu lagi, masih boleh. WhatsApp lagi aja. Telegram juga boleh di 0811 393 494. Boleh juga di Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter atau X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Baik, Mbak Ika Panca, selamat siang, siang menjelang sore, Mbak. Okay, diketawain loh saya. Ya udah, lembur nggak hari ini, Mbak Ika Panca? Saya nggak nemenin lembur soalnya.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru arah.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
6: Lebih hemat.

0: Family time. Family time.
1: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM, menghadapi anak yang menangis, marah, atau kecewa, seringkali ya menjadi tantangan bagi kita orang tua. Nah, dalam situasi tersebut, respon yang muncul terkadang berupa larangan seperti meminta anak untuk berhenti menangis atau tidak marah. Padahal, di balik perilaku tersebut, anak mungkin aja sedang berusaha memahami perasaan yang belum mampu diungkapkan dengan jelas. Validasi emosi menjadi salah satu pendekatan yang dapat membantu anak merasa didengar dan juga dipahami. Ya, validasi emosi bukan berarti membenarkan semua tindakan anak. Orang tua tetap bisa menetapkan batasan, tetapi tanpa meremehkan perasaan yang sedang dialami. Nah, misalnya nih, ketika anak kita marah, sahabat Penguin FM, karena tidak diizinkan bermain, nah, orang tua dapat mengakui kekecewaannya sambil menjelaskan alasan aturan tersebut. Dengan pendekatan ini, anak juga akan memiliki kesempatan kan untuk belajar mengenai perasaannya. Dia akan lebih kenal juga dengan bagaimana mengatasi sebuah masalah dan juga memahami cara mengekspresikannya secara lebih tepat.
2: Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say

0: Stefan Pasaribu dan Andi Rianto berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Siapa Yang Tahan. Lagu ini rupanya mewujudkan impian Stefan untuk bisa berkolaborasi dengan musisi sekelas Andi Rianto. Stefan Pasaribu mengatakan proses kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari label yang menaunginya, Musika Studios. Stefan berharap pesan yang dia bawa dalam lagu Siapa Yang Tahan bisa diterima oleh para pendengar.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita. Fresh single on Penguin.

Grup musik asal Inggris Take That merilis single terbaru berjudul Dreamers sekaligus mengumumkan proyek album studio ke-10 yang mengusung warna pop, disco, dan house pada 1 Oktober lalu. Penulisan materi lagu Dreamers turut melibatkan musisi Tom Adell pada bagian penutup album. Langkah ini menjadi momentum pembuka menuju rangkaian tour konser Take That mendatang. Wah, panas banget ya. Bawaannya jadi pengen minum jus. Baiklah, saya mau bikin jus sekalian bikinin buat anak juga deh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

FM, your sweet music station, grow with love, Lady Gaga, hold my hand. Apa kabar buat Mbak Iga Pancaneki? Halo Mbak Iga Panca, salam buat semua masyarakat di Denpasar dan sekitarnya. Ya, yang sedang antri BBM katanya, semangat. Baik, terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki. Jazz dengan bersamamu, udah saya play tadi. Terima kasih juga buat Bu Guru kita, halo Juni ya. Salam buat Bitunati, salam juga buat Ode ya. Terima kasih banget udah sempat bergabung. Lagunya itu tadi sudah Miley Cyrus dengan Get Married. Semangat siarannya. Oke, terima kasih banget ya Juni Nati. Dan juga buat Anda yang lain, sahabat Pinggun FM yang sudah nemenin saya. Kita sudah di jam 4 sore. Ya, sudah mau jam 4 nih, saya udah mesti pamit dulu. Kita ketemu lagi besok. Saya masih balik lagi di Nuansa Malam. Tapi di jam 8 sampai dengan jam 12... sebentar lagi bakal ada Betty Richardson dan juga ada Dinda yang akan temani Anda di Intermezzo sampai jam 8 malam. Ya udah, saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Bye-bye.

single Circles pada tanggal 2 Oktober melalui Atlantic Records. Lagu ini merupakan single dari album studio ke-8 James Blunt yang berjudul Airplane Mode yang dijadwalkan rilis penuh pada 6 November 2026. Lagu Circles terinspirasi dari musik era Britpop tahun 90-an dan awal 2000-an yang menjadi akar inspirasi album pertama James Blunt.

0: Pink Win FM, your sweet music station.
1: Oh, with love.
0: Yeay, kita sedih berdua ya. Lagi. Ada apa?
1: Sedih banget ya.
0: Kok sedih? Kenapa sedih? Kamu harus bahagia.
1: Bahagia ya,
0: walaupun bahagia. Macet di mana-mana.
1: Iya loh, panas di mana-mana.
0: Iya lagi, untung dibeliin jus sama Dinda.
1: Yes, bareng Betty dan juga Dinda di Intermezzo sampai jam
0: 8 malam.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

0: Love.
1: Yeay, panasnya cetar luar biasa, antriannya juga wow.
0: Macetnya wow.
1: Semangat ya Anda, jangan sampai dehidrasi loh.
0: Tadi aku lihat kayak di video tuh loh, ada kakek-kakek dia gak makan, gak minum.
1: Astaga.
0: Habis itu dibawain, terus sedih banget, sumpah.
1: Terus ada jasa ini juga kan sekarang, Din, antriin bensin.
0: Iya, tolong dong. Jasain.
1: Lumayan loh itu, maksudnya in this situation masih aja orang-orang berpikir sekreatif itu ya.
0: Gak
1: apa-apa selama masih halal, why not gitu, membantu juga gak toh.
0: Apa-apa.
1: Oh, Dinda siapa tahu mau lagi dua strip nih yang ada punya jasa seperti itu boleh dikenalin ya.
0: Iya nih lagi dua strip
1: nih.
0: Banget.
1: Deket kan mumpung kan mau di Bulu Indah apa Gatsu Barat, tinggal pilih atau di Gatsu Barat sebelah sana yang barat lagi.
0: Aduh,
1: ada.
0: Tapi panjang banget ya antriannya ya.
1: Ih banget, like di mana-mana.
0: Di mana-mana.
1: Gak di Denpasar dan Badung aja, kemarin ke Ketabanan pun iya sahabat Tungin FM.
0: Sama juga kayak gitu?
1: Sama.
0: Ya Tuhan.
1: OTW ke Batu Riti udah kena macet setiap pom bensin dan semua itu yang hadir komplainnya sama yang dari Denpasar.
0: Apa katanya?
1: Semua pada terlambat gara-gara itu, macet di pom bensin.
0: Ya gimanain?
1: Pulangnya bahkan lebih parah sahabat Twin FM. Batu Riti dan Pasar biasanya sejam ya, ini enggak 3 jam loh.
0: Aduh. Katanya kayak cuma 2 hari aja kan?
1: Iya katanya. Semoga ya, karena katanya udah menepi juga toh kapal yang bawa BBM itu kan.
0: Katanya.
1: Ya semoga yang terbaik lah, tolong dong.
0: Ya, kasihan loh orang-orang dorong motor.
1: First time kayak gini, sama bensinku juga tinggal 2 slot. Untung tadi pagi bensin mobil full tank kan.
0: Tadi ngantri?
1: Tadi enggak, udah beli
0: udah
1: sebelum
0: beli
1: waktu aku MC kapan? Hari Minggu, Minggu malam. Iya. Sengaja suamiku udah denger desas-desus kayak gitu langsung full tank isi bensin mobil.
0: Iya untung lah.
1: Sedia payung sebelum hujan kalau katanya Edgitaf ya. Tapi kalau Anda sore hari ini punya pengalaman apa? Apa yang Anda lihat hari ini?
0: Apa-apa juga. Situasi seperti apa yang udah Anda lihat? Kayak macet, terus ngantri tuh kayak Anda lihat deh. Atau orang camping.
1: Iya, itu saya tadi ngeliat di bypass. Di bypass mau ke arah apa sih namanya? Mau tembus ke Sesetan tuh loh. Pesanggaran. Iya, itu ada pom bensin di sana. Itu ada ibu-ibu ngajak anak, dia camping dulu di pinggir di iniin motornya di parkir. Terus dia makan siang.
0: Ya,
1: banyak loh, enggak satu dua orang loh.
0: Iya, coba Anda ada
1: saking loh.
0: Saking.
1: Iya kan?
0: Niatnya ya menunggu.
1: Kamu apa yang kamu lihat hari ini, Din, yang tadi selain kakek-kakek dorong motor?
0: Tadi kakak-kakak dorong motor, terus
1: kakak-kakak.
0: Apa lagi? Banyak sih kayak di Panjer itu sepi tau kak, ternyata habis waktu.
1: Iya, kalau sepi artinya habis.
0: Habis, habis tuh sama gini petugas-petugas pom bensinnya kayak silang-silang.
1: Gak
0: ada, gak ada.
1: Kemarin itu juga yang aku bilang Dharma Sabha, dari Dharma Sabha, itu macetnya gak cuma pom bensin tapi kios-kios Pertamini. Sama toko-toko Madura, itu panjang banget antriannya.
0: Tapi sekarang udah habis gak sih di warung-warung Madura?
1: Pasti,
0: ya kan?
1: Kemarin malam tuh. Ya ampun mengular sahabat. Baik mikir, apa ini? Aku lagi tidur, suamiku udah menjerit tiba-tiba. Gitu dia.
0: Ini apa nih bagi-bagi
1: Madura?
0: Sembar. Iya kan, ternyata lagi antri juga.
1: Pertama kalinya lo lihat toko Madura
0: serame
1: itu. Ya ampun, yuk Anda juga cerita yuk. Apa yang Anda lihat hari ini sahabat Tungin FM dari antrian yang panjang dan macet itu.
0: Just kalau misalnya ada melihat sesuatu gitu ya.
1: Iya, ada yang unik atau yang sampai geleng-geleng kepala atau Anda kasihan gitu boleh.

0: Sambil request lagu juga boleh kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya @PinginFM Bali, Twitter X di @RadioPinginFM.
1: Yes, kita tunggu ya sampai jam 8 malam ngobrol-ngobrol sama Betty dan Dinda.

0: Australian News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Sahabat Penguin FM, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan segera menata kawasan perbelanjaan Pasar Baru Jakarta Pusat menjadi layaknya kawasan Myeongdong di Korea Selatan pada 2027 setelah penataan di Blok M hubung rampung ya. Transformasi tersebut juga mempertimbangkan kondisi bangunan Blok M yang saat ini telah berusia 34 tahun.
3: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Thailand berencana menerapkan program pensiun dini bagi pegawai negeri sipil atau PNS sekitar 5% setiap tahun. Wakil Perdana Menteri Pak Kornil Prapun mengatakan kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor pemerintahan dan juga menekan belanja negara.
2: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amela dan Wetty Richardson untuk PNews di Intermezzo.

0: Ini kayaknya harapan semua orang ya saat ini ya, waiting for the world to change, tentunya change to be better ya sahabat Twin FM. Tapi mulai dari diri sendiri dulu lah yuk. Jadi buat Anda yang selama ini tidurnya kurang nyaman setiap harinya, cus ganti spring bed lama Anda dengan Lady Americana.
1: Betul.
0: Karena Lady Americana adalah merek spring bed dari USA yang adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Jadi cocok nih buat Anda yang klasik atau selera berkelas internasional.
2: Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi ya. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium ya, seperti latex, memory foam with gel, ultra shell, dan dengan teknologi Viroclean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi loh, karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
2: Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Ada kabar seru nih buat Anda, sahabat Pingin FM. Tring by Pegadaian ini sedang merayakan Tringversary dengan berbagai promo dan keuntungan menarik.
1: Hingga 23 Oktober 2026, manfaatkan berbagai benefit ya dari registrasi dan pembayaran melalui aplikasi Tring by Pegadaian.
0: Terus di tanggal 24 nih sampai 31 Oktober 2026, Anda bisa menikmati special treat dan benefit menarik dengan bertransaksi cicil tabungan emas, gadai tabungan emas, dan deposito emas loh.
1: Jangan lewatkan juga Festival Tring yang berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026 di Trans Studio Mall Bali.
0: Ajakin ya keluarga, putra-putri Anda untuk menikmati berbagai aktivitas seru nih, mulai dari Tring Charm Walk, Tring Sing and Shine, Tring Color Fun, Tring Little Star, hingga Tring Little Runway.
1: Ada juga bazar lelang emas ya, cuci emas gratis, music and dance performance, talk show, Tring Corner, serta berbagai lomba dan games menarik dengan hadiah yang sayang banget nih untuk dilewatkan.
0: Untuk informasi lebih lanjut ikuti Instagramnya @pegadaian_kanwil_denpasar atau hubungi WhatsApp 081239212131.
1: Rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian. Urusan emas jadi cepat dan mudah. Mulai dari

0: Dari Miley Cyrus, sahabat Wingin FM, let's get married. Ini spesial untuk Mbok Jun yang mau nikah lagi katanya. Sudah bikin foto prewed, tuh liatin ah di foto profilnya.
1: Mana nih Mbak?
0: Coba lihat.
1: Oh iya. Yeah.
0: Cakep kan?
1: Cakep.
0: Siapa dulu AI?
1: Tapi cakep lah.
0: Iya dong.
1: Klasik gitu.
0: Betul sekali, mumpung ChatGPT saya premium, Mbok Jun bisa
1: sumpah?
0: Kok. Aku yang bikinnya.
1: Plus. Plus apa yang pro?
0: Yang lebih murah mana?
1: Plus. Yang pro.
0: Pro.
1: Yang plus tuh mahal banget.
0: Iya, yang 75.000 sebulan pokoknya itu dah. Baru tadi Canva, CapCut juga.
1: Pro. tapi semua aku proin lagi.
0: Iya, karena kan? Kalau enggak gitu kayak makin terbatas aja, Din, kesel banget. Aku tadi lagi edit video ya. Video yang ulang tahun kemarin tuh loh, set. Terus udah mau post. Sorry, Dis, ini adalah pakai harus standar. Aku lihat standar 75.000. Ya udahlah ya, mau nyambil yang tahunan cuma kayak pertengahan bulan banget nih.
1: Beli di gini kak.
0: Apa? Oh ya?
1: Murah
0: yang
1: banget.
0: Ini ya? Yang Kayak punya orang dong.
1: Enggak, tapi tetap punya ya? Kita aja editannya.
0: Masa sih?
1: Iya, sebab aku selalu pakai itu karena ya murah.
0: Ih, kesel deh Dinda baru ngasih tau aku. Mbok Jun, itu tinggal ini aja, tinggal login aja pakai ChatGPT ada kok. Ditawarin misalnya di pojokan itu ya Din ya.
1: Iya.
0: Segera ubah ke pro gitu. Pro. Nanti kalau udah pro pasti ditawarin nih premium.
1: Yang premium. Mending menurutku di itu sih.
0: Iya. Ya, nanti di spill sama Dinda ya.
1: Yes.
0: Cus, nanti dia dutanya. Kamu lah jualan abis ini, Din.
1: Aduh, oh iya ya?
0: Kayak bisnis baru, guys. Ya, jadi gak langganan Netflix View aja.
1: Aku juga Netflix, kayak itu juga beli di situ.
0: Oh ya? Iya, aku juga sih View 1 tahun ya. Ini udah hampir 2 tahun ya ditanya.
1: Oh ya? Ya Tuhan.
0: Baik banget orangnya, makanya
1: adminnya.
0: Udah kayak setahun udah lebih nih. Udah 1,5 bulan gak diambil. Ya udah biarin, lumayan makin nonton View gratis kan. Kalau Mbok Jun nih tadi requestannya Miley Cyrus, Let's Get Married. Buat Dinda dan Betty, hari ini lihat story temen aja. Semua pada ngantre BBM. Untungnya saya siangan kemarin ngantre, tapi gak separah sore kemarin. Terus hari ini sampai ngantre berjam-jam. Tadi pagi dengar temen nelpon bapaknya ngantre di SPBU di Latu gitu ya. Sampai ada orang yang pingsan loh. Terus tadi suami cerita antrean di SPBU Abian Base juga sama antreannya sampai jalan ke Budo. Terus yang bikin kasihan katanya ada seorang ibu ngajak anaknya masih bayi ikut ngantre. Kondisi panas, saya juga lihat Mbok Jun tadi di bypass Pesanggaran. Itu yang saya bilang, mereka duduk-duduk di pinggir trotoar, lesehan makan.
1: Ngajak anak soalnya.
0: Iya.
1: Kasian loh. Mending
0: gimana, mungkin enggak ada yang dititipin juga di rumah Din, tapi harus beli bensin. Kayak mana ya? Tolong dong pemerintah kita. Lihat rakyatmu begini.
1: Iya, padahal sehari aja jadi kayak gitu ya.
0: Dua hari Din dari hari kemarin yang lupa. Terus ada siapa lagi?
1: No, Bramasdan.
0: Cepat sini.
1: Lagi nge-gym dia, jangan diganggu dulu.
0: Enggak, iya.
1: Training season katanya.
0: Season. Iya deh.
1: Udah diputar belum ya?
0: Belum, habis ini ya.
1: Orang antre BBM sambil pesan GrabFood gara-gara gak sempet sarapan kali orangnya.
0: Iya.
1: Sumpah itu ngakak banget lagi.
0: Apa?
1: Ngakak banget, kayak orang dia ngantre BBM terus dia pesan GrabFood.
0: Siapa kakakmu?
1: Enggak ini.
0: Dia?
1: Iya.
0: Dia mah tadi makan nasi kuning pagi-pagi.
1: Aduh. Ada lagi orang pingsan gara-gara antre BBM.
0: Oh iya.
1: Terus harga ojek online naik 3 kali lipat katanya.
0: Eh, itu aku tadi.
1: Aku belum cek lagi.
0: Aku tuh tadi.
1: Aku tadi
0: harga
1: itu.
0: Grab bike dengan Grab car sama Din. Like sama banget, cuma aku kan mikir ya, dari Pepito mau ke Renon jemput anak, kalau naik Grab Car nih kapan nyampe nya?
1: Iya bener.
0: Malah mikir, nyaman nih naik Grab Car, sama kayak Grab Bike, tapi mikir, waduh nanti anakku telat apa gak tantrum. Ya udah akhirnya aku naik motor, itu pun Grab Bike-nya Grab Bike listrik. Aku bilang, wah beruntung sekali mas ya ini punya motor listrik. Iya toh, karena yang lain pada ini semua, pada ngantri SPBU semua yang
1: ini
0: motor ini.
1: Ini saatnya kita beli gini motor listrik asli.
0: Wow Anda. Perlu banget ada. Boleh ya, kalau ada itu, dana
1: itu,
0: lebih.
1: Itu gini, itu tuh alibi kak.
0: Iya
1: ya, kan?
0: Iya ya, kalau ada dana lebih silahkan ya.
1: Mending
0: kan?
1: Mending kita apa? Mending kita demo. Ini mana bensin?
0: Atut Adinda ih.
1: Semangat pejuang cuan katanya.
0: Semangat ya semuanya ya. Ada Okta di Mengui. Tadi ganti lagu jadi Pofu Dead Bad. Buat Betty Dinda aja. Selamat dan semangat siarannya ya.
1: Oke.
0: Yang lain nanti kita baca lagi. Jangan lupa ikutan. Mini vote.
1: Kita lagi ngomongin tentang apa sih kondisi yang seperti apa yang Anda lihat hari ini sahabat Pengen FM. Kalau misalnya ada sesuatu yang unik gitu ya, boleh dong cerita, kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya at Pengen FM Bali, Twitter X di at Radio Pengen FM. Weather forecast. Weather forecast.
0: Wun tolong dong, Wun jangan kasih panas-panas, Wun kasihan lo.
1: Tapi agaknya gak hujan kak, coba bayangin kalau hujan orang antri.
0: Tapi panasnya juga agak-agak di luar Nurul, Din.
1: Bener sih.
0: Ya boleh gak kasih agak tis-tis gitu lah dikit, yang mendung tapi gak hujan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya coba, ini suhunya tuh 24 derajat celcius sampai 29 derajat celcius. Terasanya tuh seperti 36 derajat celcius.
0: Nah makanya gimana gak pada pingsan, udah kayak nonton konser lebih parah.
1: Terus juga kemungkinan hujannya di angka 15%, kecepatan anginnya 10-15 km per jam. UV indexnya tinggi lagi, 11.
0: Wah,
1: pakai sunscreen lah keluar.
0: Iya, bagi yang antri ya, semangat, jaga kesehatan.
1: Betul, biar gak belang.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus!
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel-apel.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
13: Asik.
8: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
8: Mau tijus lagi?
12: Mau!
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tijus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
0: To the past. Back to the past.
14: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: guys dari Coldplay. Ini untuk yang sudah request tadi siapa ya? Bentar, kita cari dulu. Mbak Ratna. Mbak Ratna katanya kebetulan Din dia enggak lihat kebohan hari ini, enggak keluar jauh-jauh, keluar rumah pun cuma ke Indomaret sama warung dekat rumah. Cuma 500 meter jalan kampung gitu. Memilih untuk tidak keluar kalau emang enggak perlu-perlu amat. Harusnya sekarang sih dia arisan ke Sanglah, cuma malas ah. Udah titip transfer. Gitu katanya.
1: Oke.
0: Suruh keluar perumahan aja dikit, Mbak. Kan dekat pom bensin rumah dia.
1: Siapa tahu rame enggak sih?
0: Iya, biar lihat keramaian. FOMO, Mbak, FOMO.
1: Ada Abah. Katanya orang antar panjang sekitar pom bensin katanya.
0: Wah, kan sampai Gianyar pun ya, kayaknya semua deh ya, hampir rata.
1: Seantero Bali.
0: Gimana yang di utara Singaraja katanya aman.
1: Singaraja udah macet.
0: Oh tadi, sudah? Iya. Sudah? Siapa bilang Singaraja gak macet ya? Semua, seluruh Bali nih. Ada Tata katanya semuanya dia udah lihat hari ini, Din. Semua option kita, apa aja sih optionnya itu?
1: Tentang orang antri, terus juga orang mogong, kayak dorong motor gitu loh.
0: Macet di mana-mana.
1: Macet di mana-mana.
0: Iya kan? Terus katanya untung bensin mobilnya aman, udah beli full kemarin pas ngirim bunga daerah Pantai Lebih di sana, untung pas enggak antri. Habis ini kamu bilang semua orang ke sana.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Terus ada siapa lagi?
1: Bentar, ada Kak Tama. Lagunya Anggun Snow and the
0: Sahara.
1: On the Sahara. Aku kejadian lebih ke lucu aja. Ngantri panjang kemarin di jalan SPBU Ayani Kediri Tabanan. Ada bapak-bapak pas lewat sambil ngerekam pakai HP-nya orang ngantri BBM. Sambil uyut dia om berbos wah gitu seterusnya sampai lewat.
0: Konten kreator jangan-jangan tuh loh Tama. Mana tahu kamu ya kan? Ada soalnya konten kreator yang memang begitu. Kerjanya dia baca-baca doa kalau udah ada yang apa yang aneh-aneh gitu. Dia ngeliput terus sambil baca doa.
1: Biar jadi backsound itu ya?
0: Iya, dari mulutnya sendiri backsoundnya.
1: Mungkin bapak itu kerauhan katanya kali ya, bapak nyem-nyeman bapak.
0: Dia lagi pengen viral itu. Iya. Kamu jangan mau kalah dong, ikut juga ya.
1: Iya.
0: Lebih kenceng.
1: Gunakan nih situasi ini.
0: Betul sekali, mumpung. Terus ada Mbak Iga Pancaneki, lagunya Dance With Me dari Bruno Mars. Kalau yang dia lihat tuh kemacetan di sepanjang jalan yang dia lewati, juga antrian panjang di SPBU. Dia udah lihat, coba lihat di story-nya Mbak Panca ada. Saat ini dia juga lagi kehabisan bensin buat pulang, tahu bawa mobil sih. Masih mikir gimana caranya pulang ya. Bensin tinggal dikit banget, gak cukup sampai rumah. Tadi sampai mau bayar orang loh buat joki antri bensin untuk motornya. Tapi infonya pom-pom sudah pada kosong. Sampai saat ini masih mikirin solusi.
1: Nah yo,
0: cus mbak.
1: Bantu dong.
0: Cari joki aja, biarkan dia yang mikir mau beli di mana. Yang penting duitnya cocok, mau pasti. Iya kan?
1: Iya beneran. Terus ada Kadek Giri Mahendra, lagunya Taylor Swift yang Blank Space katanya, Blank Space. Ada siapa lagi? Mbok Rom udah?
0: Mbok Rom belum?
1: Belum ya?
0: Mbok Rom? Mbok Rom lagunya Geisha yang Mana Aja Boleh. Kalau mini foodnya pagi-pagi tadi lihat warung Madura antri panjang. Ya, lanjut mau ke laundry depan sidewalk, antri macet pom bensin Unut, antrian sampai jalan kampus Unut. Dan di kemacetan itu pas di samping Mbok Rom ada anak-anak muda nyanyi. Suaranya keras lagi dan liriknya itu loh. Kemarin aku ada di posisi ini antri bensin dan apa keadaan gitu lagi dia nyanyiin. Jadi orang-orang yang antri pada ketawa gitu. Lumayan Mbok Rom, hiburan gratis itu.
1: Iya
0: kan?
1: Kalau orang panasan.
0: Kepanasan tapi ada yang bisa bikin ketawa itu adalah hal kecil yang patut disyukuri loh.
1: Betul. Ada Gostu melihat situasi lalu lintas padat dan macet karena orang antri panjang di sekitar pom bensin daerah Banjar Gulingan Darmesabe meluber ke kawasan penempatan Banjar Bucu ke arah daerah tempat tinggal Dian Kusuma.
0: Kok Dian? Nih, langsung muncul orangnya. Hebat kamu manggil Gostu. Ada PUBG katanya semangat siaran aja. Nggak request PUBG, apalagi kena macet juga nih antri pom bensin nih. Terus ada siapa lagi?
1: Mbak Dian. Hal yang aku lihat hari ini semuanya dari yang antri bensin, anak dorong motor, macet di mana-mana, praktek dokter pribadi juga rame. Kayaknya hari ini emang krodit deh.
0: Iya loh, tanggal 13 ini emang luar biasa dari kemarin tuh Mbok Dian. Aku kemarin sengaja lewat rumahmu tuh biar maksudnya tuh gak terlalu apa? Gak terlalu padat antreannya. Apa daya yang ada tambah macet. Iya sama aja. Ada Ko Ain, halo selamat sore Ko. Katanya mat siaran sehat selalu buat Betty dan Dinda.
1: Thank you, di Telegram nih.
0: Iya.
1: Ada Karian Putra, Yes. Katanya Fauzia yang antikal.
0: Oke, ditunggu ya lagu-lagunya. Yuk yang lain jangan lupa ceritakan apa yang Anda lihat hari ini sahabat Wingin FM.
1: Yeah, sambil request lagu juga kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya di @WinginFM Bali, Twitter X di @RadioWinginFM.

0: sehari-hari sampai menikmati liburan bersama orang-orang tersayang.
1: Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu ya, karena ada Destinator Special First Anniversary Gift dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% hingga 2 tahun. Kesempatan mendapat lucky dip hingga 10 juta rupiah, cashback hingga puluhan juta rupiah, gratis Blackview Discount, tambahan free service hingga 20 ribu kilometer.
0: Wow.
1: Serta ekstra garansi 1 tahun loh ya. Masih ada promo menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku.
0: Jadi jangan cuma penasaran, sahabat Tunin FM, yuk datang terus rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Destinator serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall dari tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026.
1: Lihat langsung mobilnya, coba sensasi berkendaranya, dan manfaatkan promo special anniversary-nya. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
2: Fresh single on Penguin FM.

Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, yaitu tampil dalam video musik Dance With Me. Lagu ini menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan juga Karol G sebelumnya berduet dalam single Still, yang masuk ke dalam No More Arrepiento de Sentir Tanto milik dari Karol G.

0: traffic light. Traffic light.
1: Yuk, sekarang kita ngecek kemacetan di mana-mana. Bukan di mana aja ya. Di mana-mana, Justin.
2: Mana-mana.
1: Nambah kerjaan aja nih.
2: Iya loh, tapi merah banget ya.
1: Di mana-mana yang ada pom bensinnya.
2: Dimulai dari Jalan Galunggung, terpantau ramai sahabat Pina FM. Terus Kertanegara dua arah, nih ramai sekali ya. Lanjut ke Jalan Ken Arok juga terpantau ramai. Ahmad Yani Utara juga terpantau ramai. Terus Simpang Ubung ini terpantau padat dari empat arah sahabat Pinavem. Gatot Subroto Barat dari Simpang Pidade itu juga terpantau padat dari dua arah ya, tadi kesini juga ramai banget. Terus juga Jalan Kargo Permai simpang dengan Bulu Indah Gatot Subroto Barat juga terpantau padat. Area di Jalan Kebo Iwa Utara juga terpantau padat sahabat Pinavem. Terus ke kanan lagi ke area Jalan Alfamart Yani Utara tadi udah padat. Gatot Subroto Timur juga padat, Nangka Utara terpantau ramai, Suli terpantau ramai aja sahabat Pina FM. Terus juga Seroja terpantau padat, Kenyeri terpantau padat, terus area di Wojo Usada ini dua arah kepadatannya. Terengguli juga padat sahabat Pina FM.
1: Sini tuh di situ.
0: Makanya.
2: Jalan Sulatri juga boy. Panjang kali nok padatnya nih.
1: Iya, itu lihat Kemuda, Antasura, itu macet banget. Seroja, Patma, Memeh.
2: Terus WR Supratman juga terpantau ramai banget-banget-banget. Itu sahabat Pina FM, lanjut ke area Simpang Tohpati, ini juga terpantau padat. Di Waribang juga ramai, terus juga Padang Galang juga terpantau padat. Ini dua arah kepadatannya loh.
1: Iya, macet itu bahkan yang ke selatan. Nih. Wow.
2: Hang Tua juga ramai sahabat Pina FM dari Sedap Malam
1: gak
2: ramai.
1: Bensin di situ juga.
2: Iya benar, Tukat Nyali juga padat, terus juga di area Danau Buyan ini ramai aja. Terus ke bawah lagi di area mana nih ya padat nih. Jalan Tirtonadi terpantau padat sahabat Pina FM dua areanya tuh, terus juga di area Jalan Tukat Balian, Danau Tempe aman aja. Sidekarya Mertesari ini terpantau rame aja. Di Jalan Raya Sesetan nih dari Jalan Suwong Batan Kendal itu ramai banget sahabat PNFM dua arah kepadatannya ya. Terus juga Jalan Sidekarya ini di Simpang Sesetan terpantau ramai. Di Dukosari ramai aja. Terus juga di area Pulau Sailus ramai juga padatannya, terus juga ke area Jalan Pulau Buton ini juga ramai sahabat Pina FM dari Watu Renggong. Di beberapa titik aja kepadatannya, terus juga di yang ramai itu di Tukat Pakarisan seperti biasa karena di sana lagi ngantri banget.
1: Iya, pom bensin ya. Ini Pesanggaran juga bahkan sahabat Pina FM macet dari empat arah, apalagi tol itu ya, dari exit tolnya sudah macet sekali di sana. Coba sekarang kita ke PB Sudirman di Puputan sore hari ini terpantau ramai aja. Udah habis kali ya bensinnya di situ ya. Karena lancar tuh tadi pagi macet banget ya. Din. Itu dari lapangan loh sampai depan Stikom itu macetnya. Hayam Wuruk ini yang di ada SPBU-nya nih udah terpantau padat banget ya. Sama yang di Kreneng itu juga hampir macet di sana. Terus di Ponogoro di depan Ramayana itu cukup padat terpantau hari ini. Di Tekumar di Simpang 6-nya aja yang ramai. Terus di Simpang Buagan ini yang agak padat tuh dari Tekumar Barat karena ada pom bensin di sana, itu aja yang macet. Sisanya arah lainnya lancar loh. Terus juga Imam Bonjol ke selatan ini enggak semacet biasanya, cuma ramai padat aja di Gunung Soputan. Simpang Mahendra Data selatannya agak macet yang dari arah timurnya. Terus di Gunung Salaknya ramai, Western Ring Road sepanjang jalan ramai, Monang Maning macet di Gunung Batu Karu ya sampai depan Tiara Monang Maning. Ada pom bensin ya di sana ya, macet banget loh ini.
2: Kan emang macet
1: sih. Iya, makanya terus di Jalan Gunung Kawi, Gajah Mada masih perbaikan, itu juga macet ya. Dari Sutomo bahkan sepanjang jalan ini macet. Nah ini Setia Budi, Maruti, Ahmad Yani Selatan itu macet karena kayaknya lagi dialihkan arusnya ke sana yang bawa-bawa mobil ya. Dari persimpangan Penguin FM, sahabat Penguin FM, lapangan Kompiang, di selatannya Penguin FM, lapangan Kompiang Sujana, ini dari Gang Bumi Ayu ke arah barat itu padat sekali. Terus yang dari Gunung Agung menuju Gunung Sanghyang juga padat karena di sana di pertigaan itu ada pom bensin. Sepanjang Gunung Sanghyang ramai, tapi yang mau menuju ke arah Canggu itu terpantau padat. Sudah semua ya Din ya?
2: Sudah semua harusnya ya.
1: Yes, hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Lagu Unethical milik dari penyanyi Maroko Kanada Fauzia resmi dirilis sebagai single utama pada tanggal 1 Agustus 2025. Lagu ini awalnya menjadi bagian dari album proyeknya yang berjudul Film Noir yang keluar di tahun yang sama. Di pertengahan tahun ini, Unethical kembali disertakan sebagai bagian dari album kompilasi penutup Fauzia yang berjudul Film Noir Fin yang didistribusikan melalui Stamp Disintermedia Inc.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Ras, kamu dijemput hari ini?
8: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
7: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
8: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
7: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
8: Hah? Kampus apaan tuh?
7: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
8: Emangnya kenapa, Ti?
7: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
8: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
7: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
8: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
7: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
8: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
5: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: sahabat Wingin FM dengan Into Your Heart. Tadi sudah di request sama Anda ya. Siapa coba ngacung dulu siapa yang request lagu ini? AJ McLean, Mbak Desmar. Iya Mbak Desmar, thank you Tomat. Sekarang kita mau ajak Anda ngobre dulu ya. Udah mulai gelap di luar, belum ngidupin lampu ntar aja.
1: Iya lagi.
0: Habis malam.
1: Orang udah tadi dihidupin.
0: Hah? Oh gitu ya. Emang dia orangnya suka terang benderang dia ya.
1: Kita lagi ngomongin apa nih ya?
0: Kita ngomongin liburan akhir tahun, Din. Wih, udah mau ngomongin liburan akhir tahun
1: aja.
0: Dua bulan setengah. Gimana Anda sudah punya rencana liburan akhir tahun kah?
1: Kalau Kak Betty gimana?
0: Aku kerja akhir tahun.
1: Itu enggak liburan dong.
0: Enggak liburan makanya aku menghibur orang akhir tahun nanti ya. Demi cuan guys supaya 2027 sugih meliah-liah.
1: Astungkara. Kalau aku Astungkara apa ya? Ya? Belum ada ya?
0: Belum ada juga.
1: Belum ada.
0: Tapi setahun-tahun sebelumnya gimana?
1: Aku gak kemana-mana. Sama aku
0: pun.
1: Yang penting apa? Di rumah, di kampung
0: iya,
1: aja.
0: Di kampung, aku juga enak di rumah gitu loh. Kalau memang gak ada, memang gak ngambil job waktu itu, ya di rumah aja sama anak-anak gitu. Sama suami ngelihat main kembang api.
1: Tapi itu juga bagian dari liburan.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul sekali. Cuma tahun ini karena udah jauh-jauh hari sudah ada yang ini ya terima gitu. Kayak rezeki sayang buat ditolak ya.
1: Apa tuh?
0: Job.
1: Oh,
0: iya.
1: Akhir tahun banget.
0: Akhir tahun, pas countdown
1: banget.
0: NYE ya.
1: Oh ya?
0: Iya, makanya.
1: Oh ini dia.
0: Sayang banget kalau gak diambil. Betul, menghibur orang dan menghibur diri sendiri nanti dengan yang didapat ya.
1: Ini Mbak Dian lagi ngantri ya?
0: Hah? Ngapain Mbak
1: Masih
0: Dian?
1: Masih banyak kok ini.
0: Apa tuh?
1: Bensinnya?
0: Mana?
1: Coba
0: ngapain
1: lihat.
0: Mbak Dian? Oh iya, ih motornya Pak Siu banget. Ya deh. Gimana Anda? Sudah punya rencana liburan akhir tahun belum? Apakah sama seperti saya?
1: Kerja.
0: Tetap bekerja, setelah dapat uangnya baru liburan. Paling tanggal satunya aku melali biasanya, Din.
1: Oh, kemana tuh, kemana?
0: Melali paling ya, kemana ya? Belum ada rencana sih.
1: Maturity.
0: Macet ya, Din. Kesananya, ampun itu kalau pulangnya, wah, ilo.
1: Iya sih, apalagi awal-awal tahun ya. Iya sih, orang-orang mah pada kesana tujuannya.
0: Ya, deket-deket
1: aja. Kalau Anda kemana, keluar negeri kayak Kak Bram?
0: Asik. Oh, dia keluar luar negeri.
1: Gak tahu. Ini kan suka jalan-jalan.
0: Ya pokoknya yang penting cutimu masih ada, Bram, ambil. Kalau cuti udah habis jangan ngadi-ngadi kamu.
1: Iya kalau misalnya ada plan gitu ya nanti di akhir tahun.
0: Itu tanggal itu hari apa ya akhir tahun ya? Hari Kamis. Iya
1: mau weekend kok itu.
0: Kamis besoknya Jumat tanggal satunya gitu.
1: Bisa lah.
0: Bisa. Yuk ceritakan yuk.
1: Kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya di @PinginFMBali. Twitter X di @RadioPinginFM. Rumors.
0: Tapi ini ada yang melempem loh, Din. Ya.
1: Melempem banget kayak jajan tuh.
0: Aduh, enak dong. Apalagi kalau apem.
1: Udah lama lagi gak makan apem.
0: Ih, beli dong banyak ada di pasar. Kita ngomongin Miley Cyrus bukan kue apem sahabat Wingin FM
1: yes.
0: Dengan album barunya Bass Persuades yang mencatatkan rekor kurang menyenangkan di chart music internasional setelah mengalami penurunan posisi paling drastis loh dalam sejarah chart Billboard 200 dalam sejarah.
1: Setelah sempat bertengger di posisi puncak
0: ya pekan lalu. Nomor satu loh sempat.
1: Minggu lalu kan?
0: Oh.
1: Seperti diberitakan Variety pada Selasa 6 Oktober sahabat Wingin FM, album tersebut merosot tajam ke urutan 157 pada pekan keduanya kok
0: kayak langsung sepi gitu ya,
1: langsung kayak drop gitu ya,
0: kayak cuma awal-awal aja kayak wah gitu. Setelah itu ya udah bye ya. Jadi penurunan drastis ini sekaligus meluruskan kekeliruan kabar yang sempat beredar kalau album This House Is Not For Sale milik Bon Jovi sempat yang memegang rekor penurunan terbesar dari puncak langsung anjlok ke 169. Tapi faktanya mencatat kalau album Bon Jovi rilisan tahun 2016 itu sejatinya hanya turun ke peringkat 43 pada pekan keduanya.
1: Oh.
0: Itu hoax ya. Yang benar yang masih menyatakan rekor buruk itu adalah Miley, bukan Bon Jovi. Tidak sedrastis itu turunnya.
1: Nah, anjloknya album Bon Jovi juga ke posisi 169 tuh baru terjadi 2 tahun kemudian. Akibat strategi penjualan bundling tiket konser, metode yang kini telah resmi dilarang Lumited dan juga Billboard.
0: Oke, kondisi inilah berbeda ya terlihat di album Days Before Rodeo milik Travis Scott yang sempat kelempar keluar juga dari daftar Billboard 200 setelah meraih posisi pertama. Jadi ini kita ngebahas albumnya Bon Jovi ya yang anjlok ke 169 itu baru tadi gara-gara apa strategi bundling tadi.
1: Iya betul. Terus juga double dua jadwal nih pertunjukan khususnya di Hollywood Bowl pada 16 dan juga 18 Oktober mendatang dilaporkan ludes ya, terjual hanya dalam waktu 10 menit saat dibuka 3 pekan lalu.
0: Oke.
1: Terus konser tersebut juga sengaja disiapkan Miley untuk membawakan ya materi lagu dari album Buzz Persuade secara langsung di hadapan para penontonnya.
0: Iya, kita lihat saja, mungkin fans-fansnya lagi fokus din buat beli tiket.
1: Oh iya, siapa tahu nanti top lagi. Who knows ya, who knows?
0: Iya, kita lihat sajalah ya, indis ekonomi soalnya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay.

0: Lu ganti diapers nggak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: Shopping Guide.
1: Shopping Guide.
0: Shopping Guide.
1: Shopping Guide.
2: Shopping Guide.
3: Pingin FM, your sweet music station. Dinda Amela menyapa Anda yang lagi butuh referensi item fashion terkini di Shopping Guide. Anda pasti pernah mendengar Trader Joe's dong? Dikutip dari wallipop.detik.com, Trader Joe's dikenal sebagai jaringan supermarket populer di Amerika Serikat.

Namun belakangan supermarket ini tidak hanya menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, tetapi juga trendsetter di dunia fashion. Loh, kok bisa? Nah, itu karena tote bag Trader Joe's yang awalnya digunakan untuk membawa belanjaan, kini menjadi fashion statement. Banyak yang membeli tas tersebut karena alasan gaya. Uniknya, popularitasnya tidak hanya di Amerika, tapi mancanegara termasuk Indonesia. Gak sedikit loh yang memanfaatkan jasa titip demi memanfaatkan tas kanvas ikonik ini. Tas kanvas Trader Joe's dengan ukuran mini pertama kali viral pada tahun 2024. Sejak itu, supermarket tersebut beberapa kali merilis versi baru yang selalu disambut antusias, bahkan tak jarang menimbulkan kericuhan. Ketika muncul di situs belanja pre-love seperti eBay dan Depop, beberapa penjual memasang harga hingga $50,000 atau sekitar 889 juta rupiah. Sementara itu, harga dari reseller yang lebih masuk akal biasanya berada di kisaran 2 hingga 3 kali lipat dari harga retail. Selain berguna, tas ini juga memberikan kesenangan dan dianggap mampu merepresentasikan identitas pemakainya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete pak, abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
6: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: dari Josh Groban ya, lelaki yang ternyata jadi inspirasinya Katy Perry. Iya ya, benar ya? Iya iya iya, di lagu The One That Got Away. Ya, begitulah sahabat Twingin FM. Udah ada inspirasi belum buat liburan akhir tahun ini?
1: Coba.
0: Ya kan? Spill ke kita. Di mana
1: tahu jadi gini.
0: Iya, jadi inspirasi
1: jadi
0: buat
1: inspirasi kita.
0: Iya.
1: Ya. Yuk, spill dong di 0811 393 494. Instagram, Facebooknya di @pinginfmbali, Twitter X di @radiopinginfm.
0: Yes, kita tunggu ya obrenya. Apakah Anda sudah punya rencana liburan akhir tahun? Kalau ada, spill. Kalau belum juga spill. Ya, spill juga kenapa belum gitu kan ya. Kita juga lagi live di TikToknya @pinginfmbali. Silakan langsung bergabung.
2: Obre, obre, obre, obre. Obrolan sore.
0: Udah aku hidupin, kenapa dimatiin lagi sih? Hah? Ada siapa ikutan, Din?
1: Dari atas ya.
0: Boleh.
1: Gus Bawe. Katanya kalau Gus Bawe itu menurut saya belum punya rencana liburan akhir tahun. Kok Gus Bawe tetap bekerja di akhir tahun untuk mencari cuan biar bisa nabung beli barang yang bermanfaat.
0: Hes. Sapa. Paling ini lagi, kacamata lagi.
1: Kacamata hitam ya.
0: Iya kan? Terus ada Mbak belum, Mbak Panca enggak ikutan.
1: Oh,
0: terus ada Koko Okirianto. Katanya kalau rencana libur akhir tahun enggak ada, skip indeks ekonomi, not recommended ya buat kita masih kaum mendang-mending dan kondisi perekonomian global yang cukup dinamis. Kalau ada pun uang mending pakai tabung-tabung aja biar jaga-jaga aman. Mantap Koko. Kino. Lagunya udah ya, Koya.
1: Oke. Terus lanjut ada Mbak Ratna.
0: Yes.
1: Sebagai orang introvert serumah pada enggak mau diajak. Enggak mau diajak pergi katanya pas akhir tahun.
0: Mbak Ratna sih udah sendiri aja ambil mobilnya cek ngeng gituin gitu aja.
1: Males banget mah keramaian dan kemacetan di luar katanya rumah. Belum lagi cuaca biasanya hujan.
0: Iya lagi.
1: Jadi biasanya kita ngumpul aja di rumah, manggang-manggang aja kebun samping sambil nontonin kembang api. Terus beli camilan-camilan enak atau camilan viral. Udah paling nyaman buat aku sama sekeluarga.
0: Ngantrenya itu loh Mbak, kalau camilan viral mah.
1: Harus beli jauh-jauh hari.
0: Iya betul, busuk dong besoknya. Terima kasih ya yang sudah ikutan. Kalau Mbok Jun katanya belum ada rencana, Din, karena belum ada budget juga dan kebetulan pertengahan tahun waktu ini kan udah jalan-jalan gitu ke Dieng, Magelang dan Jogja, Surabaya juga gitu. Jadi budget untuk akhir tahun sudah habis di pertengahan tahun kemarin.
1: Ya nantilah tahun depan lagi.
0: Yuk Anda jangan lupa ikutan.
1: Yang lainnya mana yo? Apakah Anda sudah punya rencana untuk liburan akhir tahun? Kalau misalnya belum ada, kenapa belum ada?
0: Iya betul. Kalau ada kemana rencananya ya?
1: Cus.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

0: Obre. Obrolan sore.
1: Masih ada ikutan gak, Din?
2: Ada Sefrini.
1: Okay, Sefrin.
2: Udah dipikirin dong, akhir tahun sih enggak, tapi awal tahun katanya. Udah semalam beli tiketnya.
1: Wow, mau jalan-jalan kemana, Sef?
2: Tuh ada ke sana tuh.
1: Luar biasa, Sefrini menikmati masa tua, masih muda gitu, Sef.
2: Iya.
1: Tidak ada. Muda. Kamu bagaikan cece-cece dari anak-anakmu, Sef. Iya lo emang. Semudah itu, ya? Iya, Din. Nanti deh kapan ketemu
2: kakak
1: ya.
2: Kakak ngaca, kak, ngaca. Ngaca lo. Ya saya lagi aja ngomong juga muda.
1: Padahal Dinda tuh bagaikan ponakanku, guys. Mam Ces, katanya lagi OTW Kalangasem. Hati-hati ya, semoga segera menemukan pom bensin yang masih ada isinya. Bukan pom bensin yang udah habis, ya kan?
2: Lo.
1: Ada Ji Dewa, katanya saya gak berencana kemana-mana, Din. Biasanya akhir tahun itu pasti rame dan khawatir terjadi kelangkaan BBM kayak sekarang. Mending stay at home, introspeksi diri untuk tahun depan.
2: Weh, Zek.
1: Ji Dewa memang
2: panutan
1: kami. Keren.
2: Cus.
1: Suksema, Ji. Terus semua ya, udah ya udah. Kita bacain ininya sekarang, Din. Menjelang akhir tahun ya kan. Ini rencana liburan kan sudah jadi agenda yang dinantikan.
2: Betul.
1: Jadi gak cuma sekedar cari destinasi dengan pemandangan indah. Perjalanan sekarang juga jadi kesempatan untuk menciptakan momen berkesan. Mencoba pengalaman baru. Sekaligus menikmati quality time bersama orang-orang terdekat.
2: Ya, setiap traveler tentu punya gambaran liburan impiannya masing-masing. Pasti ini.
1: Pasti dong.
2: Ada yang pengen sejenak menjauh dari rutinitas dengan memilih destinasi bernuansa tenang untuk recharge. Sementara yang lain lebih suka mengeksplorasi budaya lokal, berburu kuliner autentik, menyaksikan pertunjukan kelas dunia, atau menjelajahi kota-kota ikonik lah ya yang sejak lama masuk dalam bucket list. Apapun pilihannya, pengalaman yang dinikmati selama perjalanan itu dapat membuat liburan terasa semakin istimewa.
1: Itulah mengapa sahabat Twin FM, kita menentukan destinasi aja itu belum tentu cukup loh saat menyusun agenda liburan akhir tahun, karena aktivitas dan pengalaman yang pengen dinikmati selama berada di sana itu juga bisa jadi pertimbangan. Kayak misalnya wellness retreat buat menyegarkan tubuh dan pikiran, kan capek soal jalan-jalan.
2: Iya, benar.
1: Aku pernah jalan-jalan ya seminggu ya bareng keluargaku ya ke Thailand waktu itu. Di hari-hari terakhir tuh sudah mulai capek ya. Senggol bacok jadinya.
2: Oh, emosi
1: dikit,
2: itu.
1: Dikit aja kepantik emosi karena capek. Jadi perlu loh ada wellness retreat masuk ke bucket list Anda.
2: Iya, benar.
1: Ataupun luxury shopping di destinasi favorit dunia sampai dining dan entertainment experience yang menawarkan cerita yang berbeda untuk dibawa pulang.
2: Pilihan destinasinya tuh pasti banyak banget ya.
1: Yes.
2: Gitu ya. Anda tuh bisa menikmati suasana santai di Thailand, terus merasakan pesona sekaligus pengalaman berbelanja di Paris, explore Dubai, dan juga ragam daya tariknya, menikmati energi New York City, kalau mau ke New York City.
1: Jauh banget tuh.
2: Iya, menyusuri jejak sejarah di berbagai kota Italia. Aduh, ini my dream loh.
1: Kayak bunda udah duluan kesana.
2: Udah duluan kesana.
1: Udah pulang, bawa coklat banyak. Sebelah ada, Din.
2: Iya, udah.
1: Udah, oke.
2: Terus menemukan beragam atraksi kelas dunia di London. Masing-masing tuh pasti punya karakternya masing-masing. Pengalamannya yang berbeda juga yang bakal didapetin. Disesuaikan aja lah dengan gaya perjalanan yang Anda inginkan ya.
1: Betul sekali, itu dia ya, pilih-pilihlah secara tepat gitu kan, karena banyak juga ada promo-promo biasanya menuju akhir tahun kan.
2: Iya, benar sih.
1: Walaupun biasanya agak mahal juga.
2: Mulai dari sekarang lah cari-cari.
1: Iya, tunggulah, tunggu setelah tahun
2: ditunggu
1: baru.
2: Ditunggu ya cerita menariknya.
1: Kan berawal dari cerita.
2: Iya.
1: Siapa tahu nanti kita kecipratan kan.
2: Amin.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: Yes, ini dia teman seangkatanku. Tuh, udah aku tegasin deh ya. Teman seangkatanku Agnes Mo maksudnya.
1: Oh ya?
0: Sama angkatan? Tahun kelahiran kami ya kan?
1: Berapa?
0: Tahun 86. Cuma gedean Agnes Mo di bulan sama aku.
1: Oh.
0: Agnes Mo Juli, aku Desember ya kan? Jadi aku belum 40. Masih menuju ya. Itu dia spesial buat yang lagi nontonin kita di TikTok. Masih ada Ji Dewa, terima kasih. Ada Toba Ngado yang ribet ngurusin usia. Ada Dian Andriani, halo. Selamat malam, malam-malam. Ada si Bram sudah muncul.
1: Mana dia?
0: Gua barusan lewat.
1: Barusan?
0: Hah, sumpah?
1: Yeh. Gak lihat.
0: Itu dia tadi pas aku teriak, teman seangkatan ya kaget di situ. Di ujung tangga itu dia, hah gitu. Ada apa, ada
1: syok,
0: apa?
1: Syok ya.
0: Dikira manggil dia, oh tidak tentu saja. Dia jauh lebih muda daripada aku ya. Haha katanya. Ya sudah, selamat malam dulu untuk siapa ya ini ya?
1: Gustu.
0: Gustu, katanya dia ada rencana kekawitan, healing antara kekawitan. Antara kawitan healing ke Bedugul atau healing ke Panjen Malang, nyekar leluhur Eyang Ti Noto Miharjo. Oh gitu ya deh, semoga dilancarkan semua Gustu ya.
1: Yes.
0: Terus ada siapa
1: ada
0: lagi?
1: Ji Dewa, ikutan mini vote katanya. Oh bentar.
0: Mana Ji Dewa? Oh Bre. Oh iya ikut juga, oke.
1: Saya turut prihatin dengan kondisi BBM langka dan antre BBM di semua SPBU di Bali. Semoga semua segera teratasi.
0: Semoga ya. Semoga ya. Terus ada juga Mama Cesia katanya lagi tadi bilangnya OTW ke Karangasem, Sumur-Umur baru kali ini lo lihat mobil tanki dikawal patwal. Dua mobil, satu mobil patwal. Merinding sih, semoga segera membaik. Oh sudah datang berarti Din.
1: Iya tadi aku lihat videonya.
0: Iya betul, lagi masih nyari-nyari BBM antar semua jalur Karangasem. Semoga Mamces jangan negative thinking deh Mamces ya. Karena kalau kita negative thinking dapatnya juga negatif nanti. Mending berpikir yang positif aja, bisa kok gitu. Dalam hati aja tapi enggak usah gembar-gembor juga.
1: Bisa kok.
0: Iya bisa.
1: Siapa lagi ya?
0: Terus ada siapa lagi ya? Ji Gus Bawo.
1: Ji kan jadinya. Mau bilang Ji Dewo, Ji Gus Bawo. Apa nih?
0: Gus Bawo tuh ikutan di atas.
1: Udah.
0: Belum.
1: Oh, iya,
0: lagunya
1: belum,
0: Tiara
1: iya.
0: Liodra Ziva Yofi Widianto menyesal. Kalau yang dia lihat itu antrean panjang BBM juga di mana-mana. Sedih dari kemarin gara-gara pendistribusian atau pasokan truk BBM yang lambat gitu.
1: Mungkin cuaca di luar emang gimana ya?
0: Enggak tahu aku. Bye-bye aja, Gus. Bukan cuaca sih. Bapak sekali kamu.
1: Pak Pancaneki.
0: Sudah dia.
1: Sudah ya?
0: Sudah. Oke.
1: Hari ini enggak kuat katanya menghadapi kemacetan di setiap melewati SPBU. Mana hari ini meeting lagi ke Ubud.
0: Wah, semangat ya Ki ya. Lagunya Tulus Teh Hijau tadi sudah diputar. Semoga kamu sudah dengerin.
1: Kalo
0: sudah semua ya?
1: Nih rencananya.
0: Oh, udah.
1: Udah.
0: Sudah semua. Baiklah kalau begitu yang belum request silakan.
1: 30 menit lagi nih maksnya request nih.
0: Ya langsung yuk 0811 393 494.
1: Instagram Facebooknya @pinginfmbali, Twitter @radiopinginfm.

0: Eh, Bli, buang sampah kok dicampur semua sih?
1: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
0: Nah, itu tuh masalahnya. Sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
1: Dari sumber? Sumber mata air?
0: Ya bukan lah, dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya, kayak rumah kita sendiri contohnya.
1: Oke. Terus pilahnya gimana?
0: Itu mah gampang. Ada 3 kategori.
1: Pertama,
0: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
1: Kedua,
0: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
1: Nah, yang ketiga pasti nih,
0: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
1: Oh, jadi jangan asal campur ya?
0: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
1: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai. Bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
0: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sareng Sami.
2: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
4: Matur suksema.
3: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk

0: alright.
1: So tell the bartender to line up some shots, darling.
2: Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Wow!
1: Wow!
2: Wow!
3: Wow!
4: Wow!
5: Wah, ini satu kisah yang menyentuh hati
3: ya,
5: dan inspiratif ya. Memang totalitas dengan pekerjaannya dan juga niatnya untuk mengajar anak-anak bangsa, sahabat Wingin FM. Jadi niat tulus seorang wisudawati yang berdoa pengen jadi pengajar setelah lulus kuliah itu akhirnya berbuah manis, di mana jalurnya enggak pernah dia duga sebelumnya. Jadi namanya adalah akunnya, silakan Anda kalau mau follow ya, @cl_sanda, ini membagikan kisah inspiratifnya ketika doa singkat Tutu Mengabdi sebagai guru langsung terjawab dengan penempatan tugas di wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Jadi perjalanan menuju lokasi mengabdi itu bukan hal yang mudah ya. Dimana demi sampai ke distrik tujuan, dia itu harus menempuh perjalanan darat pakai ojek selama 2 jam. Sambil membawa perbekalan pokok yang diikat di sepeda motor. Karena kan mungkin sarapan di sana biar nyampainya tepat waktu gitu kan.
3: Betul. Terus juga gak hanya medan yang menantang ya, fasilitas di rumah dinas tempatnya bermukim pun terbatas. Mulai dari ketiadaan tabung gas sehingga harus memasak menggunakan kayu bakar loh ya. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan infrastruktur, keindahan alam yang memukau, serta kehangatan anak-anak lokal menjadi penawar lelah tersendiri bagi dia.
5: Iya, jadi perjalanan menuju distrik Bogonuk menuntut perjuangan fisik dan mental yang gak ringan nih, sahabat Wingin FM. Meskipun jadi perempuan pertama yang bersedia ditugaskan di kawasan tersebut, dia ini harus menempuh perjalanan darat naik ojek dari Karubaga sampai 3 jam. Dan sekali perjalanan itu 700 ribu loh, Din. Sekali perjalanan. Bayangkan itu.
3: Ini setibanya di lokasi ya, kalau misalnya pada sore hari rasa haru, cemas sempat melingkupinya saat melihat permukiman yang belum tersentuh listrik, tanpa fasilitas air yang bersih, serta kondisi kamar mandi yang darurat banget pokoknya. Namun keterbatasan infrastruktur itu seketika terbayar oleh ketulusan warga dan juga anak-anak setempat, karena setiap sore anak-anak itu kerap datang berkumpul untuk nemen dia ya, biar gak merasa kesepian gitu.
5: Banget.
3: Bener, bahkan gak jarang membawakan hasil kebun kayak buah-buahan sebagai wujud rasa kasih sayangnya.
1: Oh, terharu banget.
3: Unggahan tersebut
1: kayak gini-gini. Unggahan kayak gitu videonya tuh, nanti aduh.
3: Langsung pokoknya mendapatkan banjir komentar yang memberikan dukungan dan juga ucapan makasih dari warganya. Tapi ini inspiratif banget,
5: iya
3: ya
5: loh.
3: Berdampak itu loh, kayak mau gitu loh.
5: Mau, dan agak miris ya sebenarnya, iya maksudnya sih. Pula apa di sana kan seharusnya kaya akan sumber daya alam ya. Tapi keadaannya ternyata masih seperti itu, sahabat Wingin FM. Semoga segera pemerataan deh ya. Segera.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

0: Grow with love, bukan ya? Itu tagline yang lain. Harus dihafalkan ya, supaya gak salah nadanya. Tapi sebelum kita pindah,
1: yes,
0: karena membiarkan Pino Bramasta yang bakal siaran sehabis ini, yeah, udah lama dia gak comeback, nanti dugem Rabu menuju Rabu ya, Selasa malam ya, malam Rabu. Sebelumnya yes, kita pulang, kita mau sapa Mama Yuna dulu. Yang tadi request antri ibu pekerja, salamnya semangat buat Cebet Dinda. Cebet tadi siang antri bensin, banyak orang yang sampai pingsan loh. Iya lagi. Jangan sampai pingsan ya Mama Yuna ya.
1: Iya.
0: Oh, semoga
1: besok membaiklah.
0: Iya, betul.
1: Yes.
0: Yo, berdoa mulai.
1: Doa mulai.
0: Ya sudah, kok ada tingnya.
1: Itu artinya udah selesai, berdoa selesai.
0: Oh, baik, berdoa selesai. Ting, kayak mateng ya udah ya. Ya udah, sampai ketemu besok sahabat Wingin FM.
1: Sampai ketemu hari Senin kami sama Dinda.
0: Yuhu.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Wish. Minggu FM, your sweet music station, grow with love, sahabat Bunda FM. Henry Moody, Drunk Text. Gimana yang sudah mabuk dengan antrian di hari kedua ini? Semangat aja buat para Anda yang masih mungkin kejebak macet ya, yang lagi di jalan, atau mungkin Anda sengaja lembur aja deh Bram biar gak kena macet. Ya gak apa-apa, semangat aja di hari Selasa ini. Di 13 Oktober 2026 Bram akan nemenin Anda, sahabat Bunda FM, sampai nanti di jam 12 malam. Silakan request lagu favorit Anda, monggo ya, ambil kirim-kirim salam boleh juga ya, daripada gabut kan Selasa malam ini nggak tahu mau ngapain ya, daripada melihat media sosial yang wah begitu lah ya, rame pokoknya ya, dibawa santuy aja, tenang ya, dibawa lagi moodnya balik lagi supaya lebih enak lagi. Silakan request lagu favorit Anda sambil cerita dong Bram, kepikiran nih gara-gara tadi tidur siang ya. Begitulah ya. Anda pernah gak sih ngalamin atau ya pasti semua pernah sih ya mengalami mimpi. Entah itu mimpi yang seru ya, yang baik-baik, atau mungkin mimpi yang kayak memorable banget, yang apa ya, yang paling diinget deh, yang paling berkesan mimpi. Mimpi apa sih yang paling berkesan yang pernah Anda alami, sahabat Bunda FM? Kalau belum, baru banget tadi nih, gak tahu ya. Tadi tuh tidur siang, habis ada meeting di daerah Kuta, Tuban ya kan. Habis itu sampai di rumah, dapat tidur siang dulu sebentar, baru nanti lanjut kerja lagi. Itu

ini deh udah bangun deh, tapi kok kayak di alam mimpi, terus mau ngomong mau teriak juga kayak nggak bisa, susah banget ya. Pesu doa lah gitu sih tadi. Makanya nanya, Bram nanya ke Anda nih sahabat Kunapa, pernah gak sih mengalami mimpi yang paling berkesan, yang paling Anda ingat, yang paling mungkin aneh yang Anda alami, apa cerita yuk sambil request lagu favorit Anda. WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram dan juga Facebooknya at PingunFM Bali X at Radio PingunFM. Bram juga pernah loh mimpi dikejar ular, katanya bakal dapat rezeki, bener apa gak sih, coba cerita yuk, silakan sampai nanti sebelum jam 12 malam.

Dibuat semangat dulu ya malam hari ini Sobat Gimana FM, setelah seharian kayak lelah banget ya dengan rutinitas yang Anda jalankan. Pokoknya semangat aja apapun yang Anda lakukan hari ini, dibawa happy aja. Tapi kalau misalnya Anda ada pengalaman tentang sebuah mimpi yang paling berkesan, yang paling tidak bisa dilupakan ya mungkin, atau paling aneh juga, boleh cerita dong sama Bram ya. Silakan di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguna FM Bali, X-nya at Radio Pinguna FM. Yang mau live nanti silakan cerita bareng juga off air itu ya, itu lebih intimate nanti ceritanya ya. Tidak ada sensor-sensor di situ. Kalau misalnya mau cerita di situ nanti ya, nanti kita bakal live bareng ya. Ada yang sudah menyapa Bram, ada Kak Degiri Mahendra yang sudah request lagu, ada Bunda Yunita juga sudah request lagu. Bunda Yunita tutup warungnya udah. Udah malam. Ada Mbak Jujan, ih mimpinya luar biasa lo ya. Boleh aku sebut gak nih Mbak Jujan? Nanti apa mau ini gimana nih, nanti disamarkan aja. Mimpinya ini ya, menakutkan ya. Sama request lagunya David Cook ya, yang Always Be My Baby. Baik, ditunggu lagunya. Buat yang lainnya masih mau cerita tentang pengalaman mimpi yang paling berkesan, paling aneh yang pernah Anda alami, boleh dong silakan sharing ya. Siapa tahu ada yang sama ya kan, atau mungkin ada yang lucu juga mimpinya, boleh ya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya at Pinguna FM Bali, X-nya boleh dimention at Radio Pinguna FM. Sama aku Bram juga pernah loh mimpi ya, terjun dari sebuah ketinggian yang enggak ada ujungnya, itu kayak gimana ya rasanya ya. Kayak ngilu di ulu hati, terus kayak wah kayak benar-benar jatuh gitu. Anda pernah mengalami yang sama enggak? Coba cerita yuk. Penguin News. Penguin News, Penguin News. Sahabat Pinguna FM, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li ini menegaskan undang-undang atau UU Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur 13 hal baru. Ini termasuk dengan larangan penahanan ijazah dan juga dokumen pribadi pekerja sebagai bagian penguatan perlindungan hak dalam hubungan kerja yang lebih berkeadilan. Yasir Li juga menyampaikan RUU Ketenagakerjaan menghadirkan 13 pengaturan baru untuk memperkuat perlindungan pekerja, diantaranya kepastian larangan atas penahanan ijazah dan juga dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Dikutip dari Antara News, saya Vino Bramasta untuk Pingin News di Nuansa Malam.

0: merilis single Circles pada tanggal 2 Oktober melalui Atlantic Records. Lagu ini merupakan single dari album studio ke-8 James Blunt yang berjudul Airplane Mode yang dijadwalkan rilis penuh pada 6 November 2026. Lagu Circles terinspirasi dari musik era Britpop tahun 90-an dan awal 2000-an yang menjadi akar inspirasi album pertama James Blunt.
1: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
2: Nawang, kudu maraton lah misalnya.
1: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
2: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
1: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
2: Gelam kenapa?
1: Capatin memedih kan, Dek.
2: Kan memedih mencapatan. Good morning, Dek.
1: Bah, ini mare ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar ya.
2: Wih.
1: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
1: Oh, ada tadi buka di door, neta tahu lagi.
2: Sandra pada nih sunrise saya mikirin lo.
1: Coba cek di TV nih, Dek.
2: Ada di TV nih, cek man lari.
1: Popular kemudian berita nih, Dek.
2: Wih,
1: Dek, Dek. Nak gelam kenain anak kok nih.
2: Mek, siaran TV tuh periksa nih, Mek.
1: Ya kenapa Dek gelam?
2: Aduh, Mek ini ada gelam kengken. Mek. Siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali, tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Oke, ini deh om, ya. Ada memek nawang.
2: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat. Radio
0: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

0: panjang berkarya di industri musik Indonesia, Kevin Aprilio akhirnya menghadirkan single perdana berjudul Berharap. Dalam karya ini, Kevin berkolaborasi dengan vokalis Fairytale, Widi Fairytale. Mengusung genre pop, Berharap memadukan melodi emosional, lirik yang menyentuh, serta aransemen musik yang membawa pendengar ke dalam suasana penuh harapan dan kerinduan.
1: Now I know. Sobat Kuna FM, tahukah Anda, agak sedikit horor nih ya. Di Ghana ada peti mati, ini bukan sekedar sebagai tempat peristirahatan terakhir, tapi bagi masyarakat Ghana memiliki tradisi fantasi Covins atau dalam bahasa Ghananya Abebu Adekai, yaitu peti mati yang dibuat menyerupai profesi, hobi, passion, atau mungkin identitas orang yang telah meninggal tersebut. Karena itu, bentuknya ini beragam banget nih, mulai dari ada yang bentuknya ikan, ada yang pesawat, sepatu, sampai dengan ponsel Nokia loh. Ini Nokia zaman dulu ya. Jadi setiap bentuk punya maknanya tersendiri. Ikan biasanya melambangkan nelayan atau seseorang yang hidupnya bergantung pada laut. Kalau pesawat, untuk mereka yang berkarir atau mungkin bercita-cita di dunia penerbangan. Pulpen juga ada untuk para guru atau mungkin penulis. Sementara sepatu bisa jadi simbol gaya hidup atau mungkin passion pemiliknya juga. Jadi lewat tradisi ini nih, perjalanan terakhir seseorang tersebut menjadi cara untuk merayakan kisah hidup yang mereka tinggalkan. Seperti itu, sahabat Kuna FM. We'll be right back.

0: somebody.
1: Bingung FM, your sweet music station, grow with love, love somebody, sahabat Bingung FM ya, dari Morgan Wallen. Ini lagu di tahun 2024, agak kangen dikit ya sama tahun-tahun itu. Ya, semua kenangan kalau misalnya ada cerita indah pun pasti enak kalau misalnya untuk dikenang. Tapi kalau misalnya Anda, sahabat Bingung FM, pernah mengalami sebuah mimpi yang menurut Anda kayaknya agak sedikit aneh, atau yang paling memorable, atau yang mimpi yang seperti apa sih? Yang cukup aneh, yang paling bikin Anda tegang karena horornya, atau mimpi yang seperti apa, boleh cerita dong. Bram lagi ngebahas mimpi nih, sahabat Bingung FM. Karena baru banget Bram mengalami mimpi ketindihan. Terus Bram juga beberapa ngalamin mimpi-mimpi kayak dikejar ular itu pernah. Dikejar ular tuh katanya bakal dapat rezeki atau jodoh gitu katanya kan. Sampai dililit bahkan. Itu ular kayak beberapa hari kemarin deh. Kemarin atau kapan ya? Ularnya berwarna biru guys, sahabat Bingung FM. Apa sih artinya? Sampai cari di Primbon langsung googling apa artinya, belum sempat nyari sih ya. Tapi kalau misalnya Anda ada cerita tentang mimpi yang pernah Anda alami, yang unik, yang horor, yang lucu, yang menegangkan, boleh cerita yuk. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinggunFMBali, Xia @RadioPinggunFM. Sambil cerita, sambil request lagu favorit Anda, sambil ngabarkan kondisi lalu lintas juga boleh. Boleh dibantu kok ya. Selamat malam yang sudah joinan di live TikToknya @PinggunFMBali. Ada Mbok Dian Kesumawati. Nanti kita ngomongnya offline, off air aja ya. Ada Kak Deddy Sadam, ada Yora yang request lagunya Donne Maola, Bercinta Lewat Kata. Ditunggu lagunya Yor ya. Terus ada siapa lagi yang sudah, ada Chani Gara, siapa lagi ya, udah cabut tadi ya. Terima kasih yang udah joinan live. Bram mau baca dulu yang sudah request di WhatsApp dan juga Telegram. Ya rame, baru tinggal bentar. Ada Gustu Raditya, request lagunya Axel Ingrosso yang Something New. Baik, ditunggu lagunya ya. Ada Rian Putra juga request lagunya Hagel, Ultra Net, Moving to the Sun. Habis ini ya Rian ya, gimana? Sudah isi bahan bakar dirimu? Bahan bakar makan maksudnya ya, biar gak kelaparan malam hari ini. Enaknya makan apa ya malam hari ini? Bingung jadinya. Ada Bunda Yunita juga, selamat malam. Kalau Bunda Yunita mini foodnya katanya kalau mimpi tuh sering gak inget after mimpinya katanya. Saking tidak berkesannya sama sekali kayak mimpinya ya. Gak parah kok. Ya manusiawi aja bun. Lagunya MLTR, My Call Runs to Rocks, yang Alive to Remember. Tadi sudah di play ya, terima kasih. Ada Gungge, wah Gungge. Di live TikTok ya. Ada Kadek Giri Mahendra, Disa Anur Kajer, requestnya Coldplay Paradise tadi sudah. Gustu ikutan minivote juga. Kalau Gustu katanya mimpi dikejar hewan buas. Wah, kamu buru dong hewan buasnya Gustu, berasal kamu jadi ini Peter Pan. Loh, kok jadi Peter Pan? Apa sih yang memburu-buru hewan tuh? Apa ya? Lupa aku juga. Jadi apa ya? Ya itulah pokoknya ya. Mumpu hewan buas berbahaya, terus mimpi buruk ketemu nenek. Ketemu nenek penjual nasi pecel, niatnya mau menolong nenek, tiba-tiba ya ampun astaga. Kamu mimpinya gitu banget. Sukuma, apa kabar? Sukuma ada cerita lucu, nanti aku ceritain deh. Dia sudah berniat dengan sepenuh hati. Akhirnya tidak ini ya, sesuai dengan realita ya. Akhirnya kamu gimana dong Sukuma? Ceritamu gantung tadi soalnya. Kalau Sukuma, ini dia pernah mimpi jadi orang kaya. Amin. Kalau mimpi jadi orang kaya, aminkan astungkare. Pokoknya nikmatin aja Sukma. Jangan kamu mau terbangun dari mimpimu itu ya. Walaupun itu hanya mimpi yang tidak mungkin terjadi. Diaminkan dulu ya. Yora makasih lo gift-nya. Boleh dong apa yang lain kayak gitu. Halo Gungge. Apa kabar Gungge? Wah dirimu. Mbak Jujan yang lagi persiapan mau honeymoon di Amet. makasih lo. Siapa yang ngirim? Wah terima kasih Yora, the best. The best gift. 25 dikirim lo Bram lo. Ini kirimin nasi padang. Terima kasih Yora. love banget pokoknya Yoraya. Makasih loh. Lanjut dulu buat Juni nanti yang mau honeymoon di Amed ya. Banyak kok penginapannya bagus di sana, Mbak Jun. Ya tempat Bram MC kemarin juga bagus banget tuh villanya, terus kesananya. Kalau Mbak Jun, dia adalah requestnya David Cook yang Always Be My Baby tadi sudah. Katanya kalau Mbak Jujan karena pernah mimpi diperkosi, ya, takut banget sampai gak bisa bersuara, mau minta tolong pun tidak bisa, katanya. Terus berdoa dalam kepanikan, baru keluar kata tolong. Dan akhirnya suaminya pun terbangun. Ada apa istriku? Nangis katanya langsung istrinya. Ya gitulah Mbak Jun, hampir mirip sama mimpinya Bram tadi. Beneran kayak badannya tuh gak bisa diapa-apain, kayak gak bisa bergerak, kayak gitu kan ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Office nih, Kak Jim Dubuana Jim ya. Oh iya benar dong, siapa ini? Member ya? Oh kita member. Halo bro Jim, Buana Jim. Jaya, jaya, jaya. Kok tahu? Malu aja. Request nih, tadi ketemu sore. Oh iya? Masa? Oh iya? Sapa dong kalau ketemu dong. Jangan malu-malu. Saya mungkin agak pemalu orangnya. Sapa dong. Follow nanti IG-nya, TikTok-nya follow. Kita temenan ya. Lain kali nanti pas kita bareng bertiga. Di momen yang mana itu ya? Tiga. Ya mana? Gak tahu aku. Ya mana kah? Oh iya kah? Ya nanti kita lanjut off air ya. Tunggu ya sebentar ya. Sore sih, benar-benar sore bertiga. Aku yang mana ya? Aku lupa juga pun, mohon maaf. Nanti kita bahas ya. Aku lanjut request dulu ya. Mbak Jujan sudah. Terus ada Mbak Romiani. Selamat malam Mbak Romiani. Pasti mimpinya banyak nih kalau Mbak Romiani. Requestnya Dewa Kirana Larasati. Ada enggak? Sebentar, aku coba cek dulu ya Mbak Romiani. Dewa Kirana Larasati. Kirana ada, ditunggu lagunya Mbak Romiani Jimbarannya. Ada Kakak Deni Made, selamat malam. Yora, di-share kemana tuh live itu? Kalau Mbak Rom katanya pernah mimpi dikejar banyak ular. Wah, ternyata kamu Dewi Ular. Kamu Cleopatra ternyata Mbok Rom. Wah, luar biasa. Hati-hati ya buat pelanggannya Mbok Rom ya. Jangan menatap matanya Mbok Rom. Nanti jadi patung loh. Ternyata dia adalah Ratu Ular. Ceritaan Pak suami katanya cuman mimpi aja katanya. Terus sama Dilan dicari artinya di YouTube katanya ada banyak, ada baik ada buruknya. Tahu-taunya beneran kejadian buruknya di rumah Mbok Rom dibobol maling. Oh iya. Oh, waktu kejadian itu ya. Oh, baiklah. Iya, ya, Mbok Rom. Ya, sebagai ini aja sih, kewaspadaan kita lah kalau misalnya ada kayak gitu ya. Ada Mbok Dek di Sideman, selamat malam. Bram kabar baik, Mbok Dek apa kabar ini? Lagi sibuk-sibuk kayaknya Mbok Dek ya. Putri no lagunya Roni Parulian yang Februari ya, sambil menjejahitan nih buat besok. Besok Renan. Oh iya, besok Renan Bude Kelawu ya, benar ya. Kalau mimpi paling berkesan, wah mimpi paling berkesan katanya. Aku dapat mungut uang Bram katanya. Wah enak dong, banyak tercecer di jalanan 100 ribuan, 50 ribuan. Pokoknya gak habis-habis bangun dari mimpi. Aku gak punya uang ya. Ya namanya mimpi, berharap dapat duit, dasar maling. Gak apa-apa, mungkin itu bagian dari tanda dirimu bakal mendapatkan rezeki Mbok De. Atau mungkin kamu disuruh harus hemat-hemat. Halo ST Hangat. Gak tahu. Kalau ada bagian saset, kayak mana mau jalan? Ih, emosi lo saya lo ya. Putus tone, selamat malam. Terima kasih sudah menyapa. Bu Nana, apa kabar dirimu nih bagi-bagi gaum-gaumnya Bu Nana mah? Kondisi saat ini tidak begitu mengkhawatirkan ya, Bu ya. Tetap goes pokoknya ya. Baru pulang dari kegiatan di luar katanya. Oh, baiklah. Selain itu di jalan macet. Iya benar. Udahlah Bu Nana juga enggak ngaruh. Goes aja udah, nyaman. Semoga besok ya, semoga amin ya. Stay tune aja, semoga enggak kebablasan tidur. Ih, dasar enggak mau aku pokoknya temenin sampai jam 12 malam, enggak mau tahu. Bunda Panca Nongki, tak kira masih di kantor dirimu, aku menunggu dirimu dengan garnis-garnis apa ya, out of the box-mu loh. Malam gak mau buatin gitu, masa siang aja. Request-nya Imagination Shawn Mendes. Dulu sering banget nih mimpi didatengin mantan, mantan ngarep. Sebelum dia akhirnya pergi, oh dia minta dibesuk ke rumah sakit dan aku gak mau katanya. Setelah dia pergi, malah datang ke mimpi terus. Hal itu berlangsung hingga beberapa tahun loh. Oh iya, tapi sekarang sudah gak pernah lagi. Ya kayak dia mau pamitan aja Mbak Panca. Mungkin kamu salah satu orang yang paling berkesan dulu di dalam hidupnya dia, kayak gitu kan. Ya udah di ambil positifnya aja Mbak Panca ya. Semangat ya. Semangat Mbak Panca yang lagi di jalan ya. Iya benar kan Bu Nana. Cus, request lagu apa Bu Nana? Kasih tahu Bram ya. Buat yang lainnya masih mau cerita sambil request lagu favorit Anda, silakan. Bram tunggu sampai nanti di jam 12 malam. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya @pingunfm Bali, X-nya @radiopingunfm. Request lagu MLTR, Bring It On ya. Mau yang itu, yang terbaru, karena Live to Remember tadi sudah di play. Office Ne. Siapa sih namamu Office Ne? Di Bram tunggu sampai nanti di jam 12 malam. Sambil cerita nih, ada gak sih Anda pernah mengalami mimpi yang paling berkesan, atau mungkin yang paling menegangkan, yang paling bikin sedih, yang pernah Anda alami? Coba cerita yuk.

0: Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin benar, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba.

0: Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingun FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM, TikTok at Pingun FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingunfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingunfm.com.

0: V that how. V then how.
1: Kalau ingat tagline-nya begadang, jangan begadang kalau tidak ada gunanya, ya kan? Karena sebuah studi menyebutkan kebiasaan begadang berisiko menambah lemak di tubuh Anda. Ha! Buat Anda yang emang pengen dia, jangan begadang. Buat Anda yang pengen tubuhnya profesional, jangan begadang. Salah satu artikel beram kutip dari kompas.com, kebiasaan tidur larut malam atau dikenal sebagai night owl sering kali dianggap ini berkaitan dengan pola tidur ya. Jadi penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebiasaan aktif hingga malam hari juga dapat mempengaruhi pola makan, komposisi lemak tubuh, sampai dengan kesehatan metabolik Anda loh. Dikutip dari Medical News Today pada hari Rabu 22 Juli kemarin ya, temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal Frontiers dan juga melibatkan 287 perempuan berusia 18 sampai dengan 45 tahun di Selandia Baru. Penelitian ini meneliti hubungan antara chronotype atau kecenderungan waktu seorang tidur dan juga bangun dengan pola makan, komposisi tubuh, serta jumlah penanda kesehatan metabolik. Hasilnya, ini menunjukkan bahwa perempuan yang termasuk kelompok night owl ini cenderung mengkonsumsi lebih banyak makanan pada malam hari. Ngaku Anda sebagai night owl alias burung hantu. Apakah suka makan malam hari? Jadi memiliki persentase lemak tubuh yang lebih tinggi dan juga serta berisiko lebih besar mengalami obesitas dibandingkan mereka yang terbiasa tidur lebih awal. Jadi peneliti juga menemukan bahwa kelompok naik awal ini cenderung memperoleh asupan energi lebih besar pada malam hari hingga larut malam. Sebaliknya kelompok pagi dan juga menengah memiliki pola makan yang lebih banyak dilakukan pada waktu yang lebih awal. Jadi perbedaan waktu malam makan ini juga turut mempengaruhi distribusi lemak tubuh dan juga kesehatan metabolik. Meski menunjukkan adanya hubungannya konsisten, peneliti menegaskan studi ini bersifat observasional sehingga belum dapat membuktikan bahwa kebiasaan aktif pada malam hari secara langsung ini menyebabkan kenaikan berat badan atau obesitas. Walaupun demikian ya sahabat Gun FM, temuan ini dinilai memiliki implikasi klinis yang penting. Direktur Memorial Care Surgical Weight Loss Center Mir Ali ini mengatakan pengaturan waktu makan ini dapat menjadi salah satu strategi dalam mengurangi lemak tubuh. Intinya kalau misalnya udah begadang, ada niat begadang, ya jangan diikutkan dengan makan juga. Takutnya nanti metabolisme tubuh Anda tidak baik, justru menjadi lemak dalam tubuh Anda kan?

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: Sahabat Kuna FM, tahukah Anda, ini ada penelitian yang sangat bagus ya, yang sudah ditemukan para ilmuwan Jepang. Ini berhasil menghapus kromosom ekstra penyebab Down Syndrome loh, sahabat Kuna FM. Jadi, sebuah terobosan baru yang telah dicapai oleh peneliti dari Mie University di Jepang. Semoga benar ya ucapannya ya. Ini berdasarkan informasi, mereka ini sukses memanfaatkan teknologi edit gen CRISPR. Jadi, untuk menargetkan dan juga melenyapkan salinan ekstra dari kromosom 21, yang menjadi akar penyebab Down Syndrome itu. Jadi melalui teknik yang sangat presisi, alias specific editing, ini teknologi ini mampu memotong perbedaan DNA kecil yang hanya ada pada kromosom ekstra tanpa mengganggu dua kromosom normal lainnya. Jadi setelah kromosom bermasalah itu hilang, pola pembelahan sel kembali mendekati normal dan gen yang memicu inflamasi berhasil ditekan. Jadi perlu dicatat ya, riset sukses ini baru dilakukan pada sampel sel di dalam laboratorium saja dan masih memerlukan evaluasi etis serta riset sepanjang belum bisa diterapkan secara klinis di masa depannya. Kita berharap yang terbaik lah ya, dengan pengembangan teknologi ini juga baiklah untuk kedepannya.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

Bingo FM, your streaming station, grow with love. Malik and the Essential, sahabat Bingo FM. Pilihanku ini spesial buat kakak Denny yang sudah request lagu ini ya. Semoga dengerin ya. Yang masih stay tune juga di live-nya at Penguin FM Bali. Terima kasih Bunti alias Bunda Tuti Arimun yang sudah ngirimin finger heart-nya. Terima kasih. Ada Gus Bawo juga yang masih tap-tap love. Selamat malam. Yang masih join-nya juga di live TikTok-nya ada Anggi Olivia. Sabar ya, lagunya sudah diantrekan, ditunggu aja. Terus ada Mbok Romyani, ada Gunggekwa juga, ada Cesia, ada Ginuk-Ginuk juga yang sudah stay tune. Terima kasih. Yang masih mau request lagu favorit Anda sambil cerita di mini foodnya. Pernah gak sih Anda mengalami sebuah mimpi yang paling memorable yang pernah Anda alami? Boleh cerita yuk. WhatsApp Telegram 0811 393 494. Selamat malam dulu Bunda Yunita, sudah mau tutup warung ya karena lagunya udah didengerin juga ya. Terima kasih ya. Mimpi indah Bunda ya, semoga mimpi indahnya diinget malam ini ya. Ada Abdul NT juga, selamat malam. Requestnya Wisnu Santika sama Tiara Andini, Sumpah Percuma ya. Kalau katanya Abdul ini pernah mimpi dulu dinikahin sama seseorang, padahal nggak tahu orangnya itu siapa, tapi kok ya mau-mau aja ya. Kena hipnotis kamu. Namanya juga mimpi ya. Untung gak sampai prosesi udah kebangun katanya. Ya udah mau ketemu jodoh, akhirnya gak jadi jodohnya ketemu deh. Ya harusnya lanjutin dulu ya. Siapa tahu langsung udah di ini kamu, pelaminan kan. Ada Mbak Dian Kesumawati. Requestnya Steve Aoki, I Love It When You Cry. Ditunggu lagunya ya. Ada Gus Bawa juga, selamat malam. Ini requestnya adalah Roni Paruliannya Februari. Kalau Gus Bawa katanya dikejar ular gede. Ih jadi takut katanya. Baiklah, terima kasih ya. Ada siapa lagi yang belum disapa? Oh ada Mbok Nil. Nil, selamat malam. Kalau Mbok Nilu cerita ya di mini vote-nya ya. Katanya dia pernah mimpi paling aneh itu adalah banyak katanya. Ya ampun, kayaknya dicatat ya abis mimpi kayaknya ya. Rasanya susah dipercaya sih. Salah satunya adalah mimpi di hampir tsunami katanya, gelombang laut tinggi atap rumah. Ya aku juga pernah lombok di lu sama. Ini menuju ke arah saya katanya berdiri karena takut saya pasrah aja dan pejamkan mata. Saya pikir saya bakal mecong ya. Setelah pejamkan mata dalam mimpi itu dan menunggu airnya menghantam saya, kok lama-lama gak kena ya. Terus saya buka mata, saat mata saya terbuka gelombang air lautnya setinggi rumah, udah 1 meter depan rumah saya, tapi anehnya tiba-tiba air itu langsung surut katanya dan turun jadi semata kaki. Wah ternyata kamu adalah dewi penyelamat kamu, Mbok Nilu. Dan ada apalah airnya yang tadi setinggi rumah itu warna coklat, saat surut semata kaki jadi bening katanya. Terima kasih loh Mbok Nilu untuk ceritanya ya. Ada Bu Nana, ini requestnya lagunya adalah Madonna Frozen. Ditunggu sudah disiapkan ya. Ada Destawan juga, selamat malam. Requestnya Pamungkas Kenangan Manis, sudah disiapkan, ditunggu lagunya ya. Buat yang masih mau request lagu favorit Anda silakan WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook at Penguin FM Bali, X-nya at Radio Penguin FM. Setelah Buntik, ditunggu aja gebrakannya nanti ada apa. Pokoknya stay tune terus di Penguin FM Bali. Yuk.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

kalau di zaman sekarang sahabat Kuna FM, mungkin kalau dibilang tren sih enggak ya, tapi realitanya begini. Jadi makin banyak orang yang lebih memilih tetap untuk lajang. Ini ada alasannya loh, ya, diungkap dari psikolog itu sendiri. Berdasarkan kutip dari sebuah artikel dari kompas.com, menikah ini bukan lagi satu-satunya sebuah ukuran kehidupan yang dianggap ideal. Kini semakin banyak orang dewasa ini memilih tetap untuk melajang secara sadar karena merasa hidup mereka tetap bahagia, bermakna, bahkan lebih seimbang tanpa adanya hubungannya romantis. Fenomena ini bukan sekedar tren di media sosial dengan tagar single and thriving, ya. Mengapa semakin banyak orang yang memilih tetap lajang? Profesor Counseling di University of North Carolina Greensboro, ya, Christian Chan PhD NCC ini mengatakan banyak orang kini memberi prioritas lebih besar pada kesejahteraan diri, hubungan sosial, karir, sampai dengan kebebasan menentukan arah hidup dibandingkan mengejar sebuah hubungannya romantis. Jadi dari penelitian juga menunjukkan bahwa status hubungan bukan satu-satunya penentu kesejahteraan seseorang tersebut. Direktur Family Programs di All In Solution, Alexandra Foglia di MFT, ini menilai pandangan masyarakat terhadap kehidupan lajang juga sudah mulai berubah. Menurutnya semakin banyak orang melihat masa lajang sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan sesuatu yang harus segera diperbaiki. Salah satu alasan banyak orang nyaman hidup melajang adalah karena memiliki lebih banyak ruang untuk membangun kehidupan sesuai dengan prioritas pribadinya. Dan Chan juga mengatakan kondisi tersebut memungkinkan seseorang lebih fokus pada kesehatan mental, kondisi finansial, maupun pengembangan karir pribadi. Lebih percaya diri dan juga bebas menentukan pilihan. Ini juga mengatakan hidup lajang ini secara sadar dapat meningkatkan rasa percaya diri terhadap diri sendiri tanpa lalu harus menyesuaikan keputusan dengan pasangan. Seseorang bisa memiliki kesempatan untuk mengenali nilai hidup, menetapkan batasan, dan juga memahami kebutuhan jangka panjangnya. Selain itu juga, jika suatu saat memutuskan menjalin sebuah hubungan, seseorang dinilai akan lebih memahami dirinya sehingga dapat memilih pasangan dengan lebih yakin lagi. Tetap dekat dengan keluarga dan juga teman, ini juga bisa memilih tetap lajang, bukan berarti hidup dalam kesendirian. Dia juga mengatakan berbagai penelitian menunjukkan orang lajang justru cenderung memiliki hubungannya lebih dekat dengan keluarga, teman, maupun komunitas tempat mereka kerja. Jadi seperti itu fenomena zaman sekarang, sahabat Kuna FM. Jadi ya, ini bukan dibilang tren juga, tapi ada alasan dan juga penelitian hal tersebut dilakukan oleh beberapa orang.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

0: Now I know.
1: Sahabat Kuna FM, tahukah Anda ada nih di Lianzhou ya, underground river di Guangdong di China. Ada tempat wisata yang sangat cantik sekali, sahabat Kuna FM. Selain bisa menyusuri sungai bawah tanah dengan kapal, para pengunjung juga bisa mencoba sepeda air di dalam gua. Ini dikelilingi oleh stalaktit, stalagmit dan air yang sangat jernih. Sensasinya berasa kayak lagi menjelajahi another world. Ya, alias dunia lain. Jadi tempat ini juga memang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata paling ikonik yang ada di Guangdong. Sungai bawah tanahnya membentang di dalam sistem gua kapur yang sudah terbentuk selama jutaan tahun. Di media sosial di China, sahabat Kuna FM ya, ini banyak banget yang bilang wahana sepeda air di sini levelnya susah dicari tandingannya, alias gak ada yang bisa menandingi. Karena jarang ada gua wisata yang menawarkan pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau misalnya ada duit lebih, bolehlah jalan-jalan ke China.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Minggu FM, your sweet music station, grow with love, sahabat Kuna FM. Terima kasih yang sudah nemenin Bram di Nuansa Malam untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Seneng deh ya, bisa cerita, bisa muterin lagu favorit Anda, dan bacain salam-salam Anda. Kalau gitu lanjut deh, istirahat dulu ya. Minggu FM Bali bakalan hadir lagi besok di jam 6 pagi, di Mutiara Pagi ya. Bram juga bakal balik ke sore lagi besok ya. Kalau gitu, Pina Bram Masa pamit. Have a good night, have a good dream. See you tomorrow. Bye-bye. Bye.

0: Menggunakan Your Sweet Music Station, Grow With Love. Sedih dong kalian, masa adik sendiri lagi.
1: Masa.
0: Bibi is back guys, nih, nih batuknya keluar.
1: Baru mulai langsung huak hoe. Suaraku juga bindeng ya dia.
0: Dikit
1: ya. Dikit. Semoga nggak bindeng ya seterusnya ya. Aduh.
0: Setiap hari juga bindeng sih suaranya dia. Finally we are back.
1: Halo, selamat pagi sayang-sayangku. Meskipun aku dalam keadaan terbungkus ya pagi hari ini.
0: Iya no, kasihan banget ya pakai kaos kaki, sewaktu ini pakai jaket,
1: iya.
0: Celana panjang kemudian dia, celana pendek.
1: Dan di jalan kan jadi dingin banget ya karena ya, agak karena
0: kondisi ya.
1: Kondisi ya kan. Cuman aku lebih sedih lagi melihat kondisi rakyat Bali sih Ade.
0: Sumpah tadi tuh ramai banget orang antri. Ah, apa ini?
1: Ini
0: ramai banget orang antri.
1: Masa iya di setiap pom bensin yang aku lewati semuanya antri sepanjang itu deh.
0: Dan tahu enggak tadi kan ada lewat dua pompa bensin di Kerenang, itu udah antri banget. Antri banget mobil, motor sama bahkan sampai ke dekatnya Setre. Pokoknya ada yeah. ada kuburan.
1: Iya, iya, iya.
0: Di sana tuh antri sampai sana.
1: Berarti itu ngelewatin perempatan dong. Apa sih traffic light dong?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Itu traffic
0: light-nya diem.
1: Kan. Masa jam 5 pagi, jam 5 setengah 6 sudah macet sahabat Una FM?
0: Iya. Yeah,
1: kita makanya tidak menyalahkan orang yang lagi antri karena kebutuhan itu ya kan? Cuman kan Pertamina katanya sudah memberikan klarifikasi ya kan Di? Ya kan? Dan itu sudah disebarkan ke semua media sosial juga.
0: Bener.
1: Cuman buktinya pagi hari ini, nih aku mau jabarkan ya. Aku tadi pagi itu melewati beberapa pom bensin. Ini dari pertama pom bensin Gatsu Timur di Teras Ayung.
0: Okay.
1: Ada pom bensin Gatsu Timur yang deket perempatan Tuah Pati.
0: Ada.
1: Tadi malam pas aku cari makan, itu tuh antrinya sampai jauh banget deh. Sampai ke perempatan Tuah Pati. Nah ini tadi pagi ini aku lewatnya Teras Ayung. Itu sampai mengular banget tuh sampai ke apa sih ya perempatan Seroja Kenyeri itu sebelum yang
0: perempatan
1: setelah
0: Kenyeri.
1: Living World Tonja ya Living Tonja, World ada perempatan
0: Jalan Noja gitu
1: Noja kan itu perempatan itu masa sampai perempatan itu antrinya
0: ya ampun.
1: Terus lagi aku lurus ke Gatsu Tengah berarti Gatsu Tengah yang deketnya Pizza Hut ya kan deket Pizza Hut itu
0: sampai
1: belum
0: sana juga.
1: Belum buka adik
0: sama kayak di Maruti.
1: Kan?
0: Maruti sampai
1: belum buka kan?
0: Belum buka. Dan itu antriannya sampai ada gang kambing tuh loh.
1: Betul sekali.
0: Ada kambing tapi
1: sebelum jembatan antriannya sampai ke sebelum jembatan.
0: Nah, sekarang ini listrik nih, maksudnya kayak kalau misalnya mobilnya agak sepi, ikut ngantri deh. Pokoknya gitu kan. Agak sepi nih mobil nih, kayak cuma ada 5-6 mobil gitu kan. Yeah. Kayaknya ikut antri, coba kayak kok feelingku berkata tidak
1: belum
0: enak
1: buka, ya. Belum buka, Dek.
0: Belum buka, ternyata, Wak.
1: Kayak sama, makanya itu tuh aku tahu yang di Maruti itu biasanya gak buka jam segini. Belum buka memang.
0: Oh emang belum buka.
1: Memang belum buka, iya. Sama seperti yang di pom bensin yang di Gatsu Tengah yang deket Pizza Hut itu ya. Itu antriannya panjang banget dan itu belum buka. Orang sudah ngantri. Sampai ke gang Gatsu 4 gitu loh gak salah. Itu masuk ke situ. Itu oh my God. Terus aku lanjut lagi ya. Lanjut lagi sampai Gatsu Tengah yang ada di ini Gatsu Tengah yang ada di deket perempatan Ubung.
0: Aku sambil nginget ya, di mana sih ada
1: di perempatan
0: bensin?
1: Ubung.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu antriannya sampai ke perempatan yang mau ke Ubung.
0: Oh, yang ada ininya tuh kan, LLT apa sih tilang-tilang online tuh kan?
1: Iya, deket situ, deket sambal bakar itulah.
0: Oh iya, iya.
1: Itu antrian itu udah buka kalau itu.
0: Udah
1: terus
0: buka.
1: Aku lihat Maruti tadi sama seperti yang aku bilang. Kemudian yang lewat Gatsu Barat yang di dekat kita, Gatsu Barat dekat Pidade.
0: Iya, Pidade.
1: Itu yang biasanya belum buka jam segini udah buka.
0: Tapi antriannya juga jadi panjang.
1: Antriannya sampai Pidade, coy.
0: Dan yang kocak itu, bapak-bapaknya sampai berteman gitu loh saling ngobrol tadi. Nah, aku buka kaca kayak ngobrol mereka.
1: Senasib sepenanggungan, adik.
0: Iya.
1: Ada yang bahkan motornya doang. Orangnya entah kemana. Apa sih dampaknya sampai yang terjadi ketika kita krisis BBM seperti ini, apa dampak yang paling kerasa yang terjadi sama kamu, Dek?
0: Kalau ada ya, deg-degan loh ada.
1: Deg-degan ya?
0: Deg-degan ada tuh kayak, aduh keburu ya. Memang sih, tapi yang paling parah kan ada 3 kendaraan. Dua motor itu isi bensinnya cuma lagi 1/3 doang.
1: Oh wow.
0: Dan Ibu Agung, caranya dia adalah tidak kemana-mana.
1: Oh itu berarti, ya kan?
0: Ya,
1: salah satunya adalah akhirnya memilih untuk Di diem aja di rumah, nggak kemana-mana dulu.
0: Di rumah, ya. Gitu loh. Nah, kita kan masalah harus kerja ya, Wak. Ya. Jadi kan mau keluar ya. Terus mobil Ade udah hilang 2-3 bar. Udah hilang 3 bar gitu kan. Kayak deg-degan ya, beli kali ya. Kalau ada kan kosong, ngantri dikit nggak apa-apa deh. Kayaknya mending beli.
1: Akhirnya
0: gitu,
1: kita jadi panic buying kan.
0: Iya.
1: Dan mungkin itu terjadi sama beberapa dari banyak orang yang ada di Bali ini. Akhirnya mereka, ya namanya juga ketakutan nanti gak ada BBM ya kan. Orang aku juga sempat baca di komen-komen, mereka cerita bahwa mereka udah ngantri 1 jam ketika giliran mereka habis.
0: Iya no.
1: Coba kamu bayangin deh.
0: Teman ada yang ngantri 3 jam no.
1: Iya.
0: 3 jam
1: kan? Itu
0: sampai dia membuat community dia.
1: 3 jam antrinya. Dan bahkan ada yang sampai saling memberi gitu loh, warga bantu warga gitu loh. Mereka yang bikin dan mereka punya, mereka beli kan, dapat nih, dapat. Ada yang nuntun, ada yang sampai nuntun motor dikasih no sama orangnya. Bagi-bagi BBM diambil.
0: Masa
1: dari
0: sih harus setiap gini-gini warga gitu, bantu warga kan ya.
1: Iya. Kayak,
0: please deh, ayo dong.
1: Kenapa enggak negara bantu warga, ya kan?
0: Iya.
1: Ini kenapa dan
0: warga udah bantu negara.
1: Sekarang warga bantu warga. Berat banget hidup kita sebagai warga. Dan ada juga beberapa aksi baik yang aku lihat, bahkan dari Bintang Supermarket.
0: Heeh.
1: Mereka bagi-bagi ini. Air. Mereka bagi-bagi air mineral. Ada Anka Coffee. Mereka bagi-bagi kopi. Maksudnya aduh aku merinding loh dengan warga bantu warga ini. Tapi kenapa kok kayaknya tidak ada penanganan apa-apa? Meskipun sudah ada klarifikasi, kamu lihat dong kolom komennya.
0: Ya udah dia udah baca.
1: Iya, kolom komennya kayak
0: udahlah. Buat apa masih di posisi itu?
1: Apa? Iya, gitu. Kan? Ada yang komen mundur lah, ada yang komen apa ini? Ada yang komen enggak masuk akal.
0: Aku sih pengen dengar ceritanya Bagus Bayu sebenarnya.
1: Iya, kenapa sih dia?
0: Karena aku temenan sama dia di Instagram kan. Yang udah dengar apa belum sih Kak Bagus Bayu? Dia tuh ngantri sampai 3 jam.
1: 3 jam.
0: Terus kayaknya banyak sekali unek-unek ada yang tercurahkan di media sosial.
1: Temenku Ade, saking enggak dapatnya Gojek mau ke Ubud, akhirnya dia naik bis lagi. Sarbagita lagi dia naik. Sekali Sarbagita Metro Dewata.
0: Iya.
1: Karena banyak banget dia enggak dapat-dapat. Karena kan jarak jauh ya. Denpasar
0: gitu, Ubud. Itu dapat listriknya dari mana? Listrik dapat bensinnya dari mana?
1: Enggak tahu aku Ade. Mungkin subsidi atau bagaimana, enggak tahu juga. Tapi itu akhirnya dia enggak dapat loh yang jarak jauh gitu. Susah. Karena jugaan misalnya Gojek jarak jauh nanti habis cepet banget habis.
0: Iya kan?
1: Ngantri lagi 3 jam.
0: Iya makanya.
1: Habis waktu mereka hanya untuk itu.
0: Kan katanya kemarin udah jalan pasokannya ke setiap ini.
1: Dari hari apa itu Ade bilangnya? Hari Minggu kali enggak? Iya kan? Tapi kenyataannya sampai hari Rabu pagi ini sahabat Tune FM, pom bensin masih antri di mana-mana.
0: Benar.
1: At least dari 5 pom bensin yang saya lewati pagi hari ini.
0: Aku 2 sih tadi ya, tapi itu udah ngantri banget.
1: Karena aku kan dari timur ke barat ya.
0: Timur jadi, ke barat.
1: Itu banyak banget yang aku lewati, jadi paling tidak itu. Tapi kalau buat Anda sendiri, apa dampak dari kelangkaan BBM terhadap kehidupan Anda saat Tune FM? Apakah seperti Bu Agung akhirnya aku
0: Gak keluar rumah
1: dulu deh. Aku irit-irit dulu bensinnya. Atau kayak temenku akhirnya aku naik Sarbagita lagi, Metro Dewata lagi deh.
0: Pakai transportasi umum
1: meskipun memang agak susah ya. Tidak ada jalur yang lewat Anda misalnya. Seperti itu. Atau Anda apa? Tadi tiga masih habis 2 bar aja Anda udah ngantri.
0: Iya.
1: Saking takutnya nanti enggak dapat pom bensin. Atau Anda udah aku ganti listrik aja misalnya.
0: Iya, wih luar biasa sultannya. Iya, ini Sintia sampai ngirimin foto bapaknya.
1: Oh iya.
0: Bapakku kan? Bapakku kayak bangga banget lagi antri, menikmati banget doi itu perbekalannya sekresek.
1: Bahkan ngantri bawa perbekalan satu FM. Tapi bener loh aku habis ngantri kemarin war itu ya. Siang-siang pulangnya langsung drop banget noh.
0: Karena belum makan.
1: Karena kepanasan. Iya. Itu langsung habis itu aku drop banget. Ini bapaknya Sinti malah kayak menikmati banget. Dasar ekstrovert. Parah ini.
0: Dia kayak beli es campur jajan sama burger McD tolong. Kayak dia udah punya community di sana enggak, Sin?
1: Jangan-jangan komunitas pengantre BBM kali. Yuk cerita pagi ini satu FM ini enggak ada habisnya kita ceritain karena benar-benar masih terjadi nih.
0: Iya lagi no, kayak semangat ya. Mungkin yang lagi dengerin kita juga sambil antri, semangat, semoga segera dapet dan tidak kena PHP ya.
1: Bener banget. Dan kemarin Mbak Nina aku juga lihat dia antri juga. yang sebanyak itu sepanjang itu berapa jam sih?
0: Tapi tau gak, Ade tuh sampai jalan pulang menjauhi yang namanya melewati pompa bensin.
1: Iya, karena pasti akan macet kan.
0: Bener, jadi dia bener-bener gak muter-muter biar gak kena pompa bensin.
1: Iya, aku sih tidak menyalahkan teman-teman yang antri karena kebutuhan coy. Iya. Kita yang harus mengerti mereka gitu loh.
0: Dan hampir beberapa teman-teman Ade itu ada sampai ngepap, bar mereka udah habis.
1: Kan?
0: Abis, coba kosong, bayangin. Kayak semoga dapet.
1: Iya, coba bayangin mereka ngantri udah berjam-jam dengan harap.

0: Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.
1: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: PP-in kita. Gak cuma nge-PP-in, bahkan sudah pada ikutan ngobrol ya pagi hari ini ya.
1: Udah
0: ya.
1: Kirim foto, ini ada Dokter Kun.
0: Dokter Kun.
1: Dokter Kun sampai ngirimin foto loh.
0: Mm-mm.
1: Udah banyak banget yang ngantri. Di mana Dokter Kun?
0: Iya no. Di mana ini? Dimanakah
1: ini? Aduh, sambil melihat sunrise. Tapi
0: iya, benar.
1: Bukan view macam ini juga ya yang dinantikan semua orang ya.
0: Iya, gak ada yang pengen dengan view yang seperti ini. Orang ngantri BBM di mana-mana. Ini udah kayak, masa tidak ada yang melihat ini sih gitu loh. Masa tidak ada yang segera cepat merespon untuk hal-hal seperti ini sih. Gitu sih deh menurut aku, apa ini?
1: Karena yang di atas sudah pakai listrik soalnya.
0: Dokter Kun katanya bilang apa dia bilang beli sepeda atau motor listrik loh dia sampai
1: hindari jalur yang ada SPBU juga.
0: Mungkin memang ini yang diinginkan kali ya dia.
1: Kalau dikasih duitnya emang enggak apa-apa ya Waya, kayak emosi ya saya.
0: Emosi,
1: ya,
0: tapi kayak bener loh kita melihat bahwa begitu menyedihkannya kondisi di terutama di Denpasar Badung ya saat ini FM. Karena aku tidak mendengar yang di Klungkung, di Klungkung atau di dan Tabanan tentu saja.
1: Nanti ada kan pulang kampung ke Klungkung.
0: Hari ini?
1: Iya, ntar sore.
0: Oh. Ntar
1: ada coba lihat ya.
0: Coba lihat ya apakah
1: seperti
0: di
1: apa ya?
0: SPBU yang di bypass Ida Baru Sukubus Mantal lewat sana kan? Nah, itu apakah juga seperti itu? Apakah sampai Klungkung juga? Apakah sampai Karangasem? Ini sahabat Bun FM yang tinggal di daerah yang bukan Badung dan Pasar Tabanan. Boleh dong komen apakah di tempat Anda di Bangli misalnya. Apakah juga seperti ini? Kesulitan BBM orang sampai antri-antri di subuh-subuh sahabat Bun FM.
1: Ini di Tabanan loh fotonya Dokter Kun kata di daerah Bajre.
0: Loh kan? Tabanan.
1: Bajre Tabanan iya kayak buset Dokter Kun lagi ngapain?
0: Iya.
1: Emang di sana ya Dokter Kun tinggal ya?
0: Jangan-jangan ya kan. Ngajak dia tiap pagi ya kan?
1: Jauh banget ya ampun.
0: Iya no.
1: Ya, ini daerah Bajre kalau enggak salah kan Dokter Kun ya? Daerah Denpasar Giri Manuk dekatnya Bajre nih. Oh my god, hati-hati di jalan Dokter Kun.
0: Wow, ini seperti
1: makasih
0: ini.
1: Makasih infonya.
0: Di mana-mana lo antrinya. Makanya kita ngobrol pagi hari ini Satu FM, apa dampak yang sudah terjadi pada diri Anda dengan kelangkaan BBM seperti sekarang?
1: Bener, boleh joinan di 08113934 ya, kasih tahu kita, ngobrol sama kita, sekali request lagu kita tungguin. Ini si Mika juga setahu ada dia sampai bagi-bagi makanan gitu loh.
0: Kak Mika.
1: Antri.
0: Oh, Kak Mika. Mantap sekali kamu bagi-bagi makanan apa?
1: Kemarin tuh kayak ada toplesan gitu ya, Kak ya?
0: Itu inisiatif dia sendiri?
1: Kayaknya iya deh, tapi dia gak sempat komen, dia cuma lewat doang liatnya.
0: Dia bawa perbekalan, terus ada ibu-ibu tua dia bagiin gitu kalau gak salah. Nanti kita baca deh ya, tentang kebaikan hatimu Kak Mika.
1: Iya Kak Mika.
0: Kak Mika Tanjung Bungka. Ya,
1: iya kan? Dan Mbak Ayin, Mbak Ratna udah nyapa kita, Gus Bawa, Ubay, Oki Rianto, Mbak Adi Bejigama, Eka Dana, terus juga Mbak Wiwin
0: Mbak
1: cantik.
0: Wiu.
1: Itu udah nyapa kita ya. GWS Wibi banyak minum air anget.
0: Terima kasih Mbak.
1: Dia sampai sepanci-pancinya diminum Mbak Win.
0: Eh bener ya. Mbak. Aduh bahkan pancinya pun aku telan ya.
1: Tuh,
0: kan. Yang masih panas-panas. Ngeri banget.
1: Ya lain yuk joinan yuk. 08113934.
0: Yes, apa dampak yang sudah terjadi pada diri Anda di saat kelangkaan BBM seperti sekarang sahabat Dunia FM.
1: Yuk. Yo, tunggu.
0: Ngobrol.
2: Press single on Penguin FM. Do you

0: single Circles pada tanggal 2 Oktober melalui Atlantic Records. Lagu ini merupakan single dari album studio ke-8 James Blunt yang berjudul Airplane Mode yang dijadwalkan rilis penuh pada 6 November 2026. Lagu Circles terinspirasi dari musik era Britpop tahun 90-an dan awal 2000-an yang menjadi akar inspirasi album pertama James Blunt.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus! Mau!
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
5: iya,
6: tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya,
4: oh,
5: bikin
4: ya?
5: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah
4: keren.
6: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Hot Chili Peppers, Sahabat Tune FM, Scar Tissue. Ini spesial buat Ubay. Bye, lagu muda kita puterin. Hati-hati di jalan, biasanya juga Ubay jam segini udah jalan ya.
1: Iya, oh, dia tuh lagi lihat antrian SPBU Gatsu Tengah katanya.
0: Iya kan.
1: Udah dari terminal Ubung.
0: Betul, itu yang aku tadi. Tadi jam 5:30 ya lewat itu udah kayak gitu loh. Guys, ya.
1: Mat ya, semuanya.
0: Iya benar. Dan ini pasti akan membuat chaos dan macet di mana-mana.
1: Iya, kemarin tuh Ade kan pulang siaran tuh jam 10 tuh kan keluar. Macet dari Pidade sampai... Ternyata kemacetan itu terjadi sampai lewatin lampu merah Pidade, Pidade pokoknya sebelum pompa bensin. Itu semua gara-gara pompa bensin aja.
0: Gatsu Tengah ini kan?
1: Yang di Pidade ini.
0: Iya.
1: Abis itu keluar dari lewatin pompa bensin lengang banget.
0: Iya kan?
1: Tapi masuk ke pompa bensin yang deketnya Cokro, macet lagi.
0: Nah itu, kayak kemarin pas hari Senin aku siaran juga, ini kenapa macet banget dari Galunggung sampai ke Sempidi. Ternyata juga antrian di pom bensin, Ade. Jadi Anda berangkat lebih awal ya sahabat Mune FM, mengingat pagi ini antrian juga masih di mana-mana mengular.
1: Iya benar.
0: Meskipun sudah ada dua statement yang muncul dari Pertamina dan itu statementnya berbeda, no. Iya kan?
1: Aku tidak bisa berkata-kata mengenai statement
0: iya,
1: itu, no.
0: Iya, aku juga. Jadi mana yang bisa kita percaya ini, nah, kan?
1: Dan di balik statement itu kita lebih memerlukan bukti nyatanya.
0: Solusi.
1: Bener gitu. Oke, permintaan maaf oke lah kita terima. Anggaplah
0: yes,
1: kayak gitu kan.
0: Betul,
1: oke, kita
0: betul.
1: Terima. Tapi nextnya gimana nih? Bisa gak membuat rakyat kita lebih gak sampai antri sepanjang
0: iya,
1: itu
0: no.
1: Kayak gitu loh.
0: Maksud aku solusi dengan cepat.
1: Yes.
0: Ya kan? Dengan secepat kilat bisa enggak? Ini udah berhari-hari loh kayak gini. Mm-hmm. Yang awal-awal seminggu sebelumnya itu aku ngerasa bahwa ini antrian di mana-mana kok cukup panjang ya. Mm-hmm. Cukup panjang. Mm-hmm. Di mana aku sampai setengah jam, 15 menit, enggak mungkin 15 menit. Pokoknya setengah
1: jam
0: lah.
1: Iya,
0: betul. Semakin kesini semakin 3 jam. 2 jam. 1 jam kalau Anda beruntung. Mm-mm. Ya kan?
1: Pakai note kalau Anda beruntung lagi.
0: Kalau
1: kan?
0: Anda beruntung karena enggak jelas ketika Anda sudah mendekati mesin tiba-tiba habis bagaimana. Dan itu terjadi pada banyak orang juga loh seperti itu. Mm-mm. Akhirnya harus mencari lagi tempat lain. Mm-mm. Pom bensin lagi. Mengingat jalan di Bali kecil-kecil loh.
1: Iya lagi.
0: Ya kan? Macet lah di mana-mana akhirnya. Yuk kita ngobrol apa dampak yang sudah terjadi pada diri Anda.
1: Yes.
0: Di saat kelangkaan BBM
1: in this situation
0: sekarang.
1: Ya.
0: Betul.
1: Benar sekali. Coba apakah Anda tidak keluar rumah, di rumah aja, atau Anda udah mulai ikutan antri juga walaupun bensin masih setengah gitu kan?
0: Yes.
1: Atau Anda ya udahlah ini aja berpasrah aja gitu.
0: Yes.
1: Curhat di media sosial aja dulu.
0: Betul. Kasih
1: apa?
0: Kalau Anda bisa kasih foto-foto dong sahabat Dunia FM ya.
1: Atau Anda ambil cuti.
0: Iya.
1: Cuti aja dah, gak usah kemana-mana.
0: Iya benar.
1: Cuti kerja antri bensin gitu kan.
0: Iya. Cutinya adalah antri bensin.
1: Antri bensin.
0: Iya kan.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Jadi bagaimana kondisi cuaca? Semoga mendukung ya orang yang lagi antri ya.
1: No.
0: Ya paling enggak hujan lah kasihan no, ya
1: tapi
0: kan?
1: Cerah tuh juga
0: panas banget memang. Suhu. Anda jangan lupa diapain kek tubuh Anda supaya enggak kepanasan ya.
1: Bawa kipas portable sih kata aku.
0: Iya boleh.
1: Panas tuh ini soalnya 24 sampai 33 loh
0: 33?
1: Maksimal. Rata-rata di 28 lagi.
0: Minum bawa dong.
1: Iya minum
0: biar enggak dehidrasi guys.
1: Bener ya? Terus juga emang enggak ada kemungkinan hujan sih ya.
0: Mm-mm.
1: Angin sih kencang 15 sampai 30 katanya. Mm-mm. Sama UV indeksnya 11. Wah ini juga kencang. Pokoknya tetap kemarin teman ada yang pakai payung lagi.
0: Bawa payung dia.
1: Wow. Enggak kepanasan.
0: Payung. Terus gimana caranya dia naik motor apa
1: jadi
0: mobil?
1: Jadi pas sudah ngantri naik motor.
0: Oh naik motor.
1: Pas sudah ngantri dia buka gini, buka helm pakai payung.
0: Bawa payung. Tadi ada yang pakai payung, ada yang bawa makanan dan minuman. Yeah. Anda bawa apa lagi Sahabat Dunia FM? Yuk kita nanti ngobrol lah, kita seharian ini kita ngobrolin tentang kelangkaan BBM ya.
1: Iya benar, kita tungguin joinan Anda. Jun Ajun bilang juga ternyata masih di daerah Nusa Dua juga kayak gitu loh.
0: Oh iya?
1: Masih parah di belakang rumahnya Mode Ayuni.
0: Oh nah. Wow, kita tunggu kabar dari sahabat Dunia FM yang lainnya tentang dampak kelangkaan BBM. Mm-mm. Terhadap diri Anda Sahabat Dunia FM. Yuk.

panjang berkarya di industri musik Indonesia, Kevin Aprilio akhirnya menghadirkan single perdana berjudul Berharap. Dalam karya ini, Kevin berkolaborasi dengan vokalis Fairytale, Widi Fairytale. Mengusung genre pop, Berharap memadukan melodi emosional, lirik yang menyentuh, serta aransemen musik yang membawa pendengar ke dalam suasana penuh harapan dan kerinduan.

0: without you. Anyway, ada yang ulang tahun hari ini.
1: Siapa?
0: Eric Kane.
1: Eric Kane.

0: Erike.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, tidak terikat pada hal-hal negatif ya.
0: Ih, betul sekali. Semoga pembacaan akuratnya, auranya lebih akurat ya.
1: Amin. Semakin banyak kliennya. Betul. Sampai 3.5 jam sampai 30 jam ke depan.
0: Sampai 40 jam tanpa henti. Wow. Sampai kamu lemas ya.
1: Takut banget ya.
0: Saking larisnya ya kan. Tapi sambil Anda boleh ngobrol sama kita pagi hari ini Satu FM. Yuk yeah. Kita melihat sebuah hal yang sangat menyedihkan ya. Mm-mm. Bahkan sampai pagi ini Satu FM masih aja orang ngantri BBM.
1: Benar.
0: Nah, makanya kita pengen nanya dong di mini vote kita pagi hari ini, dan mungkin akan kita lanjutkan nanti juga di ya. Topik ya. Apa sih dampak yang sudah terjadi pada diri Anda karena kelangkaan BBM ini, sahabat Tuna FM?
1: Ayo, kasih tahu kita 08.11.3.93.494. Sekarang kita bacain yang udah masuk ya. Dari tadi ada Mbak Wiwi.
0: Halo Mbak Wiwi.
1: Welcome back Mas Wibi. Kasihan Mbak Ade kesepian sendiri cuap-cuap ya.
0: Iya, kemarin akhirnya dia mau tidak mau, karena tidak ada yang bisa gantiin loh.
1: Iya.
0: Karena gak ada satupun yang bisa gantiin. Akhirnya Ade mau gak mau siaran sendiri, guys.
1: Wih, perdana banget tuh. The real perdana, aku siaran sendiri. Ngelawak sendiri. Nyapu sendiri. Kayak the real sendiri gitu loh. Kayak. Tapi terima kasih sahabat pikiran kemarin nemenin Ade juga.
0: Iya jadi, kan?
1: Masih happy-happy aja.
0: Iya.
1: Ya. Kemarin juga udah tak giniin Wibi. Masih sakit, tidur dah. Aku sudah bisa menghandle sendiri.
0: Aman ya. Masih owe-owe ya.
1: Iya benar.
0: Pak Eka Dana, selamat pagi. Mbak Win mana kopimu? Bisa jam segini ngopi kompor kan?
1: Benar, coba kasih foto dulu Mbak Win. Mbak Win ada keluar rumah gak hari ini?
0: Iya ya. Atau
1: dengan enggak. Keadaan seperti ini ya.
0: Pak Eka Dana, selamat pagi. Mbak Adi Bajigama.
1: Halo.
0: Ini dia cerita nih, saya kemarin isi bensin di Munang Mani ngantri dari Gunung Batur. Selama 4 jam.
1: Allah.
0: Ya. Malah pom yang di Sutomo Sri Rama itu sampai matiin lampu antrean yang sampai matiin lampu antreannya masih panjang. Dampaknya jadi mikir sekali untuk bepergian yang urgent-urgent aja baru keluar. Dampaknya jadi mikir banget untuk bepergian yang urgent-urgent aja baru keluar gitu.
1: Oke, nyaman Paul tadi udah ya.
0: Baik, sampai itu habis berarti matiin lampu habis dong, tutup habis, dong.
1: Tutup.
0: Wow,
1: sedih.
0: Dan masih banyak yang antri, kasihan loh yang antri ya.
1: Iya, Ubay juga ngirimin foto tuh ya. Kan antrian SPBU. Ayo, ada yang tahu bagaimana update-nya? Boleh dikirim foto juga ya kalau lagi sedang melintas, tapi hati-hati di jalan kalau mau pegang
0: betul,
1: HP,
0: jangan ya.
1: Di jalan.
0: Benar.
1: Ya. Terus ada Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Ratna.
1: Mbak Ratna mau heading home. Eh, Bibi Ade, syukurlah baik-baik ya kalian. Iya.
0: Amin.
1: Kita enggak lagi musuhan sih. Lagi batuk aja kita berdua.
0: Lagi pada sekong
1: iya, ya kan? Semangat untuk hari ini. Semoga kondisi bisa lebih baik dan bensin langka segera teratasi. Amin.
0: Semoga ya, Mbak, karena dari hari apa beritanya kayak menenangkan, padahal kenyataan di lapangan tidak seperti itu.
1: Tidak membuat
0: itu.
1: Tenang sama sekali. Terus dampak buat aku yang gak kemana-mana dulu, kalau gak urgent ya, ke pasar juga masih tetap bisa jalan kaki. Belanja-belanja ke Indomaret Alfamart deket rumah cuma 500 meter, masih aman sih.
0: Masih aman 500 meter, makanya mungkin kita diajak juga untuk ayo jalan kaki, ya kan? Supaya lebih sehat. Ain, Mbak Ai, ini sudah menyapa kita pagi hari ini. Mbak Ira, Alejandro udah.
1: Yes.
0: Dampaknya aku milih keluar kalau perlu aja, Ade. Atau kemana-mana naik Gojek sementara ini. Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Terus ada Gustu.
0: Halo
1: Gustu. Gustu mau End of the Game, kalau nggak salah lagunya ya.
0: Lagu yang siapa?
1: End of the Game, DJ K391, DJ Alan Walker.
0: End of the Game.
1: 2020 katanya.
0: Ih.
1: Coba ya, tadi ditengok dulu kalau ada ya Gustu ya.
0: Kalau belum aku hapus ya.
1: Iya. Erike.
0: Ada Mbak Utami tuh di bawah juga. Halo Mbak Ut.
1: Sekarang masih macet lagi di Pekerisan katanya. Oh iya. Pagi Wibi Ade, kemarin aku pulang dari Ubud ke Denpasar jam 5.30 tapi sampai rumahnya jam 9.
0: Nah.
1: Macet pol, padahal gak ikut antri BBM. Minta lagunya yang enak aja temenin perjalanan. Hati-hati di jalan ya Mbak Utami ya.
0: Ini juga mengirimkan ini ya, mengirimkan foto macet
1: lagi di Pekerisan.
0: Oh, iya, wow.
1: Thank you. Terus ada Erike, Nadif Basa Lama bergema sampai selamanya.
0: Alright.
1: Gak relate nih, dia lagi di Lombok soalnya. Karena di sini pasokan BBMnya aman.
0: Enak bulan, ya,
1: iya.
0: Enak ya pasokan Anda aman ya.
1: Tapi Lombok bulan lalu ya. Katanya sempat langka. Pertalite sering kosong, antrian Pertalite panjang banget. Akhirnya gak mau gak mau isi Pertamax gitu. Lagunya udah tadi ya. Doa untuk diri sendiri tetap menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain. Kebahagiaan rezeki selalu menghampiri dari sudut manapun. Amin. Serta dijauhkan dari niat-niat jahat.
0: Amin.
1: Jauhkan dari sumpah serapah orang lain. Sehat jiwa raga dipermudah segala keinginan dan rencananya. Amin.
0: Amin.
1: Kamu ulang tahun kamu doa sendiri. Mantap.
0: Luar biasa. Daripada gak ada yang doain ya Rik ya. Mimpi sendiri. Ya ada Sinti ini panjang sekali nih pagi hari ini. ini, iya, ya kan? Lagunya Ed Sheeran yang perfect ya, bener-bener di mana-mana antri pom bensin. Tapi agetnya kemarin adik aku antri di pom deket Tiara Gatsu, ketemu Kak Yoni loh katanya, dia bagi-bagi uit 50.000 per orang.
1: Siapa Kak Yoni itu?
0: Kak Yoni yang selebgram oh, yang dia suka kontennya itu bagi-bagi
1: duit
0: bagi-bagi uang gitu loh, ke tukang sapu jalanan, orang yang jualan jalan jualan kayak gitu, dihabisin semuanya. Dan itu
1: kaya ya.
0: Iya, dan dia punya produk kosmetik, skincare.
1: Skincare
0: gitu.
1: Thank you Kakak Yoni.
0: Iya loh, itu terkenal banget dan dia dapat adiknya ternyata.
1: Lumayan 50.000.
0: Tapi bapakku menikmati kali antri, katanya padahal masih 2 strip ya. Bisa lah ya kalau pakai sampai besok, yang penting jangan pergi jauh. Makin diliatin video-video antri, bapakku malah makin pengen ikut antri, coy. Terus dia bekel es campur sama jajan sekresek.
1: Asoy.
0: Doi menikmati banget, astaga, katanya. Aku aget pas Senin udah beli, antre dikit di pom bensin Nangka Utara. Terus selesainya dor antri parah. Terus kemarin Pak Su mau beli bensin, malah dia keliling nyari pom, berusaha nemu yang agak enak antrinya. Padahal udah tak bilang ya, semua antri betul. Alhasil pulang bensin tinggal dikit, terus tak suruh aja sedot bensin di motorku, katanya. Terus ya, dia ngasih fotonya bapaknya yang antri, kayak bangga banget dia antri. Menikmati banget doi, itu perbekalannya sekresek, katanya. Wow, dia beli es campur, jajanan, sama burger McD, tolong.
1: Mantap,
0: katanya.
1: Sekali.
0: Terus aku jadi naik bus aja sama naik ojek mobil online yang listrik aja, katanya. Terus iya, kemarin aku pilates sama iparku karena udah booking dari seminggu lalu kan kelasnya, dia pergi naik Green
1: SM
0: dia kesana. Terus kemarin ada beli sesuatu di living, jadinya naik teman bus dah kan. Sekarang jadi banyak yang memanfaatkan transportasi umum. Aget emang ada jalur busnya deket rumah ya, jalan 2 menit aja lah. Kadang mikir apa? Iya, kita disuruh beli kendaraan listrik.
1: Iya lagi.
0: Ya ini Pertamina Nangka ada situation. Wow.
1: Antrinya panjang banget.
0: Panjang juga antrinya ya, guys.
1: Semangat ya.
0: Semangat.
1: Terus ada Kak Oke Rianto.
0: Halo.
1: Dua hari ini Bali chaos nih, dan rata-rata motor antri 3 jaman dan itu paling cepat.
0: 3 jam ya, tadi 4
1: 3
0: jam.
1: 3 jaman, oh, ya kan. Pagi Wibi, ada yang mau request Iwan Fals dong, yang bisa enggak rasanya mau menyindir. Ada ya?
0: Ada enggak rasanya? Ada enggak lagunya Iwan Fals aja, bisa enggak sih rasanya mau nyindir gitu, nyindir pemerintah maksudnya.
1: Oh, okay,
0: lagu-lagunya Iwan Fals yang zaman dulu kan memang sangat tajam ya.
1: Okay, okay.
0: Kan?
1: Kalau ditanya dampaknya, pastinya rasanya mau WFH, tidak kemana-mana. Ngoyong jejumah, diam aja di rumah. Tapi gak bisa, kantorku harus tetap masuk dan cari PO. Tapi ya kalau aku perhatikan kemarin, dampak dari BBM ini memang dekat SPBU macet parah. Tapi setelah itu sepi. Dan usaha juga sepi banget. Kasian juga yang berdagang kan. Mungkin orang-orang lebih milih gak kemana-mana kalau gak penting saat ini. Jadi blunder ya siapa yang buat kisruh. Tapi kita-kita ini rakyat biasa menanggung semua dampak negatif. Yang di atas mah enak cuma buat statement. Dan coba teman-teman perhatikan.
0: Yang statementnya berbeda lagi.
1: Iya lagi. Dan coba teman-teman perhatikan, selangka itu BBM tidak ada kan mobil atau motor plat merah ikut antri. Ups.
0: Hah? Masa iya?
1: Ups.
0: Masa iya?
1: Enggak
0: ada gitu pejabat yang ikut antri gitu, enggak ada.
1: Enggak lihat sih juga.
0: Maksudnya biar sama-sama gitu. Kita antri bareng yuk, Pak, kan gitu.
1: Biar tahu kondisi di jalanan.
0: Kan gitu, tidak cuma dari kabar aja ya kan. Gitu
1: ada
0: loh.
1: Ada Dokter Kun.
0: Dokter Kun.
1: Dokter Kun dari tadi udah update ke kita. Thank you banget Dokter Kun.
0: Terima kasih
1: Kun,
0: tadi di pom bensin Bajre ya yang macetnya luar biasa. Dan gimana kondisi warung Madura?
1: Iya.
0: Apakah juga
1: kehabisan stok juga setahu
0: adik. Kehabisan juga ya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Tuh sampai di marketplace ada yang jual katanya nih. 70.000 Pertalite satu botol aqua 1 liter.
0: Mencari kesempatan sekali Anda ya kan?
1: Enggak antri. Thank you dokter ya, hati-hati di jalan. Kopinya dihabisin ntar ya.
0: Kak Abdul MT.
1: Halo.
0: Kak Dula. Ellie Goulding yang close to me dong. Dampaknya terjadi saat antri BBM adalah enggak keluar rumah. Kalau enggak buat kepentingan mendesak atau kerjaan. Dan sekarang enggak nunggu tangkis karat buat beli lagi. Di sini udah langka dari sebulanan yang lalu.
1: Buset.
0: Dagang eceran juga kosong. Jadi mau enggak mau harus ke SPBU. Walau sekarang antrinya udah enggak separah bulan lalu sih. Tapi kok tetap aja masalah ini belum teratasi juga ya. Malah info terbaru sekarang udah mulai antri panjang lagi. Wow, sudah jelas lah ya. Sudahlah capek katanya. Terima kasih, Abdul.
1: Sama-sama. Terus ada Endang, Mbak Endang cantik. Mbak En tadi dia ngirimin foto nih si, situasi dan kondisi di dua SPBU Singaraja pagi ini.
0: Emang Singaraja juga kena, Mbak?
1: Ngantri coy.
0: Oh, ngantri juga?
1: Ngantri coy.
0: Enggak cuma sampai Tabanan doang.
1: Enggak, nih ngantri juga nih dikirimin nih videonya nih. Video sama foto.
0: Jauh sekali sama Mbak videomu, Mbak.
1: Iya, buset. Tuh ngantrinya sepanjang itu juga.
0: Oh iya, dia dari seberang jalan ya.
1: Iya loh, mantap. Terus juga kemarin ada yang beli bensin di Pertamini dikasih harga Rp25.000 per liter.
0: Waduh.
1: Ini semalam, sekarang Pertamini sudah tutup katanya.
0: Luar biasa ya. Ternyata Singaraja juga ngantri juga sahabat Dunia FM.
1: Thank you Mbak Endang ya. Semoga bensinnya Mbak Endang juga aman selalu ya.
0: Amanah lah pokoknya. Ada Kak Mika, selamat pagi. Ini BTW baru banget kemarin pagi ya, dia bahas bensin. Terus kemarin pulang kerja aku ikutan war bensin. Kebetulan bensinku udah tinggal 2 bar. Jadi mau gak mau harus isi bensin. Kemarin aku antri dari jam 18.04 baru dapat jam 21.06. Literally itu adalah 3 jam. Kemarin sambil antri aku bawa perbekalan, terus ada ibu-ibu tua di depan aku antri sama anaknya karena kasihan aku bagiin kue ke mereka loh, Dek. Belum lagi drama bapak-bapak mau nyerobot. Langsung ngegas aku. Bapak mau ngapain? Mau ngantri mulai dari sana ya, Pak. Kita ngantri dari sana dari jam 6. Gak bisa ngomong apa, bapaknya langsung pergi. Dampak ini benar-benar buat kemacetan di mana-mana, Ade. Kemarin underpass Tuban macet parah, tapi beberapa spot kayak simpang siur sepi, kayak kota mati. Dan yang pasti stay di rumah aja untuk sementara waktu sampai kondisinya kondusif situasinya ya. Aku heran. Nah, ini juga mempertanyakan nih Kak Mika ini mungkin mempertanyakan kenapa kok kayak gak ada para petinggi yang ikut ngantri ya, katanya. Oops. Gitu sih.
1: Udah pakai listrik. Kemarin aja dia katanya bagi-bagi rebusan cake red velvet, aku yang masih sisa juga aku bagi-bagiin.
0: Alright.
1: Nusa 2 dari jam 2 pagi sampai sekarang masih antre. Mantap sekali. Hati-hati ya buat Mika ya di jalan ya.
0: Betul sekali. Sambil yang lain nanti kita lanjutin ya soalnya karena banyak banget nih yang cerita tentang dampak apa yang terjadi pada diri Anda saat Satu FM di tengah kelangkaan BBM sekarang ini.
1: Cynthia bilang aku antre kok aku pakai plat merah nih aku antre kok. Oh. Kamu aja sih yang lain kan enggak ada sih.
0: Kamu kan pegawainya Sin.
1: Iya, kamu kan pegawai. Mungkin kepalanya belum.
0: Coba kamu tanya Sin.
1: Iya.
0: Sama tanya. Kepalamu Sin,
1: iya kan? Bapak, Ibu, ditanya sama BBM pendengar gak? Radio gitu.
0: Bapak ngantri enggak sih gitu?
1: Terus tadi dia jawab, "Lah, kamu enggak tahu saya sudah listrik."
0: Lah, kamu enggak tahu saya punya sendiri.
1: Saya punya Pertamina sendiri.
0: Nggak tahu ya kita.
1: Itu hayalan kita hayalan aja ya. Hayalan aja.
0: Tapi kita ngomongin tentang kondisi yang terjadi pada diri Anda saat ini, Southern FM. Apa dampaknya yang sudah terjadi sama Anda di tengah kelangkaan BBM?
1: Ayo ngobrol sama kita yuk, 0811-393-494 ya. Kita tungguin joinan Anda, request dan juga ikutan mini food kita.
0: Yes, kita tunggu.

0: Bulan ini kita ke Tuya Devasya. Yuk beli tiket masuk Tuya Devasya, sahabat Bunda FM, dan dapetin promo spesial Indonesian Favorite Package, di mana mujair nyat-nyat, mie ayam pangsit, bakso ayam, dan nasi putih ada dalam satu paket, dan hanya Rp290.000 per pax.
1: Untuk pasangan ada juga loh couple signature. Ini Anda bisa menikmati roasted duck, udang saus madu, sup jagung, sawi hijau, cap bawang putih, nasi putih, dan juga mineral water, itu cuma Rp290.000 per packs-nya juga.
0: Yes, atau mau camp and dine, Anda bisa menikmati day use tenda selama 4 jam sekaligus mendapat

0: Rupiah aja.
1: Info lengkap hubungi WhatsApp 0818-0232-2888. Sekali lagi 0818-0232-2888 atau follow Instagram @toyadevasya.

0: Ada kabar seru nih untuk sahabat Pimun FM. Tring yes. by Pegadaian sedang merayakan Tringversary dengan berbagai promo dan keuntungan menarik loh.
1: Hingga 23 Oktober 2026, manfaatkan berbagai benefit dari registrasi dan pembayaran melalui aplikasi Tring by Pegadaian.
0: Lalu pada 24 sampai 31 di Oktober 2026, nikmati special treat dan benefit menarik dengan bertransaksi cicil tabungan emas, gadai tabungan emas, dan deposito emas.
1: Jangan lewatkan juga Festival Tring yang berlangsung 21 sampai 25 Oktober 2026 di Trans Studio Mall Bali.
0: Ajaklah keluarga dan putra-putri Anda untuk menikmati berbagai aktivitas seru, mulai dari Tring Charm Walk, Tring Sing and Shine, Tring Color Fun, Tring Little Star, hingga Tring Little Runaway.
1: Ada juga basar lelang emas, cuci emas gratis, musik dan dance performance, talk show, Tring Corner, serta berbagai lomba dan games menarik dengan hadiah yang sayang untuk dilewatkan.
0: Nah, untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram @pegadaian_kanwildenpasar atau hubungi WhatsApp di 081239212131.
1: Rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian, urusan emas jadi cepat dan mudah, mulai dari Tring. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Tahukah Anda, sahabat Moon FM, bulan Oktober ini adalah bulan kesadaran kanker payudara. Sejauh mana Anda mengenal tentang kanker payudara? Atau perlukah kita melakukan screening dan pemeriksaan sejak dini?
1: Ayo, makanya dengerin obrolan kita sama tim dari Endrawati Cancer Center dari Prima Medica Hospital pada hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 5 sore. Kalau ada pertanyaan, nanti langsung di chat aja 08 11 393 494 selama acara ya.
0: Yes, betul banget, sahabat Moon FM. Silakan lo, jangan lupa dengerin obrolan kita bersama dengan tim dari Endrawati Cancer Center dari Prima Medica Hospital.

0: Healthy Corner. Healthy Corner. Pingin FM, your sweet music station. Sahabat Pingin FM, apakah Anda suka menyeruput secangkir kopi panas sebagai penyemangat di pagi hari sebelum memulai beraktivitas? Ini terlihat nikmat sih ya, tetapi hati-hati loh karena ternyata ada resiko kesehatan jika Anda tidak memperhatikan suhunya. Seperti Anggun Zenita kutip dari wallypop.detik.com, studi yang diterbitkan dalam International Journal of Cancer itu menemukan adanya kaitan antara kebiasaan minum minuman sangat panas dan meningkatnya resiko kanker kerongkongan, saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Penelitian ini menganalisa data lebih dari 977.000 orang dewasa berusia parubaya di Inggris yang dimana mengenai kebiasaan minum mereka. Para responden juga ditanya seberapa sering mereka minum minuman panas serta suhu yang biasanya mereka pilih. Peneliti kemudian menemukan adanya kaitan antara kebiasaan minum sangat panas dan karsinoma sel squamosa pada kerongkongan, salah satu jenis kanker kerongkongan. Resikonya hampir 2 kali lebih tinggi pada peserta yang menyukai minuman panas dibandingkan yang memilih minuman hangat. Meski begitu, temuan ini bukan berarti Anda harus berhenti minum kopi panas. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara suhu dan frekuensi konsumsi minuman panas dengan resiko kanker. Bukan bukti bahwa kopi panas secara langsung menyebabkan kanker ya.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
8: Yeay, aku juara.
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.
12: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
13: Ibu, adek, ayah pulang.
14: Iya, ayah pulang.
12: Ayah,
11: Kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
13: Iya, kotor.
11: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
14: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
15: Untung Ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi.
16: Ayah, tahu gak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
14: Ih, Ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
16: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
15: Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya.
16: Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Pinggun FM, your sweet music station, grow with love dewa. Sahabat Pinggun FM dengan separuh nafas, spesial buat today yang pagi hari ini mau OTW antri bensin katanya. SPBU kapal pagi hari ini ya. Tadi malam dari jam 7 malam sampai jam 1 dini hari. Semoga sabar dan sehat selalu ya. Dan tadi malam itu motor anak yang diisi, sekarang mobil mau isi full. Pom bensin Abian Base antri panjang. Pom Luk-Luk juga parah panjangnya. Pom kapal juga panjang. Parah kak katanya. Terima kasih lagunya udah diputerin. Oke, buat yang lain juga boleh. Sambil Anda ikut ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. Apa sih dampak yang sudah terjadi pada Anda saat Pinggun FM di tengah kelangkaan BBM saat ini ya. Kita ngobrol pagi hari ini, dampak apa yang sudah terjadi sama Anda? Apakah Anda ngantri panjang sampai berjam-jam, ataukah Anda memilih untuk tidak pergi-pergi dari rumah, di rumah aja kalau enggak urgent-urgent banget, ataukah justru Anda akhirnya tetap ngantri aja tapi bawa perbekalan ya kan? Tadi ada yang ngantri tapi bekalnya banyak ya.
1: Iya, McD, KFC, Ricis semua bawa.
0: Sambil ini ya, sambil piknik kayaknya. Tadi juga aku dapat info dari temanku yang lagi naik teman bus ya. Itu di SPBU Batu Bulan juga.
1: Iya kan.
0: Antri parah sahabat Bun FM.
1: Kayak aku harus ngechat Bu Agung deh.
0: Oh iya, kenapa
1: kita
0: dia?
1: Kita sembahyang dari rumah aja bisa enggak?
0: Oh gitu ya, ngirit bensin ya.
1: Ih, dan lihat situasi juga kan kayaknya akan tidak kondusif ya. Maksudnya di jalan tuh pasti akan macet.
0: Iya benar-benar. Iya
1: kan? Belum lagi ya, mood pasti akan berantakan kalau udah macet, bensin juga susah.
0: Betul-betul. Gitu kan. Makanya kalau kemarin kan waktu itu beberapa hari yang lalu, minggu lalu, kita kan sempet minta tolong dong sahabat FM, SPBU mana kira-kira yang gak terlalu antri minggu lalu sahabat FM. Apakah sekarang masih bisa seperti itu?
1: Nah itu, gak bisa, pasti ngantri mana aja.
0: Iya kan? Kan, makanya Anda bolehlah ikut melaporkan juga kondisi pengantrian BBM yang di tempat yang Anda lewati ya pagi hari ini satu FM, karena kita lihat dampaknya kemacetan pagi hari ini yang macet banget loh di beberapa daerah ya. Sekarang yuk kita lihat dulu kondisi lalu lintas pagi ini.
2: Traffic light.
0: Mari kita mulai dari Bangsal pagi hari ini. Bangsal tidak terlalu macet Ade.
1: Yes.
0: Ya kan, tapi ternyata di sebelum SPBU Abian Base yang tampaknya pagi hari ini padat banget. Nah ini juga di Cokro Aminoto sahabat Pinggun FM. Ini aduh padat sekali pagi ini. Ini terutama dari setelah pertigaan Galunggung ya. Sampai ke arah sampai ke Sempidi.
1: Yes.
0: Lanjut lagi sampai ke Jalan Raya Luk-Luk Sempidi. Itu padatnya. Sampai ke Rumah Sakit Hermina Satu FM. Itu padatnya pagi hari ini ya. Justru perempatan Luk-Luk tidak padat karena ternyata konsentrasinya ada di sana ya. Ada di tempat lain. Kemudian kita lihat dari Padang Luih pagi hari ini. Padang Luih ternyata pagi ini landai Satu FM. Pun begitu dengan pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini juga tampaknya rame lancar aja. Sampai ke perempatan Canggu pagi hari ini itu juga rame lancar. Perempatan Canggu itu perempatan Gunung Sangiang ya. Itu rame lancar, Gunung Sangiang itu juga rame lancar, Gunung Agung rame lancar. Dari perempatan Gunung Sangiang sampai di Kerobokan ya, sampai ke Peti Tenget juga masih landai. Yang di Jalan Raya Canggu Satu FM pagi hari ini padat sekali. Kita ke sepanjang Gatot Subroto Barat. Mari kita lihat ya. Pagi hari ini memang sudah cukup padat ya sahabat Pinggun FM. Itu terutama di perempatan Gunung perempatan Kebo Iwo Utara yang ada pom bensin di sana.
1: Benar.
0: Itu padat. Kemudian juga di perempatan Kargo dan juga Bulu Indah pagi hari ini cukup padat, ada pom bensin juga di sebelah sana. Ya kan? Kita ke ini Pidade ya, Pidade. Sampai ke arah mana lagi? Ke arah Ubung pagi hari ini itu tampaknya padat Satu FM. Ubung sampai ke Lumintang pagi hari ini juga cukup padat. Pertigaan Ken Arok pagi hari ini juga cukup padat, dan bahkan ini padatnya ada di deket di Jalan Ahmad Yani Utara yang Lembu Sora. Ini juga pagi hari ini cukup padat ya. Kita ke Gatot Subroto Tengah. Gatot Subroto Tengah sampai Gatot Subroto Timur padat banget sahabat Pinggun FM.
1: Benar banget tuh, padat banget.
0: Padatnya dua arah bahkan. Iya kan? Ini kita lihat dari Gatot Tengah sih ramai lancar, tapi ketika udah ketemu sama ini apa sih Seroja Kenyeri sahabat Pinggun FM, Aduh padat banget.
1: Padat banget dua arah.
0: Bahkan sampai ke Trengguli padatnya ya. Trengguli yang masuk pertigaan Trengguli itu masih jauh ke Trenggulinya. Itu padat. Pun begitu dengan Nangka Utara, pertemuan antara Nangka Utara kemudian Seroja Padma. Itu juga padat banget sahabat Pengen FM ya.
1: Iya, Topati Batu Bulan, Batu Bulannya ramai juga sahabat Pengen FM. Ini kayak deket pompa bensin juga deh, itu keramaian di sana. Kemudian Ngerebong sama
0: padat banget. Oh iya benar, itu pompa bensin.
1: Iya kan, Jalan Waribang juga sama padat, Titi Bande itu dua arah macet banget sampai ke arah Sanur.
0: Weh, macetnya tanpa henti sahabat Pengen FM.
1: Iya, ini diam nih kendaraan
0: di,
1: ya.
0: Di Sanur ya.
1: Yes, benar. Hang Tuah juga sama macet dari Ranon menuju Hang Tuah Sedap Malam itu macet.
0: Itu kemudian, ada pom bensin di sana ya?
1: Di sini banyak pom bensin nih.
0: Oh iya.
1: Dari arah Hayam Wuruk ini ada pom bensin pemerintah satu deketnya. Pokoknya di depannya dagang-dagang bunga gitu ada
0: bensin. Hayam Wuruk yang biasanya enggak pernah padat ya pagi ini padat banget loh.
1: Padat banget
0: ada nih. Ada dua soalnya pom bensin ya.
1: Depannya Paki Saji itu ada pompa bensin. Daerah Kreneng enggak begitu padat sih kita lihat dari sini, tapi ada kepadatan. Cuma enggak yang padat banget mengular itu enggak ya. Daerah Coagung Tresna tumben enggak begitu padat, apakah masih ada stok BBM apa tidak?
0: Iya, jangan-jangan kosong lagi
1: iya, kan? Di sebelahnya Stikom udah padat juga, itu kayaknya orang antri BBM juga. Daerah Sudirman masih landai, Watu Renggong masih landai, Sasetan kita lihat agak landai. Kemudian ke arah Suwung Batan Kendal menuju arah tol itu baru mulai padat lagi. Kemudian simpang Pesanggaran Sanur ramai lancar aja. Ini ada kepadatan yang cukup panjang, ini kayaknya di pompa bensin juga deh. Bypass di dekatnya Mitra 10 itu ada pompa bensin di
0: sana. Oh iya, iya padat loh tumbeni. Iya, satu kan? Arah aja tapi ya.
1: Daerah Tekumar kita lihat masih landai, Imam Bonjol ramai lancar, Gunung Soputan macet. Di daerah Pulau Galang itu cukup macet, daerah Sunset Road traffic light aja yang macet. Kita coba beralih sedikit ke arah Nusa Dua, kita coba lihat ya. Bandara Mandara masih aman aja. Daerah Nusa Dua kita ke Uluwatu itu padat seperti biasa. Nah, ini Nusa Dua ada kepadatan kan nih, panjang.
0: Di mana?
1: Di Ngurah Rai Immigration Office, kantor imigrasinya yang dari Ngurah Rai itu udah mulai macet. Kayaknya ada pompa bensin juga deh di sana deh. Sama di Keluar Tol tuh kan ada pompa bensin tuh macet
0: bener,
1: juga
0: bener.
1: Tuh. Nah, hati-hati di jalan sahabat Pengen FM
0: ya. Betul banget ya, pokoknya Anda kalau lagi di jalan boleh sambil ikut melaporkan ya. Kondisi jalanan yang tampaknya macet di mana-mana
1: benar
0: ya.
1: Benar sekali, hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Bodek.
1: Buat kamu private.
0: Mbok Dek private, apa kabar pagi hari ini?
1: Kita panggil saja dia private.
0: Ya. Gimana pengalamanmu antri BBM, Mbok?
1: Emang Mbok Dek antri? Siapa
0: oh,
1: yang
0: enggak
1: antri
0: ya?
1: Mbok Dek?
0: Dia EV ya?
1: Ketahu.
0: Kamu
1: apa mobilmu?
0: Kamu EV apa
1: terakhir antri? Kayak dia sombongnya
0: EV pake... apa antri? Gitu kan EV apa antri?
1: Belum, oh,
0: belum
1: aku
0: belum antri.
1: Masih apa mobilmu, Mbok Dek? EV ya?
0: Kan kamu jauh loh, lumayan jauh dari kantor ke rumah, kantor ke rumah ya kan?
1: Sehari itu bisa ngabisin berapa bar ini sih? Apa sih, bensin apa baterai? Belum ada mobil EV.
0: Oh, belum ada berarti bensin dong, bensin. Ya kan? BBM dong.
1: Biasanya nih, Mbok Dek, kalau dari Nusa Dua ke Sanur,
0: yes,
1: anggaplah full tank ya, itu full bensinnya. Itu tahan berapa hari, Mbok Dek? Bensinnya?
0: Ya itu
1: untuk
0: ya
1: berapa
0: bener.
1: Hari? 3, 4,
0: 4
1: sebulan,
0: 5
1: sebulan.
0: Sebulan banget nih emang.
1: Dia punya cadangan di belakangnya.
0: 500 ini.
1: 500 cc.
0: Liter ya kan, 500 cc, 500.000 cc.
1: Setelah ini kita pikirkan gimana yang punya EV. Seminggu lebih katanya.
0: Seminggu lebih?
1: Oh, berarti
0: itu
1: hemat
0: PP,
1: dong.
0: PP bolak-balik.
1: Hemat berarti kendaraanmu, Mode?
0: Iya dong. Oh, makanya. Tapi terakhir kali kamu ngisi BBM kapan, Bo?